Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami berserah, dan kepada-Mu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Frekuensi mengasihkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM.
3: Asyik FM.
0: Asyik FM. Moi No Moi.
4: Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani diucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar yang melingkar radio Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.
5: Salam muhibah, salam perpaduan. Untuk anda Muhaina, terus je bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moi No Moi, lepas 8.17 minit pagi menemani anda untuk 28 September 2026. Isnin menemani anda. Okey, bersama dengan Duo setiap pagi dalam Gahju Asyik untuk sebelah pagi ni.
4: Sampai pagi ni kita tukar dengan Hadi dan apa ni lain, Rio.
5: Sebab minggu lepas kita jadi minggu ni kita kembali menemani anda untuk hari ni, hari Isnin. Hari Isnin pagi menemani anda. Terima kasih rakan setugas, rakan penyiar Salam FM yang dah pun mengundurkan diri dan bersama dengan Asyik FM Moi No Moi lebih lain 16 jam ke udara dari pukul 8 pagi sampai pukul 12 tengah malam kelak bersama dengan nampak dialek temuan Temia, Jakun dan Semai menemani anda.
4: Dan seperti biasalah pada pagi ini kita mulakan dengan ID station kita lah, lagu negaraku, dimulakan dengan waktu segmen ini Gajah Asyik hinggalah ke pukul 8.30 kita akan ikuti pula tazkirah dari temuan ini hak Allah ciptaan kita, hakikat Allah ciptaan kita oleh Ustaz Amran. Lepas tu kita akan ikuti pula berita tepat pukul 9 pula berita dalam direct Temia. Dan kita akan masuk balik dalam segmen Gajah Asyik hinggalah ke pukul 11. Tapi pukul 11 nanti kita akan ikuti berita dalam Dari Jakun. Lepas tu kita akan ada tetamu tetamu bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun bersama dengan bahagian farmasi. Dan lepas tu kita akan tamat lah untuk segmen Gajah Asyik ialah ke pukul 12 tengah hari. Itulah Dan
5: panjang ke udara menemani anda untuk pagi ni. Jadi apa pun nak baik-baik kita harapkan, elok-elok kita harapkan untuk pagi Senin. Orang khabar selalu mandi blues, mandi blues. Tapi kenen orang tanya, guna dah mandi blues? Orang khabar okey je, hari Senin tu okey je. Semangat baru, cerita baru, kisah baru untuk dibawai untuk pagi Senin ni.
4: Okey, jadi apa pun bersama kami untuk edisi hari Senin ni. Nanti kita akan kongsikan topik kita. Dan terus bersama kami di Asyik FM Monomoy. Lain

0: Ya, Chef Moin Omoy, yang mana ni bekerjap pada hari ni dan pastikan kita sentiasa sihat kan. Dan mana ni bekerjap untuk 21 hingga 27 September 2026 di mana merangkumi pelbagai usaha kerajaan mana ni dalam memperkukuhkan ekonomi, melindungi rakyat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat dan antara tumpuan utama untuk rangka kerja pelesenan iaitu pelesenan platform e-dagang, TVET, kerjasama strategik bersama China, Belanjawan 2027 dan memperkukuhkan agenda Bumi Putera, memastikan gaji yang adil dan meningkatkan kesejahteraan komuniti dan perkhidmatan kesihatan. Wah, ini dia untuk Belanjawan.
1: Banyak inisiatif-inisiatifnya yang nang dek perbaharui, nang dek buat, nang dikembangkan lagi. Mungkin sebab dia ni untuk kebaikan kita bersama.
0: Dan untuk Belanjawan pada minggu depan minggu depan, ya betul. Mungkin minggu depan atau minggu setelah lagi lah. Kan, 9 hari bulan kan. Di mana akan memberi tumpuan kepada agenda Bumi Putera lah. Salah satunya gaji yang adil. Tak tahulah macam mana gaji yang adil ni. Dan juga meningkatkan kesejahteraan komuniti. Kalau terlibat sekali dengan kakitangan kerajaan, memang okey lah kan. Seronok lah sikit kan.
1: Okey, hanya serian saja rekod IPU tidak sihat pagi ni. Setakat pagi ni, kualiti udara dekat stesen IPD Serian, Sarawak, mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU berada pada tahap yang tidak sihat setakat 7 pagi hari ni. Jadi, sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, stesen berkenaan merekodkan bacaan IPU 151 daripada keseluruhan 68 stesen pemantauan dekat seluruh negara. Sebanyak 54 stesen mencatatkan kualiti udara pada paras sederhana, iaitu IPU 51 sampai 100, manakala 6 lagi stesen merekodkan bacaan baik, iaitu IPU 0 hingga 50. Antara kawasan yang mencatatkan bacaan sederhana tertinggi iaitu Pasir Gudang 86, Sandakan 79, juga beberapa kawasan dekat Johor dan juga Pahang, hub stesen melaporkan kualiti udara pada paras yang tidak sihat ataupun bahaya. Jadi keadaan kualiti udara yang terjejas dianggap beransur pulih, elok baik susulan ramalan cuaca dan ribut petir dekat beberapa kawasan dekat seluruh negara bermula peteng semalam.
0: Jadi banyak tempat hujan yang memang kan. Jadi kualiti udara dekat Semenanjung agak sederhana lah, tapi dalam keadaan baik.
1: Semakin baik lagi lah.
0: Dan rata-rata lebih kurang dalam 60-70 ke bawah lah. Dia punya apa ni, IPU kan.
1: Apa pun, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga kebersihan. Mohai orang khabar berkait rapat dalam kehidupan kita sebagai manusia. Okay, terus bersama dengan kami untuk suara pagi ni, menemani anda di ruang udara Asyik FM. Moin no moin dari pihak lain, menemani anda walau di mana pun berada. Hai Ibu Fatimah, selamat pagi. Good morning. Salam terima, selamat pagi. Teacher Mary, hai, selamat pagi. Selamat pagi untuk anda Mohai. Dan terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin no moin lain daripada lain, menemani anda walau di mana pun berada. Dah hujung-hujung bulan September. Hujung-hujung bulan 9 ni.
0: Banyaklah, mungkin banyak pencapaian yang telah dilakukan kan.
1: Banyak juga mungkin orang khabar perancangan juga nang dek buat lagi. Mungkin juga banyak lagi orang khabar tugasan-tugasan yang masih lagi perlu untuk diselesai dan diselaraskan.
0: Jadi terus bersama kami di Asyik FM. Lain daripada lain, lepas ni kita akan ikuti tazkirah temuan Hakikat ciptaan Allah
1: di terus Asyik bersama FM. Kami Asyik FM. Selamat pagi Gaju Asyik FM.

0: Ibra, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Mama, Mama Ina Ina? Semoga nang ha pada ketika nin berada dalam kebahagiaan bersama, iaitu bersama keluarga dan tercinta. InsyaAllah, pada ketika nin meh nak kita merenung akan hakikat Allah nang menciptakan kita daripada yang ada kepada wujud nang kita ke muka bumi ini. Allah nah nang menciptakan kita. Dia nah nang memberikan kita rezeki, nyawa, ajal dan maut kita juga dalam kuasa Allah. Apabila sampai suri ajal, maka yang dapat dihalak, nyawa milik Allah nin akan dicabut dari badan. Maka berpisahlah nyawa dan badan kita. Begitu berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia boleh mentadbir alam nin mengikut kudrat nan menguasai langit dan bumi. Tanda-tanda kekuasaan dapat kita tengok dengan ada bulan, matahari, bukit bukau, gunung ganang menjadi pasak bumi ini. Laut semudera nang maha luas. Semua ada nah tanda ada nang menciptakan ha. Siapa nang menciptakan ha? Kalau bukan Allah. Oleh nang itu, amat sesuai nah dengan sifat Allah nang tunggal mentadbir alam nin dengan keesaan ha tanpa bantuan kuasa nang lain. Upama ha dengan bantuan Tuhan Eneng atau Tuhan Roh Kudus atau lain-lain yang dianggap Tuhan. Nang sebab ha selain daripada Allah ada yang disebut makhluk nang sebab kekurangan dan kelemahan. Itulah sebab ha Allah menegaskan kekuasaan ha dalam Al-Quran Nur Karim dengan satu surah nang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanirrajim Kul huwallahu ahad Allahus samad Lam yalid wa lam yulad Walam yakul lahu kufuan ahad. Sadaqallahul azim. Ayat ni nama membawai maksud khabarkan wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah nama Maha Esa. Allah nama menjadi tumpuan semua makhluk untuk memohon sebarang hajat, dan dia pula nyap diberenekkan, dan nyap ada sesiapa pun yang sama setara dengan her, iaitu Allah. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Mana mungkin Allah ada ening? Mana mungkin Allah ada mui bapai? Allah hab mula dan hab akhir seperti kita. Mena kita fikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

0: Okey, terima kasih. Ha, kita bersama dengan lagu apa ni? Selamat pagi Malaysia, Bumi Putra Rockers. Ha, jadi macam tu lah kan, suasana kita kalau waktu pagi ni jangan kita stres ataupun jangan kita rasa sedih.
1: Itulah,
0: sangat
1: tertekan.
0: Kan.
1: Jangan tertekan. Rasa stres walaupun keadaan sesak, walaupun ada benda nak mengganggu jiwa raga kita, ada yang mencuit hati kita, ada yang menyakit hati kita, tapi kita tetap tenang.
0: Untuk sahabat-sahabat yang meraihkan hari kelahiran hari ini untuk 28 September ini, happy birthday lah untuk diucapkan untuk semua kan. Semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki untuk semua, dan untuk sahabat-sahabat yang baru saja mungkin menerima cahaya mata baru kan.
1: Kehadiran cahaya mata baru, tahniah. Baby baru, tahniah.
0: Semoga apa ni,
1: bertambah dengan bertambah, kalau kita bertambah lah kematangan pemikiran kita.
0: Kan. Macam-macam lah yang kita akan hadapi untuk sepanjang bulan ni. Mungkin ada yang terpaksa berhenti, mungkin kan, ada sahabat-sahabat kita yang terpaksa
1: ada
0: berhenti.
1: Ada sahabat-sahabat tertentu yang tak dapat diilangkan.
0: Ada mungkin kawan-kawan kita ada masalah-masalah seperti kaitan WhatsApp pagi ni. Jadi sabarlah brother.
1: Tu orang kapan ada je benda nak mencuit, nak kan? Menjentik hati kita untuk sahabat pagi ni. Ada nak orang kapan benda yang menggembirakan, ada benda nak menyakitkan, ada benda nak membuatkan kita baran, ada nak benda nak membuatkan kita tak tentu arah pun ada juga. Jadi apa pun keadaan kita untuk sebuah pagi ni, semoga nak baik-baik, nak elok-elok.
0: Kita kawal baik-baik lah kan. Kita dapat apa ni, menjaga situasi hati kita ni. Sekarang ni sampai jabatan kami pun ada psikologi untuk kita check kan. Stres tak stres, mental.
1: Sebenarnya mana-mana jabatan kerajaan pun jabatan. Ada unit khas yang orang khabar membongkar, berkongsi, ingin sebab nak kita meluahkan, berkongsi kalau mempunyai masalah-masalah yang
0: itu juga untuk sahabat-sahabat berat. Yang berada dekat mana ajalah kan, mungkin boleh berkongsi, kita kurangkan stres kita pada pagi ni kan. Mungkin kita dapat mengawal mental kita sebagai dalam keadaan baik.
1: Betul, macam teacher Mary dekat Brunei katanya cuaca hujan, kata kat sini hujan dari subuh tadi, sejuk katanya. Ais turun katanya. Wah, tidur pun lena. Itu yang dia kata dah kenyang ni, mata dah layu-layu balik. Teacher.
0: Okay lah kan. Bagus lah kan. Memang 2-3 hari ni cuaca memang hujan lah di sekitar Lembah Kelang. Putrajaya pun termasuk jugalah kan. Dan ini membuatkan kawasan-kawasan kita ni jadi lebih elok lah, sebab jerebu pun makin berkurang. Itu ya, sebabnya. Jadi bila jerebu kurang, banyaklah aktiviti-aktiviti boleh dibuat.
1: Boleh
0: kan?
1: Dibuat semula. Boleh dibuat balik. Sebab tu lah garang tu kena sabar banyak-banyak. Bila dalam keadaan jerebu tu bukan nak masak tu juga. Nak buat juga program. Bukan macam tu.
0: Jadi apapun kan, bila semua dalam keadaan baik ni, kita pula kena kawal lah. Kena lah beringat sikit. Walaupun keadaan dah baik kan, persekitaran dah jadi tenang, tapi apapun kan, keliling kita ni mungkin ada bahaya. Jadi kenalah berhati-hati, lebih-lebih lagi dalam keadaan jalan raya yang sekarang ni agak tersesak lah kan. Jangan kita mengambil risiko-risiko yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa keadaan itu.
1: Jadi kita harapkan baik-baik dan elok-elok untuk sebelah pagi ni, permulaan kita yang baik-baik dan elok-elok juga. Apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moinu Moilir Pelan bersama dengan Gajo Asyik
0: Asyik FM. Mana-mana.

RJV, moin moin, lain daripada lain kan. Selepas ni kita akan ikuti berita dalam dalekan Tamiah lah. Dan untuk sahabat-sahabat yang kita kenin, yang sedang memandu, berhati-hati lah kita memandu kan. Jaga jarak kan, dan pastikan kita dapat fokus pada pemanduan kita pagi ni. Dan pagi ni banyak kerja yang kita akan lakukan. Jadi perhatikan kerja kita betul-betul, fokus pada kerja kita. Dan jangan kita rasa tertekan dengan apa aja yang kita lakukan pagi ni. Okey, berita dari Tamiah akan kudara pada pukul 9 kelas. Jadi terus bersama kami, Asyik FM 101, lain daripada yang lain.

0: Kalau saya senyum, semua orang berjangkit. Bila semua orang senyum, dunia tiada penyakit.
1: Ha, itulah yang saya nak kongsi hari ini, iaitu senyum tak perlu kata apa-apa. Hari ni tajuk kita senyum. Ya, sidang pendengar sekalian, minta maaflah saya nak nyanyi sikit-sikit tadi. Cerita pasal senyum ni, senyum tu sebenarnya kalau kita banyak senyum, hilanglah penyakit kita, kerana senyum tu sendiri motivasi untuk tubuh badan kita. Senyum juga motivasi untuk orang lain. Cuba bayangkan kalau kita ni hidup masam je, muka sentiasa masam, orang pekan kata menjebek. Menjebek muka, ya Allah. Kalah tong sampah. Jangan minta maaf ya. Jadi senyum perlu. Dengan ibu ayah senyum, dengan suami senyum, dengan isteri senyum, dengan pekerja senyum, dengan peniaga, membeli, semua kena senyum. Tak kisah, bukan susah pun. Kan senyum itu kan sedekah. Apalah salahnya kita senyum sikit. Cuba duduk depan cermin sekejap. Macam mana kita senyum? Seronok tengok muka kita senyum ke tengok seronok muka kita tarik, menjebek orang pakai kan? Mesti kita suka tengok muka kita yang senyum. Sebab itu dalam lagu tadi kata apa? Senyum tak perlu kata apa-apa. Bila senyum walaupun tak cakap apa-apa pun orang dah suka. Tapi kalau muka masam, kau cakaplah selori perkataan sekalipun, tak dapat apa-apalah. Orang akan rasa macam tak respect pada kita kan. Senyum boleh mendatangkan hormat, senyum mendatangkan kasih sayang, kata kumpulan Nasyid Hairan, Raihan. Dia kata apa? Manis wajahmu kulihat di sana, apa rahsia yang tersirat. Nampak? Bila senyum, kita akan rasa, oh ada sesuatu ni kan. Sebab itu dia kata, senyumlah, senyum tanda sayang, senyumlah sedekah yang paling mudah. Senyum sedekah paling mudah. Kalau ada orang minta sedekah ke kan, tak mampu beri duit, senyumlah, jangan marah-marah. Ini kan marah-marah dah dapat dosa pula, dosa kan. Kalau senyum dapat juga pahala. Minta maaf dek, abang hari ni ya Allah tak sempat nak keluar duit lah. Senyum ya, minta maaf ya. Senyum ni kan apa, minta-minta. Kan. Kalau tengok tabung dekat masjid kan, bagi yang Muslim lah kan, tengok tabung dekat masjid tak ada duit ya, seluruh pokok alamak, niatnya nak senyum, nak sedekah. Senyumlah, senyum dapat sedekah kan. Sebab itu bila kita senyum, orang akan bahagia dengan kita. Kalau kita bermasam muka, orang pun akan rasa tak seronok dengan kita. Dengan dia tu tak seronok lah, mukanya masam je sepanjang masa. Tapi dengan orang yang senyum, insyaAllah kita akan rasa rapat, bahagia, kita akan rasa tenang kan? InsyaAllah. Semoga kita semua senyum setiap hari, dan kita bertemu lain masa, iaitu pada hari esok, bersama dengan saya, Motivasi Asyik FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Frekuensi yang mengasyikkan, Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

0: Ашик FM. Мой не мой. Лайн, дари падиянг лайн.
1: RCFM, moi.
2: Lain daripada yang lain. Terima kasih kepada anda mohon anda terus bersama dengan kami di ruang udara RCFM, moi. Lain daripada lain menemani anda wala di mana pun berada dari pusi 89.3 MHz, 91.1 MHz, 102.5, 105.1 MHz, 95.6 dan gelombang pendek kebangsaan 49 meter tanah 050 kHz dari Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur, atau anda boleh bersama dengan kami di saluran
1: melalui My Preview 706 dan juga Astro 875, ataupun boleh ikuti kami muat turun aplikasi RTM dan dengar kami di RTM Click.
2: Betul-betul percuma dengan menaikkan rtm.gov.my dan jaga situ radio bersama dengan Ashik FM menemui lain daripada yang lain.
1: Okey, macam itulah kan, kita boleh dengar melalui telefon pintar, boleh melalui RTM Click, tekan aja Ashik FM, boleh dengar kami dan juga melalui frekuensi utama kami lah, melalui frekuensi radio ataupun di corong-corong radio di kereta kan.
3: Betul.
1: Okey, untuk hari ini ramalan cuaca seluruh negara untuk 28 September Emma, yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk cuaca belah pagi ni.
2: Ya, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini pada sebelah pagi.
1: Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di Perak dan ribut petir juga berlaku di beberapa tempat di kawasan pedalaman Pahang, Johor, Mendung, Selangor, wilayah persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Manakala ham hujan di Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Sabah, ribut petir di penyeluruh di wilayah Pasar Labuan dan hujan beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Sandakan, Kudat dan ham hujan di Tawau. Sarawak, hujan di beberapa tempat di Seri Aman, Bentong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri dan Mukah, Semarahan, Serian, Limbang dan Jerebu, Sarike dan Sibu.
2: Itu pada sebelah pagi. Dan sebelah petang pula, semenanjung ke mana ribut petir dikit beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Johor, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan dan ribut petir dikit beberapa tempat di Terengganu, Pahang, wilayah Pertuan Kuala Lumpur dan ham hujan dikit Perlis, Pulau Pinang, wilayah Jaya dan Melaka. Manakala dekat Sabah pula, ribut petir dekat kebanyakan tempat dekat pedalaman Pantai Barat, ribut petir dekat beberapa tempat dekat Sandakan, Kudat, hujan dekat kebanyakan tempat dekat wilayah Persekutuan Labuan dan hujan dekat beberapa tempat dekat Tawau. Manakala dekat Sarawak pula, ribut petir dekat beberapa tempat dekat Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Sarike, Sibu, Limbang dan juga Jerebu dekat Seri Aman, Samarahan dan Serian. Itu pada sebelah petang. Dan sebelah gelap pula,
1: cuaca belah gelap di semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak, Kedah, Selangor, Mendung dan Negeri Sembilan. Manakala ham hujan di Perlis, Pulau Pinang, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Melaka. Manakala Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di pedalaman Pantai Barat dan wilayah persekutuan Labuan, hujan di beberapa tempat di Tawau, Sandakan dan Kudat. Manakala di Sarawak, ribut petir di beberapa tempat di Limbang, hujan di beberapa tempat di Seri Aman, Bentong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Sarike, Serian dan Sibu dan Jerebu di Samarahan.
2: Ini itu untuk pada sebelah gelap. Jadi terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk ramalan cuaca hari ini pada sebelah pagi, petang dan juga gelap-gelap. Lagi hamak pun dan keadaan kita nak baik-baik, nak elok-elok, nak kita harapkan untuk hari ini terus bersama dengan kami di ruang udara Ashik FM, moi no moi, lain daripada lain menemani anda walau di mana pun berada. Dan seperti kelak kita akan bersama dengan topik kita, dengan topik kita iaitu perkara apa yang boleh rosakkan mood seseorang sepanjang hari.
1: Oh, perkara apa?
2: Satu perkara yang boleh merosakkan mood anda dalam satu hari. Satu je.
1: Satu perkara
2: Satu je, satu perkara je. Kerana dia je satu hari tu habis. Spoil katanya. Kerana benda tu je habis satu hari. Lingkup. Tapi kita anggillah sebenarnya nak ikut kebenaran perasaan kan. Tapi tapi benda tu juga orang kabar yang menjejaskan harian kita. Apa kan tu?
1: Jadi nanti kita boleh cerita lah kan.
2: Tercicir ke, tertinggai ke, tayar pancit ke. Okay, apa-apa terus bersama dengan kami Ashik FM, nama-nama yang lain daripada yang lain.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Selamat pagi.
3: Hawa. Okey, selamat pagi semua. Baru saja bersama dengan Asyik FM 9.33 minit pagi ketika ini.
2: Ya, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM on normal dari pelan lain menemani anda walau di mana pun berada. Okey, semoga ceria-ceria saja untuk hari ini. Dan kita ada topik kita untuk pagi ni sebenarnya.
3: Ada.
2: Topiknya, perkara apa yang membuatkan mood anda, mood seseorang tu sepanjang, moody? Ataupun rosakkan mood sepanjang hari. Macam Mi tadi katanya, nak masak nasi beras habis. Habis spoil mood, dia kata.
3: Beras habis spoil mood, eh?
2: Lepas tu yang Miss Levi pula cakap katanya, nak pergi Korea tapi tak kesampaian. Terus spoil. Ika, itu bukannya spoil satu hari, tapi berhari-hari tu.
3: Okeylah kan. Jadi mungkin ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita jadi tak best lah kan. Waktu mood kita sepanjang hari ni jadi tak elok kan.
2: Awal-awal kan. Kadang-kadang tu sebab, kadang-kadang tu puncak daripada permulaan pagi kita. Bila pagi kita habis, orang khabar mood yang merundum, mood yang spoil lah. Kita ikut pula perasaan tu. Jadi satu hari habis.
3: Habis kan.
2: Macam Along gelak tu macam ada makna, Long. Saya meletup nak pergi kursus pagi, stres.
3: Kalau saya meletup kan, betul lah kan. Sebab pergi kursus, kalau kursus jabatan memang lagi masalah lah kan. Sebab bila masuk lambat aja tengok semua pegawai-pegawai yang dah ada tu, dia tengok.
2: Lepas tu orang pula pandang. Macam tu. Alamak.
3: Tension. Macam malas nak masuk kursus saja kan.
2: Terus ya, khabar. Aduh, hai. Untuk pagi ni pun kita sebenarnya
3: Stres sekejap aja lah.
2: Sekejap je. Kita macam biasa. Kita macam mana pun kan, walaupun
3: Nak marah keadaan jalan raya pun tak boleh kan. Kita dah keluar awal pun jadi macam tu juga.
2: Betul
3: kan.
2: Nak marahkan diri sendiri pun memang patut pun. Tapi reda, terima je.
3: Terima je lah kan. Dah terkena lah. Macam mana, selalu tak pernah terkena kan. Okey. Jadi macam mana suasana anda pagi ni, dan perkara yang boleh merosakkan mood seseorang sepanjang hari ni, macam mana? Boleh kongsi dengan kita.
2: Betul. Tapi sebab macam, Kalau macam kita sendiri kan, Sesetengah orang dia akan ambil macam mana tau. Walaupun mood dia dah spoil, dah orang khabar mood dia dah rundum dah pagi tu, tapi tetap juga terus dia cuba untuk mencari sesuatu nak menceriakan diri dia.
3: Betul.
2: Nak hidup kembali keadaan tu supaya dia ingat pada benda yang orang kata spoil tu. Orang yang positif sebenarnya.
3: Bila dah spoil ni, dia akan merugikan diri sendiri.
2: Betul. Kalau kita turutkan sebenarnya.
3: Dan ini boleh menyebabkan jugalah perkara ni boleh menyebabkan kita boleh jadi mental, sakit mental, tekanan
2: merosak,
3: jiwa.
2: Sebab kita terlalu ikutkan
3: tekanan jiwa, dan juga kita akan menyebabkan mungkin bukan diri kita akan rosak, tapi mungkin keliling kita akan terlibat sekali.
2: Jadi kita enggan macam tu. Walau apa pun terjadi untuk hari ini, positifkan diri kita, positifkan hari anda. Walaupun
3: kena marah kan. Ada yang sangat-sangat
2: lambat tengok lah, katanya merundung jiwa tak dapat dia juga.
3: Itu pun salah satu juga. Dah merundung
2: juga. Jangan nak buat macam-macam ya. Kita orang tak pernah merundung tau. Teruskan juga. Tak ada masalah.
3: Ada salah-salah orang tu, Ima. Sebab tiba-tiba dia ni buat, bukan buat kesalahan pun. Tapi kesalahan tu jadi milik dia ni. Sebab apa berlaku, secara teknikal dia bersalah kan. Ini pun kadang-kadang akan menyebabkan orang tu akan bukan yang bad mood, sakit hati, jiwa pun rasa macam lemah,
2: dendam, nak marah. Harian tu memang orang khabar asyik nak marah je, asyik nak mood nak asyiknya ke laut je macam tu.
3: Itu yang menyebabkan kadang-kadang kan ada sekat-sekat swasta lah kan, boleh menyebabkan gini ni akan dipecat.
2: Ya, itu akan menimbul pula kemurungan.
3: Kemurung, stres, tekanan kan. Jadi kenalah kita fikir seleloknya macam mana nak menyelesaikan masalah ni.
2: Kita jadikan benda nak orang kata negatif tu, benda-benda yang jadi macam ni, jadikan dia sebagai yang positif. Jangan pula duduk dekat cerok orang kata katil tu kan, dekat bucu katil tu nangis pula kat situ. Lepas tapi tu, boleh juga sebenarnya nak tenangkan diri. Betul.
3: Ada banyak-banyak kaedah lah untuk menenangkan diri kan. Ada setengah orang makan kan, ada setengah orang pergi
2: stres lah makan.
3: Apa ni, memancing kan. Ada setengah tu memancing, ada setengah tu berfikir kan. Macam mana nak selesaikan?
2: Pergi ada mancing, ada pula setengah tolong. Buat tak tahu je.
3: Dia naik je.
2: Apa dia salah, dia salah. Dia tahu dia salah tapi...
3: kan?
2: Muka tak bersalah macam tu.
3: Dan ada juga lah mengambil apa ni, perkara yang negatif ni jadikan satu cara untuk gini ni membuat kejayaan pun ada.
2: Betul. Jadikan dia sebagai sesuatu yang positif pula. Daripada negatif tu jadi kita putarkan dia. Kita putarkan
3: hal ini. Macam ni bos-bos kita ni memang benda ni salah kita. Tapi
2: padahal kalau, dia dah salah.
3: Tapi inovasinya, inovatifnya apa di pekerja-pekerja ni membuatkan benda tu menjadi nyata. Kan? Banyak berlaku kan?
2: Betul lah.
3: Contohnya macam bila kita...
2: Itu sebab kadang-kadang long kan? Bila orang nak marah, tiba-tiba kan cancel nak marah sebab apa? Yang dia ni membawa mood yang... walaupun mood dia yang tahu baik, dia dah salah tapi...
3: Mood yang ceria ataupun perkara yang kreatif kan?
2: Cerita dia, aku nak marah tapi tak jadi. Aku nak marah tapi tak jadi pula.
3: Tapi itulah kita ambil inisiatif lah kan? Untuk membentuk jati diri yang baik supaya kita tidak ter...
2: terlalu ikutkan atau terlalu turutkan perasaan sebenarnya.
3: Okey, untuk sahabat-sahabat yang ingin bersama kami boleh kongsikan perkara yang boleh rosakkan mood seseorang sepanjang hari ini. Boleh kongsi di TikTok,
2: dan boleh juga kongsikan macam mana pula cara kita atasi
3: pun boleh.
2: Anda masing-masing mengatasinya macam mana
3: di ruangan TikTok boleh, ataupun di Facebook Asia FM.
2: Iya, betul.
3: Kita sama-sama kongsikan di ruang udara Asia FM. Mana
2: lain daripada yang lain.

0: CFM lain daripada lain, Moi No Moi. Dan untuk perlawanan lepas memang ada perlawanan pada musim ni Malaysia menentang beberapa negara lah. Baru ni selesai 25 hari bulan hari tu di mana
1: FIFA ASEAN Cup.
0: Ya, betul, FIFA ASEAN Cup di mana Malaysia telah pun menewaskan Bangladesh dengan keputusan 3-0. Dan untuk hari ini ada juga perlawanan yang akan berlangsung di Gelora Bung Karno, iaitu perlawanan antara Indonesia dan juga Malaysia. Kalau waktu tempatan mungkin waktu tempatan ni pukul 8.30 lepas tengah malam ni. Wah, pada gelap ni ada meriah lah sikit kan.
1: Betul lah. Terutama sekali orang khabar penyokong.
0: Harimau Melayu. Mungkin ada yang pergi dekat Indonesia. Samping itu juga sekarang ni pun musim sukan ASEAN ASEAN Game yang berlangsung di Jepun
1: Betul.
0: Dan banyak juga lah kejayaan ataupun yang meningkat naik untuk warga Malaysia ataupun atlet-atlet Malaysia. Dan hari ini berlaku pula perlawanan antara Indonesia dan Malaysia. Kita bagi sokongan lah. Kalau tengok ada siaran di mana-mana stesen TV, kita sokong lah kan. Sebenarnya kalau sokong bola sepak ni, kedai mamak
1: lah. Memang pantang. Memang berkumpul kat situ lah. Kalau menjerit pun memang kat situ lah. Lepas situ. Geram pun kat situ lah. Sampai hilang suara pun kat situ lah.
0: Memang kat situ lah kan. Sambil airnya satu aja. Tertarik ataupun
1: secawan aja ni.
0: Secawan aja kan. Dan akan ada perlawanan kedua, iaitu perlawanan antara Malaysia dan Singapura pada 1 Oktober.
1: Begitu
0: juga pada 8.30 minimum gelap itu di Stadium Sri Jalak Harupat di Bandung. Ini dekat Bandung. Yang tu tadi dekat Jakarta. Ini dekat Bandung. Okey, tak apalah. Apa pun kena selesaikan dulu misi untuk menentang Indonesia.
1: Ya, satu persatu.
0: Dan akan berlangsung untuk juara kumpulan A dan juga kumpulan B akan berlangsung pada 5 Oktober 2026 itu final lah. Untuk tempat ketiga dan keempat akan berlangsung pada 5 hari bulan juga pada Belah Peteng. Kira tengok asal kita kedudukan dekat mana kan.
1: Okey, itu antara berita sukan lah nak kita kongsikan bersama kan. Kat mana yang ni pula tentang yang berlaku kejadian musibah yang tidak dapat untuk kita elakkan. Kat mana banjir dekat Bangkok, 52,000 penduduk terjejas. Kat mana limpahan air banjir memaksa ribuan penduduk berlindung dekat pusat pemindahan sementara PPS pada Ahad hari tu. Kat mana pentadbiran Metropolitan Bangkok, BMA, mengesahkan hampir 4,900 orang telah pun dipindahkan ke pusat perlindungan, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas akibat banjir dan mencetuskan pengisytiharan kawasan bencana dekat seluruh ibu negara. Kemana menurut Jabatan Meteorologi, kemana setengah kawasan dekat ibu negara telah pun mencatatkan taburan hujan melebihi 330 mm antara Khamis sampai Ahad hari itu, iaitu semalam. Jadi inilah musibah yang berlaku dekat negara jiran kita, kemana Bangkok, banjir kat Bangkok, 52,000 penduduk nang terjejas.
0: Okey, untuk apa aja yang kita lakukan ini, mungkin ada itu program-program yang akan berlangsung dekat RTM pun ada Festa Jiwa Nasional akan berlangsung 2 hari lagi
1: betul,
0: di mana program ni akan berlangsung pada 30 September daripada pukul 7 pagi hingga 1 tengah hari, yang akan menghimpun untuk warga, untuk warga RTM lah untuk warga RTM semua. Tapi apapun akan berlangsung di RTM lah, ada kerjasama dengan Kemas, ada Pharma, Puspanita, Lembaga Hasil dalam negeri pun ada, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, SPRM, bukan SPRM, SPR lah apa tu ni nak memilih ni undi ni. Siapa yang belum mengundi ataupun
1: mendaftar sebagai pengundi.
0: Belum mendaftar sebagai pengundi, bolehlah mendaftar sekarang ni mana tahu tiba-tiba kan ada pilihan raya, kita dah menjadi sebahagian daripada orang yang boleh memilih calon-calon favorite untuk mewakili kita lah kan. Dan mungkin yang menjadi wakil pun adalah kawan kita ni nak tahu. Jadi apapun kita bagilah sokongan ataupun daftarlah mengundi. Tadi dekat Jepun tadi sukan ASEAN Game ni Aichi Nagoya 2006. Malaysia ada dapat emas ni. Ini untuk kategori apa ni? Oh, ada mas, ada mas, ada mas.
1: Ah, memang dah ada dah. Okey, apa-apa terus bersama kami di Ruang Udara Asyik FM. Oh, nombor lain lain. Dan pada pukul 11.30 kelak, 11.15 eh?
0: 11.15.
1: 11.15 kita ada bersama dengan tetamu kita, iaitu bagian farmasi. Okay. Tentang umur muda jantung tuhi.
0: Ah, umur muda jantung tuhi.
1: Umur muda jantung tuhi khabar pada pukul 11.15 kelak. Akan kita kongsikan bersama. Jadi apa pun teruskan bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Monomoy.

0: My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Ya, Syafi, monomoy.
2: Lain daripada lain. Yang lain. Menemani anda dah masuk ke jam yang ketiga.
1: Yalah. Okey, apapun untuk sahabat-sahabat yang ketika ni, ingat kalau kita memandu ni, kita patuhlah peraturan jalan raya. Terutamanya, mematuhi lampu isyarat.
2: Matuhi lampu isyarat, ikut lorong yang betul, pastikan memakai tali pinggang keledar, pastikan menggunakan lampu signal.
1: Signal, itu paling penting lah kan. Yo. Isyarat ke kiri, ke kanan.
2: Bukannya memandu sesuka hati.
1: Kan? Jadi bila kita ikut peraturan, memudahkan perjalanan kita dan memudahkan perjalanan pergerakan orang yang menggunakan
2: pengguna jalan raya yang lain juga.
1: Barulah kita akan dapat meneruskan perjalanan dengan lancar.
2: Betul. Sedikit perkongsian nak kita kongsikan bersama. Ini rakan-rakan kita dekat Pos Bala. Bagaimana hujan berterusan puncak Jalan Pos Bala runtuh. Bagaimana hujan yang berterusan sejak petang kemarin, kabahan menyebabkan jalan menuju ke penempatan kampung orang kita, kampung asli dekat Pos Bala, runtuh dan tidak dapat dilalui muhai kenderaan. Jadi pengurusi jawatan kuasa pembangunan keselamatan kampung orang asli JPKKOA Pos Bala, Hanan, Cik Hanan dan Anjang, khabar dimaklumkan berhubung dengan kejadian yang berlaku berhampiran kampung Encing, khabar kira pukul 8 gelap semalam, kat mana hujan berterusan sejak 5 petang menyebabkan laluan utama menuju ke Pos Bala runtuh. Khabar kejadian tu berlaku kira-kira pukul 6 petang. Jadi
1: kita dah pergi dekat Bala ni, kalau Bala ni kalau hujan memang selalunya kepala air lah. Tiap kali memang akan berlaku kepala air.
2: Dia nak ada kepala air dekat tempat ni lah, dekat tempat orang khabar Shelly. Yang ada ke Hunun. Jadi, dekat Dakuh. Kampung Dakuh.
1: Betul, Kampung Dakuh. Dan memang tiap kali hujan, kalau deras sangat, memang akan berlaku kan.
2: Jadi kita harap rakan-rakan kita dekat Hunun, dekat Pos Bala, ataupun sekitar tu dalam keadaan baik-baik dan elok-elok lah, kita harapkan ya. Dalam keadaan selamat danya. Okay. Apapun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Nombor lepas lain bersama dengan topik kita nanti yang kita kongsikan bersama, sesuatu benda nak ungkapkan dalam satu hari tu yang boleh membuatkan anda spoil satu hari.
1: Spoil satu hari kan.
2: Siti Salwa katanya tegur Min, katanya

0: moodnya kan? Jadi habis hancus.
1: Tengok teguran tu kan bukan teguran macam apa ni,
0: berseloroh ke apa
1: kan,
0: ke tak.
1: Tapi teguran yang memang menyindir kan.
0: Menyindir. Jadi itulah banyak kan yang jadi macam tu. Okey.
1: Saya dia. Saya dia orang ganggu kerja kita sedangkan kita
0: sedangkan dia ada blog.
1: Sedangkan
0: sendiri.
1: Dia ada blog dia. Dia menyibuk kat blog kita. Ini memang.
0: Awak ni sibuklah.
1: Ini memang. Kita dari
0: maknanya
1: duduk,
0: mengganggu orang kata mood, mengganggu situasi, mengganggu tugasan kita. Inilah salah satu.
1: Ini kalau dah pergi ke tempat blog macam ni kan, ada di blog ni tempatnya memang kerja tu aja kan. Tapi bila dah kacau memang susah lah kan.
0: Awak ni kacau lah.
1: Walaupun benda tu sama, tapi kadang-kadang kan orang yang datang dekat sekitar kita yang boleh mengganggukan kerja kita ni akan buat kita ni serabut.
0: Betul. Dan membuatkan kita rasa hilang mood. Membuatkan kita rasa yang semangat nak kerja sebab terganggu dengan keadaan kita yang kita akan garantunya sedar. Tapi hakikatnya kita sebenarnya mengganggu.
1: Mengganggu. Janganlah ya, janganlah. Kalau boleh jangan ganggu lah. Lagi-lagi kalau kawan tengah bad mood, tiba-tiba dia ganggu. Kalau lagi kawan tengah TikTok kan, tiba-tiba kita pun kalau kita TikTok dia ajar apa Ima? Ini tiba-tiba dia Ima TikTok live ke kan? Ini yang bawakan kita bad mood ni kan. Sedangkan kita nak buat konten santai-santai je dah bawa dengan kita punya fan ataupun kawan-kawan
0: dia
1: kita.
0: Dia kecam pula kita habis satu hari kita wak. Itu salah satu juga lah khabar kan, bila mengganggu tugasan kita, mengganggu kerja kita, khabar kadang-kadang tu menjentik tugasan kita. Memang habis lah.
1: Memang geram lah kan.
0: Betul.
1: Jadi geram. Okey lah, tapi apapun kan, kita harus bertimbang rasa jugalah.
0: Tapi kena sabar lah juga kan? Kena sabar juga, kena tenang juga, kena khabar positifkan diri kita. Nak baik-baik, nak elok-elok yang kita harapkan. Okey. Apapun, terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM, Moinomo Elephant Live, menemani anda walau di mana pun berada. Okay, bertemankan kami berdua ke sini. Menemani anda.
1: Jangan terkejut lah.
0: Hari Senin pula, bukan Hari Rabu.
1: Hari Rabu masih diteruskan.
0: Hari Rabu tetap juga diteruskan. Tetap ada juga.
1: Tapi sebab kita ada tugas luar itu, ada kerja yang harus diuruskan.
0: Ya, urusan pribadi, bukan tugas luar. Urusan pribadi yang harus diselesaikan.
1: Jadi minggu ini kita gantilah sebab minggu lepas DJ Hadi dan juga Rio telah mengambil tempat kami.
0: Apapun, bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Menemani anda walau di mana pun berada. Terus kira bersama dengan kami.
2: Asyik FM. Moi, lain daripada yang lain.

Classic FM. Moi numoi. Lain dari pada yang lain. Activate complete.

0: Okey, Asyik FM.
1: Asyik FM, mohon nombor daripada lain menemani anda untuk masa ni. Terima kasih kerana mengelingai kami, mendengar kami di ruang udara. Asyik FM, mohon nombor daripada lain untuk seluruh pagi ni. Selamat datang untuk pagi ni. Kita sangat meriah pagi Isnin ni. Terima kasih kerana sudi singgah dan berkenalan dengan Asyik FM.
0: Dan hari ni, hari ni kita anda bersama dengan kawan-kawan kita, adik-adik kita dekat Segi College.
1: Adik-adik kita dari Segi College
0: Kuala Lumpur.
1: Dan bersama juga lecturer-lecturernya yang cukup peramah, yang cukup meriah untuk pagi ni.
0: Okey, kita bersama dengan Dan. Mana Dan tadi?
2: Dan.
0: Okey, macam mana? How are you?
2: Okay, I'm okay. It's very good. Kita baru tahu ada orang asli station.
1: Ini
2: yang hebat sekali. Lagu-lagu orang asli itu memang sesuai lah untuk orang untuk orang Malaysia kan. Kita promote orang asli lebih lagu itu.
0: Memang
2: okay, agree student?
1: Ini tak agree nanti kena, okay?
2: Betul.
1: Nanti kena papa.
2: Dapat makan lebih sikit.
1: Okay, selamat Yehya, Bor Hooper, Bor Pegelap, selamat Som, selamat Cincop kepada anda semua dan terus setia bersama dengan kami, mengelingkan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nombor lepas lain dari kursi 89.3MHz, 91.1MHz, 102.5, 105.1MHz, 95.6 dan gelombang pendek bangsaan 49 meter, tanah 050KHz dari Wisma Radio Angkasa Puteri Kuala Lumpur, menemani anda untuk sebelah pagi ini bersama dengan Asyik FM.
0: Boleh dengarkan kami melalui 706 MyPview dan 875 Astro dan juga RTM klik. Kita klik dekat RTM betul-betul
1: percuma. Okay, selamat datang pada adik-adik kita, student-student, pelajar-pelajar kita dari
0: Segi College.
1: Segi College
0: Kuala Lumpur.
1: Seramai berapa ramai ya, berapa orang?
2: Dekat 30
1: 30 orang.
0: Kos apa dia?
2: Kos dia MassCom dengan business digital marketing yang ada multimedia dengan graphic design.
1: Wow, hebat-hebat.
0: Itu memang sesuai dengan
2: broadcast station.
0: Betul, broadcast station. Semua keempat-empat elemen tu memang ada dekat broadcast station. Bukan sahaja RTM, kita bersama Media Prima pun pakai, Astro pun pakai.
1: Ya, lepas betul.
2: Lepas tu kita jadi macam abang lah.
0: Bukan saja DJ, boleh jadi marketing person, boleh jadi PRO.
1: Boleh jadi tukang cakap.
0: Siapa pakai?
1: Tukang bebel.
2: Social media
0: kan. Okey. Jadi apa pun nanti depan ni kita akan bersama dengan gini ni, kita berbual-bual sikit dengan Segi College. Apa pun terima kasih bersama dengan Asyik FM.
1: Selamat datang. Selamat berkenalan. Okey. Khabar pertama kali. Tentu kalau nyap datang sini, khabar nyap tahu. Ni baru tahu khabar ada yang orang kita ke sini.
0: Baru tahu bahawa apa ni dekat radio RTM ni, sebenarnya radio RTM yang mewujudkan siaran orang asli satu-satunya di Malaysia. Selain ada platform live lain lah.
1: Tapi dekat tempat lain ke sini ada.
0: Tapi dekat sini untuk entiti ataupun agensi kerajaan, sini saja ada.
1: Kini je nak ada.
0: Sini je ada kan.
1: Tempat lain ni Okey. Apa pun untuk pagi ni, kita harap nak baik-baik, nak elok-elok saja. Positifkan diri kita, positifkan jiwa kita, positifkan sesuatu nang kita nampak, nang kita buat. Daripada orang khabar nang negatif kepada nang positif, sesuatu nang baik untuk kita lalui hari ni. Jadi semoga nang baik-baik je nang kita harapkan.
0: Jadi terus bersama kami di Asyik FM.
1: Lain daripada nang

0: Frekuensi Lembah Klang 91.1 Asyik FM.
1: Moi, no moi.

saya Worm dari kumpulan UG14. Kau masih ingat lagu Bunga Larangan? Dengarkanlah Asyik FM lain dari yang lain. Sengmonglah Asyik FM. Moi nang moi.

0: Okey, terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Mono Mula depan lain mana anda walau di mana pun berada, seperti yang kita tahu di mana
1: Tun Dr. Siti Asmah.
0: Ya, yang amat bahagia Tun Dr. Siti Asmah binti Muhammad Ali telah meninggal dunia pada pukul 9.20 pagi tadi di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Sama-sama kita sukakan Al-Fatihah dan sama-sama kita doakan semoga dipermudahkan segala urusannya.
1: Amin. Dan tepat pukul 11 kelak kita akan ikuti berita dalam Delik Zekon di Asyik FM Monomoy.
0: Lain daripada yang lain.

0: Bagaimana naik, jatuh dan bangunnya Malaysia sehinggalah menjadi sebuah negara yang benar-benar hebat ketika ini.
1: Ya, semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman.
0: Okey, apapun selepas ini, kalau akan set-set sekejap, kita akan bersama dengan tetamu ini. Tetamu daripada formasi yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini, iaitu akan membincangkan tentang umur muda, jantung tua yang akan kita bawakan Oi Sun Chu, pegawai farmasi,
1: ya, pegawai farmasi
0: Kementerian Kesihatan Malaysia, nanti lebih kurang 11-15 lebih lah. Tapi apapun, kita akan dapat maklumat sebelum set-set ni kan. Okey,
1: apapun, terus bersama dengan kami untuk sebelah pagi ni, menemani anda di ruang udara Asyik FM. Mohon-mohon lebih lain
0: terus bersama kami. Okey, bye.
2: Asyik FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Moin, moin.

Aşık FM. Moi nu moi. Lain dari padang lain.

0: CFM menemui lain daripada yang lain eh. Waktu sekarang kita akan bersama dengan tetamu Lema eh. Dan pagi ini kita akan bersama dengan Pan Oi Sun Chu eh, pegawai farmasi UF 14 di Hospital Pulau Pinang eh. Orang pulau ni. Okey, hari ini kita akan membincangkan tentang umur muda, jantung muda, sempena Hari Jantung Sedunia pada 29
1: oh,
0: bulan.
1: Besok.
0: Pada besok 29 bulan. Dan hari ini kita akan bersama dengan Puan Oi lah. Yang akan bersama-sama dengan kita.
1: Yang sudah pun berada di talian.
0: Hello, good morning Puan Oi. Hello Puan Oi.
2: Hello.
1: Selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi.
0: Apa khabar, sihat ke?
2: Sihat.
0: Wah, Pulau Pinang. Puan Oi dah lama ke bekerja di Pulau Pinang?
2: Ya, lebih daripada 10 tahun dah.
0: Hari ini kita akan membincangkan tentang umur muda, jantung muda.
2: Ya, betul.
0: Betul eh. Ini pasal apa ni? Nanti tak apalah kita tanya soalan dulu dengan Puan Oi. Okey, soalan pertama Puan Oi eh. Boleh kita teruskan ke?
2: Okey, boleh.
0: Okey, soalan pertama, apakah yang dimasukkan dengan penyakit jantung dan mengapa kita perlu mengambil berat tentangnya? Jadi tajuk kita hari ini ialah umur muda, jantung muda. Adakah golongan muda sebenarnya berisiko dan betulkah penyakit jantungnya semakin berlaku pada usia yang lebih muda?
2: Ya, apabila kita bercakap tentang penyakit jantung, ia sebenarnya merangkumi pelbagai jenis penyakit. Tapi antara yang paling biasa ialah penyakit jantung koroneri atau penyakit jantung iskemik, iaitu keadaan apabila salur darah yang membekalkan darah kepada otot jantung menjadi sempit atau tersumbat. Biasanya ia berlaku akibat pengumpulan plak yang terdiri daripada kolesterol dan bahan-bahan lain pada dinding salur darah. Apabila salur darah semakin sempit, bekalan darah dan oksigen kepada otot jantung akan berkurangan. Jika salur darah tersumbat secara tiba-tiba, ia boleh menyebabkan serangan jantung. Kesihatan jantung bukan soal umur. Semakin awal kita mengambil langkah untuk menjaganya, semakin baik untuk diri kita.
0: Maknanya kita cegah dulu sebelum apa pun terjadi ya, Puan Oi eh?
2: Ya, betul.
0: Sebenarnya apa faktor yang menyebabkan golongan muda pun berisiko mendapat penyakit jantung ni? Dan mengapa masih ramai yang kurang mengambil berat tentang kesihatan jantung pada usia muda?
2: Okey, antara faktor utama ialah merokok atau vape, obesiti, kurang aktiviti fizikal, pemakanan tinggi gula, garam dan lemak. Tekanan darah tinggi, diabetes dan kolesterol yang tinggi yang tidak terkawal. Tidur tidak mencukupi dan tekanan hidup juga boleh menyumbang kepada gaya hidup yang kurang sihat. Faktor genetik atau keturunan juga penting. Jika ahli keluarga terdekat mendapat penyakit jantung pada usia muda, kita perlu lebih berhati-hati dan menjalani pemeriksaan lebih awal. Jadi persoalan yang lebih penting bukan sekadar berapa umur saya, tetapi apakah faktor risiko yang saya ada.
0: Okey, untuk soalan seterusnya, sebenarnya apakah pemeriksaan asas yang patut dilakukan oleh golongan muda untuk mengetahui tahap kesihatan jantung mereka dan apakah tanda-tanda serangan jantung ni yang boleh yang tidak boleh diabaikan?
2: Okey, biasa mulakan dengan mengetahui beberapa nombor penting. Tekanan darah, paras gula dan paras kolesterol, terutamanya paras LDL kolesterol. Berat badan dan ukur lilit pinggang juga perlu diberi perhatian. Pemeriksaan lebih penting jika seseorang merokok, mempunyai obesiti, diabetes, tekanan darah tinggi atau sejarah keluarga penyakit jantung. Jangan tunggu sehingga ada simptom kerana pemeriksaan bertujuan untuk mengesan risiko sebelum komplikasi berlaku. Dan bagi orang muda, biasanya salah satu faktor risiko adalah tekanan darah, diabetes, kolesterol tinggi dan keadaan ini selalunya tidak memberikan gejala. Kita boleh rasa sihat, masih bekerja, bersukan seperti biasa tetapi risiko itu mungkin sudah ada. Selain itu, komitmen kerja dan keluarga menyebabkan pemeriksaan kesihatan sehingga ditangguhkan. Namun menjaga kesihatan diri sebenarnya adalah sebahagian daripada bertanggungjawab terhadap keluarga.
0: Jadi sebenarnya kalau seseorang tu mengalami serangan jantung, apa sebenarnya yang berlaku pada jantung dan bagaimana penyakit jantung biasanya dirawat, dan adakah semua penyakit semua pesakit memerlukan pemasangan strain ataupun pembedahan?
2: Okey. So, salur darah jantung boleh mempunyai pengumpulan plak yang mengandungi kolesterol. Bayangkan salur darah seperti jalan raya yang semakin sempit. Jika permukaan plak pecah, darah beku boleh terbentuk secara tiba-tiba, seolah-olah berlaku sekatan jalan yang menutup aliran darah. Apabila darah dan oksigen tidak sampai kepada otot jantung, sel jantung mula mengalami kerosakan. Sebab itu, rawatan mesti diberikan dengan cepat. Semasa serangan jantung, setiap minit sangat berharga. Antara tanda yang paling biasa adalah sakit atau ketidakselesaan di dada yang mungkin terasa seperti dada ditekan, dihimpit, terbakar atau terasa berat. Sakit itu juga boleh merebak ke lengan, bahu, belakang, leher atau rahang. Selain itu, seseorang itu mungkin mengalami sesak nafas, berpeluh sejuk, loyar, pening atau rasa sangat lemah. Masalahnya, ada yang menganggap sakit di bahagian dada atau ulu hati itu hanya gastrik atau angin. Bukan semua pesakit akan mengalami simptom yang sama. Wanita, warga emas dan pesakit diabetes kadangkala boleh menunjukkan simptom yang kurang tipikal. Jadi sekiranya sakit dada berlaku, terutamanya jika ia berterusan atau disertai sesak nafas, peluh sejuk atau rasa tidak sedap badan, jangan tunggu untuk melihat sama ada ia akan reda. Dapatkan rawatan kecemasan dengan segera. So, biasa bagaimana penyakit jantung biasanya dirawat? Bukan semua pesakit yang mempunyai penyakit jantung memerlukan stent atau pembedahan. Rawatan bergantung pada simptom, tahap salur darah tersumbat dan keadaan keseluruhan pesakit. Jika penyempitan salur darah tidak terlalu serius dan keadaan pesakit stabil, pesakit mungkin boleh dirawat dengan rawatan perubatan, iaitu gabungan perubahan gaya hidup dan ubat-ubatan untuk mengawal faktor risiko, mengurangkan simptom dan mengurangkan risiko penyakit menjadi lebih teruk. Tetapi, jika terdapat salur tersumbat yang lebih serius, terutamanya jika bekalan darah ke otot jantung sudah terjejas dengan ketara, doktor akan mempertimbangkan prosedur untuk membuka atau memintas salur darah yang tersumbat. Antaranya ialah angioplasti dan pemasangan stent, di mana salur darah yang sempit dibuka menggunakan balon dan biasanya disokong dengan stent. Bagi sesetengah pesakit yang mempunyai penyakit salur darah yang lebih kompleks atau melibatkan beberapa salur darah, pembedahan pintasan arteri koroneri atau CABG boleh dipertimbangkan.
0: Ya, okey. Jikalah selepas mengalami serangan jantung, mengapa pesakit kadang-kala perlu mengambil beberapa jenis ubat? Dan apakah adakah pengambilan banyak ubat bermaksud penyakit jantung ni semakin teruk? Boleh Puan Oi ceritakan?
2: Tidak semestinya. Setiap ubat mempunyai fungsi yang berbeza. Kalau kita mengimbas kembali penerangan sebelum ni, terdapat plak dalam salur darah. Plak boleh pecah kan? Platelet berkumpul dan darah beku boleh terbentuk sehingga menyebabkan salur darah tersumbat. So, kita boleh faham mengapa seseorang pesakit mungkin memerlukan beberapa jenis ubat. Yang paling penting ialah ubat anti-platelet, yang sering dipanggil ubat cair darah. Istilah ubat cair darah sebenarnya boleh mengelirukan kerana ubat ini sebenarnya tidak mencairkan darah seperti air. Ubat ini membantu menghalang platelet daripada bergumpal dan seterusnya mengurangkan pembentukan darah beku. Ia sangat penting dalam rawatan selepas serangan jantung dan selepas prosedur seperti pemasangan stent untuk mengurangkan risiko serangan jantung berulang. Selain itu, terdapat juga ubat untuk mengawal kolesterol, terutamanya statin. Statin menurunkan paras LDL kolesterol dan mengurangkan risiko serangan jantung berulang. Ada juga ubat untuk mengawal tekanan darah, degupan jantung dan beban kerja jantung. Jadi, jangan mengira bilangan tablet sahaja. Apa yang penting adalah pesakit memahami fungsi setiap ubat dan cara mengambilnya dengan betul.
0: Maknanya dia perlu menerima rawatan pada doktor juga lah, Puan Oi, ya?
2: Ya, betul.
0: Kalau tidak, main beli saja ubat di farmasi akan menambah lagi penyakit, kan?
2: Ya, betul.
0: Okey, jika paras kolesterol sudah normal, adakah pesakit jantung masih perlu mengambil ubat kolesterol? Dan bagaimana pula jika paras LDL kolesterol masih belum mencapai sasaran walaupun sudah mengambil statin?
2: Ini antara persoalan yang paling kerap ditanya oleh pesakit. Kalau kolesterol saya sudah normal, adakah saya perlu ambil, perlu sambung lagi makan ubat? Jawapannya ya, kerana ubat kolesterol seperti statin bukan sekadar untuk menurunkan bacaan kolesterol dalam darah. Bagi pesakit yang sudah mempunyai penyakit jantung koronari, statin juga membantu mengurangkan risiko pembentukan dan perkembangan plak dalam salur darah serta mengurangkan risiko serangan jantung dan strok pada masa hadapan. Bacaan kolesterol yang sudah mencapai sasaran sebenarnya menunjukkan ubat tersebut memberi manfaat dan bukan bermaksudnya penyakit jantung sudah hilang. Selain kesan menurun kolesterol, statin juga mempunyai beberapa kesan lain yang membantu menstabilkan plak dan mengurangkan risiko plak pecah yang boleh mencetuskan pembentukan darah beku dan serangan jantung. Sebab tu, bagi pesakit yang telah mempunyai penyakit jantung koronari, ubat kolesterol biasanya merupakan rawatan jangka panjang walaupun bacaan kolesterol sudah mencapai sasaran. Jadi jangan berhenti mengambil statin hanya kerana bacaan kolesterol sudah normal. Jika ada kebimbangan tentang kesan sampingan atau ingin mengurangkan atau menghentikan ubat, berbincang dahulu dengan doktor atau ahli farmasi.
0: Okey, kita sedang dengar tentang ubat yang perlu digunakan apabila berlaku serangan sakit dada. Adakah setiap pesakit jantung memerlukan ubat ini dan bagaimana cara mengambil ubat GTN yang betul?
2: Okey, tidak semestinya. Okay, ubat ini biasanya dikenali sebagai GTN dan ia digunakan terutamanya untuk melegakan sakit dada akibat angina. So GTN ini berfungsi dengan mengembangkan saluran darah dan mengurangkan beban kerja jantung. Seterusnya, mengurangkan permintaan oksigen oleh otot jantung. Sebab itu, bagi pesakit yang mengalami angina, doktor mungkin membekalkan GTN untuk digunakan apabila sakit dada berlaku. Bagi pesakit yang dibekalkan GTN, adalah penting untuk sentiasa membawanya bersama dan ahli keluarga juga perlu tahu di mana ubat tersebut disimpan supaya mereka boleh membantu sekiranya berlaku serangan sakit dada. So, cara pengambilan ubat GTN ini special. Ubat GTN ini diletakkan di bawah lidah dan dibiarkan larut, bukannya ditelan seperti tablet biasa. Penggunaan GTN ini perlu dalam keadaan duduk kerana GTN boleh menyebabkan pening atau tekanan darah menurun. Pesakit juga perlu memaklumkan doktor jika menggunakan ubat disfungsi erektil kerana sesetengah ubat tersebut tidak boleh diambil bersama GTN. Jika sakit dada berlaku, hentikan aktiviti yang sedang dilakukan dan duduk atau berehat. Letakkan satu biji di, GTN di bawah lidah dan sakit dada sepatutnya mula berkurangan dalam beberapa minit. Jika sakit masih berterusan, dos seterusnya boleh diambil selepas 5 minit mengikut arahan yang diberikan. Jika sakit dada masih tidak lega selepas penggunaan GTN atau memerlukan dos ketiga, jangan tunggu di rumah. Dapatkan bantuan kecemasan dan pergi ke hospital dengan segera.
0: Baik, okey. Soalan yang terakhir, Puan Oi, sebagai penutup. Apakah tiga perkara yang penting perlu diingatkan oleh pendengar untuk menjaga kesihatan jantung dan juga mengurangkan risiko penyakit jantung khususnya pada usia muda?
2: Okey, saya cadangkan pendengar mengingati 3K. Pertama, kenal risiko. Ketahui risiko anda berkaitan tekanan darah, gula dan kolesterol. Kedua, kenal tanda-tanda. Jangan abaikan tanda-tanda seperti sakit dada, sesak nafas, perlu sejuk atau sakit yang merebak ke lengan atau rahang. Ketiga, kekal dengan rawatan. Ambil ubat seperti diarahkan dan jangan berhenti sendiri apabila sudah berasa sihat. Umur muda bukan jaminan kita bebas daripada penyakit jantung. Jagalah jantung sebelum ia memberi amaran yang serius. Bagi seberangan pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan, pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 1800-88-6722 Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum Jangan lupa ikuti Facebook, Instagram dan TikTok Kenali Ubat Anda untuk hebahan dan informasi terkini.
0: Okey, itu saja Puan Oi.
2: Ya.
0: Okey, semoga ramai ke pesakit orang muda yang berada dekat hospital Pulau Pinang. Sakit
2: ya,
0: jantung.
2: Ramai
0: ya?
2: Ya, ramai.
0: Saya harap dengan untuk rakan-rakan pendengar ya, dengan sedikit sebanyak perkongsian daripada Puan Oi ya, dapat sedikit sebanyak kecerahan ya. Umur muda, tak semestinya jantung tu muda ya. Okey Puan Oi.
2: Okey.
0: Okey, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Itu dia Puan Oi, iaitu pegawai farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia yang ketika ini berkhidmat di Pulau Pinang kalau tak silap. Okey, apa pun terima kasih sekali lagi. Semoga perkongsian kita dapat sikit sebanyak memberi peringatan pada kita untuk kesedaran dan juga yang penting kita jumpa doktor dulu, ambil ubat yang tepat. Asyikkan.

0: MyFreeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Ya, Chef eh, moi.
2: Moi, lain daripada yang lain. Okay. Jadi macam mana kita tahu kan, kita telah kehilangan seorang yang sangat-sangat orang kata dihormati. Okey, 70 tahun ya bersama. 70 tahun bersama 1956 hingga 2026, betapa setianya. Ayah Rahmah bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bagaimana Ayah Rahmah juga sebenarnya yang telah meninggal pagi tadi, sebenarnya meninggalkan legasi yang panjang sebagai antara wanita Melayu yang terawal dalam bidang perubatan, juga tokoh yang banyak menyumbang kepada kesihatan awam, pendidikan juga kebajikan masyarakat. Okey, Ayah Rahmah juga dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Kampung Jawa Kelang, Selangor, dan Ayah Rahmah juga merupakan anak keenam daripada 10 beradik. Dan beliau juga mula bersekolah di Methodist Girls School Kuala Lumpur pada 1932, kemudiannya ke St. Mary School Kuala Lumpur dan lulus sijil persekolahan sekolah perempuan Inggeris Pudu Kuala Lumpur pada 1941. Itu sikit sebanyak yang dapat kita kongsikan bersama. Bagaimana
1: bayangkan memang melayari dunia politik bersama dengan Tun Mahathir, lepas tu menjadi wanita pertama ketika itu pada 1985 sebagai apa ni, isteri Perdana Menteri.
2: Ya, daripada 1956 hingga 2026, betul, sehingga kini bayangkan 70 tahun bersama. Dan 100 tahun
1: umur. Okey, apapun kau ucapkan terima kasih untuk semua yang rekan-rekan pendengar yang mengelilingi Radio Aisyah FM.
2: Yang bersama kita untuk sebelah pagi ini. Terima kasih. 4 jam ke udara menemani anda. Dan lepas ini bersama dengan rakan tugas dalam Dalek, Tamiah akan menemani anda. Jadi kami mengundurkan diri dulu. Sebarang kekurangan, kesalahan harap dimaafkan. Kami manusia biasa, sekarang kan terbabas juga. Jadi yang baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada kami sendiri. Izinkan untuk kami mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana kami. Jangan lupa untuk temankan kami hari Rabu nanti.
1: Hari Rabu nanti kita akan bersama
2: 8 hingga 12 tengah hari juga menemani anda. Yang tu memang dua Rabu lah.
1: Itu biasalah kan. Jadi apapun, semoga kita tenangkan jiwa, jaga kesihatan kita, dan yang paling penting kita kawal emosi kita.
2: Jaga kesihatan, jaga pemakanan, jaga keselamatan,
1: dan kawal lah
2: kalau kawal, rasa, emosi, kawal emosi, kawal jiwa kita, hati kita. Kalau rasa nak marah kita ubah kepada sesuatu yang lebih baik lagi.
1: Apapun, kita jumpa lagi
2: Rabu nanti, terus bersama dengan kami di ruang darah Aisyah FM. Moin no more lain lain sampai ke tengah malam kelak. Jadi kami mengundurkan diri dulu.
1: Bye bye dari Along dan juga ini. Bye bye betul-betul lah.
2: Ima saya bye bye. Mau dia dah bye bye.
1: Assalamualaikum.

Okey, selamat please. Salam sejahtera. Terima kasih rakan penyampai. Bersama dengan DJ Duo Pagi, bersama dengan DJ Alung ataupun Azmau. Dan juga DJ Ima yang telah menemani ini dari jam 8 hingga 12 pagi di situ. Selama 4 jam. Okey, tepat jam 12 tu sehingga jam 4 lakal bersama IOS. Sekali lagi, Azmimat AMA yang akan menemani ini untuk 4 jam berikut. Dan ruang udara Radio Asia FM, moin-moin lain daripada yang lain untuk sebelah peristi. Okey, untuk edisi hari Isnin ni tu. Hari Isnin 28 September 2026. Okey, pergantikan DJ Mizi dah. Okey, penting yang akan terus setia bersama Kandia Kedat Biasa 6.8 di atas hingga jam 12. Gagi layak kal 16 jam kudara yang keluar daripada Alek, Gakun, Semai, Teman, Hediat, Temia. Untuk menghiburkan 18 kukau masyarakat Ebek yang main seluruh negara tika, tak kira di mana saja berada. Dan seluruh rakyat Malaysia yang sedang mengikuti Kandi melalui saluran Astro 875 dan saluran MyTV 706 dan Hediat RTM Click di mana saja anda berada. Okey, penting senyum-senyum selalu. Semoga sejahtera bersama yang tercinta. Elok saja berada di kota, di desa, di pelantara. Dan semoga dipermudahkan segala urusannya untuk sebelah peristi. Selamat mandu, hati-hati. Rakan-rakan yang sedang memandu utamanya dalam perjalanan, mandi kerja ataupun melok saja destinasi yang dituju untuk sebelah peristi. Agak malok-malok terus lain Asia FM. Moin-moin lain daripada yang lain untuk sebelah stay sambil eca-eca anak, sambil menjamu selera. Bersama dengan Wings, bernafas dalam lumpur.

Okey, waktu pukul 12, siapa nak main FDC? Sebelum nak bagi seluruh rakyat Malaysia lah menzahirkan perasaan duka cita dan ucapan takziah di atas pemergian almarhum Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang telah menghembuskan nafas terakhir di Institut Jantung Negara sebahagian datang. Dan adalah leh kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Negara telah kehilangan ini sama sosok keibuan dan menghargai peranan dan jasa-jasa almarhumah. Dan Perdana Menteri juga telah mengarahkan Ketua Setiausaha Negara dan Panglima Angkatan Tentera untuk membantu pengurusan dan memberikan taraf istiadat pengemubian pembesar negara kepada almarhumah. Dan ingatan serta doa hajat bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh ahli keluarga dalam menghadapi kehilangan insan yang tersayang. Okey, nak agak tentang agak semasa kehilangan ataupun network pemerian almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang dia bekas leh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Salam takziah diucapkan. Okey, terus lain siapa yang mana mahu lain daripada yang lain untuk sebelah Priest deh. Dia akan gunakan lagu-lagu yang agak slow-slow lah untuk sebelah di sini untuk menghormati pemergian almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali sebelah Yadu Ateh. Asyafam, moi no moi.

Okey, Fantasia pula bulan madu bersama dengan Kulang Sersyat, eh. 12.43 minit beri selamat menjamu selera lah, selamat ceca. Okey, luka minaku, minamu, minawa, eh, yang sedang serah, yeah, beri istia. Berajan, berajan, serayak, serayok, geradeng, geradong bersama ye, Nobisma Radio Angkasa Puri, Kota Media Bawah Kelompok. Untuk sebelah periste, isu hari Isnin, 28 September 2026. Okey, semoga ini dipermudahkan segala urusan, semoga mimik. Hati-hati semasa memandu, melorak-rakan yang dalam perjalanan, memandu, melorak sajalah.

Ok, Lumbas, mara, pasam ng ganyan o sin, de, HFM, moy, nang moy. Line, nari pa rin yung line. Ok, terima kasih yang menyakitkan boy yang masih setia di ruang daru Radio HFM sejak jam 8 ya, deh. Karena kebesaran sehingga jam 12 gagi laikal 16 jam kudara yang kalau pada laik gakun sama yang teman dia temia. Okey, kita berita sukan tentang sukan Asia. Sukan Asia di Jepun, di Jepun ada sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepun. Okey, kegagalan pasukan ataupun bergu wanita negara Pelitan dan juga M Tinah gagal melangkah ke final Sukan Asia selepas gandingan dia tewas Pai Yate dengan pasangan nombor satu dunia dari China Liu Xingshu dan juga Tan Ning dalam aksi separuh akhir sebelah Yado. Pasangan nombor lima dunia dia sebenarnya berada dalam kedudukan yang made untuk mencipta sejarah, namun gagal memanfaatkan peluang selepas tewas engkel pertarungan net set 21-16, skor 20-22, 12-21. And Ichioni Mia City Municipal Gymnasium. Dan Roja telah pun menghalang laluan wena pentas final. Dan ketenangan Dadu dah punca adalah gagal dengan ketenangan untuk mata-mata kritikal pada ceramanya pada set kedua. Jadi mereka tidak cukup tenang walaupun sebenarnya mereka berupaya untuk melangkah ke peringkat final. Dan mereka pun perlu belajar daripada kesilapan itu dan sentiasa mengingatkan satu sama lain bahawa misi-misi ataupun mata-mata genting itu perlu kekal tenang. Dan dengan Malaysia gagal untuk ke final dan kemungkinan akan dapat peringkat gangsa lah. Tahniah je pasangan negara itu walaupun gagal ke final tapi telah pun menunjukkan perlawanan ataupun pengdena kemampuan mereka untuk mara ke peringkat separuh akhir adalah naik ke bangkaan saja. Okey, nak pergi berita sukan tentang aksi separuh akhir yang berlangsung sebelah yang ada. Okay? Perli dan juga Tina gagal mara ke peringkat final. Okay, mana mai saya faham teruskan lagi dengan lagu seterusnya bersama dengan Jermus Setia Menantimu sambil menikmati hidangan Ica tengah hari bersama ia dan orang udara Radio SFM. Moi no moi, kita akan setia menantimu bersama dengan Jermus SFM Gargidu.

Okey, mana Grisen oi, Pak Adi beku yo kan. Handa lo hello. Hai. Okey, saya memang mau lain daripada yang lain. Masih lagi bersama ye, nama Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media Bok Lompo untuk isu English segment Mahi Ashira.

Okey, dan itu ada video kan dengan berita duka cita lah. Pai Yayah Duate tentang network lah ataupun Nehoi punya Allah Ya Rahmah, Allah Ya Rahmah. Tuan Dr. Siti Hasmah Haji Muhammad Ali yang haji leh kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bin Mohamad pada jam 11.30 minit Yayah Duate telah pun jenazah telah pun dibawa pulang daripada Institut Jantung Negara ke Madi ke and Resort City Seri Kembangan Selangor. Dan pada jam 1.30 minit pada Institut Atik, pergerakan jenazah dari rumah ke masjid dan pengurusan masjid akan bermula pada jam 2.45 minit Al-Aqdo. Dan pada jam 3 hingga 4.4 Al-Aqdo akan penghormatan terakhir. Dan solat asar serta solat jenazah akan ditel pada jam 4.15 minit Al-Aqdo akan dilakukan di Masjid Asy-Syarif, Taman Sungai Besi Indah, Seri Kembangan, Selangor. Dan seterusnya pada jam 4.30 minit Al-Aqdo, pergerakan jenazah dari Masjid ke Pusara Negara, Prizin 20 Putrajaya. Yang ke penana lah. Jadi salam takziah kepada seluruh keluarga Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah yang telah pun kembali menghadap pencipta pada jam pelun sebelah ya dah teh nak teh kek berita duka lah. Dan agak awal je ikuti kandi saluran RTM untuk majlis ataupun siaran langsung istiadat pengebumian Pembesar Negara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah bermula jam 3.5 minit Al-Aqdo NTV1 dan saluran berita. Okey, sama-sama saya mohon ataupun ikuti siaran langsung yang akan dia nak bermula jam 3.5 minit lag NTV1. Okey, nak tengok kita tanggah Nehoi Isdo tentang dan juga adat istiadat majlis pengemubian yang akan dilakukan N Pusara Negara N Putrajaya jam 3.5 minit lag tu agak gobel saya mohon ataupun ini dan saluran TV1 RTM. Moin-moin saya akan teruskan lagi dengan lagu seterusnya Aku Hanya Serangga. Ada pun ada jauh penyanyi tu. Doi pun ada jauh ya. Bumi Putra Rokes Aku Hanya Serangga. Lasingman Mahi Asyik Asyik FM. Moin-moin. Gitu-gitu.

Sementara nak in Sarawak, Nadek Nejar dan kawasan Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Muka, Sarikil, Sibu dan Limbang dan keadaan berjeru masih berlaku in Seri Aman dan Semarahan serta Serian. Dan Kuala Lumpur itu tertata Al-Agdus dijangkakan berlaku ribut petir dan marah pada tempat. Dan suhu maksimum itu 34 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius. Dan jadi renak terkenaan ramalan cuaca untuk sebelah lengkak itu yang diterol oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk sebelah lengkak itu. Okey, terima kasih kepada pegawai-pegawai Met Malaysia yang memberikan ramalan cuaca untuk seluruh negara pada Isidua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Okey, Morning Wash FM diteruskan lagi dengan lagu tu. Lagu daripada Dato' DJ Dave, Bintang Hati SFM. Gergedur.

Okey, sesaat bersama dengan Korea Fan, Asia Fan, Moi. 2.23 minit lah. Selamat cecah lagi. Selamat menjamu selera malu yang sedang menikmati dengan Aisyah tengah hari. Okey, nampaknya Maihi asyik untuk jam yang kedua tu. Akan laluan untuk nak lagu lagi. Dan lepas nak akan saya ngomong lagu-lagu irama tradisional. Lagu-lagu Kenabak, Menakut, Menamor, Menawak. Lagu Henilat, Menatuk-atuk. Angkola segmen Khazanah Seni selama setengah jam dari jam 2.30 hingga 3 lakar. Tepat jam 3 kah saya mohonkah ataupun berita dialek temuan kah yang terakhir di Asia FM. Okey, nak lagu lagi bersama dengan Datuk Jamal Abdillah di sudut kamar hatiku. Dan juga Dian Cinta di saya.

Salam sejahtera, selamat petang. Beri pertemuan di Sampai Leru Rosi Masimpan. Persiapan bagi istiadat pengebumian pembesar negara Yarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali giat dijalankan pasukan ketenteraan Dekat Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan RTM dekat lokasi itu juga menyaksikan anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tata cara istiadat berkenaan. Persiapan rapi itu juga dibuat sebagai penghormatan terakhir pada Awal Yarhamah yang juga banyak menyumbang pada negara khususnya dalam bidang kesihatan, pendidikan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Yarhamah juga dijadualkan disemadikan bersebelahan dengan pusara Yarhamah Tun Indul Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Sementara itu, penghormatan terakhir buat Yarhamah yang akan dilaksanakan dekat Masjid Asy-Syarif, Taman Sungai Besi, Seri Kembangan, ketika pukul 3 petang. Jenazah Yarhamah juga akan disolatkan selepas solat asar dan dijadualkan berlangsung pada pukul 4.15 petang dekat Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Yarhamah Tun Dr. Siti Hasmah yang setia mendampingi Tun Dr. Mahathir Mohamad sepanjang kehidupan dan perjalanan perjuangan meninggalkan 7 orang anak. Yarhamah juga meninggal dunia dekat Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur pada umur 100 tahun pagi itu. Berita pembagian disahkan oleh Enek Tan Sri Mozani Mahathir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pembagian Yarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali sebagai kehilangan sosok keibuan yang dekat hati rakyat. Menerusi hantaran dekat media sosial, Datuk Seri Anwar mengabar biau dan juga isteri Datin Datuk Seri Dr. Wan Aziza Wan Ismail. Juga keluarga berduka cita menerima berita pembagian tokoh wanita negara tok pagi tu. Pagi nen. Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Yarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Datuk Seri Azalina juga menyifatkan pembagian Tun Dr. Siti Hasmah sebagai kehilangan seorang tokoh wanita yang amat dihormati, juga banyak menabur jasa dalam bidang perubatan dan kesihatan awam. Anggota lagi, Yarhamah juga menjadi teladan kepada generasi wanita Malaysia menerusi ketabahan, kesederhanaan, juga pengabdiannya kepada keluarga, masyarakat dan negara. Mohon stesen televisyen dan radio tempatan dimohon supaya menyederhanakan dan juga menyesuaikan pengisian program siaran masing-masing sebagai tanda penghormatan terakhir atas pembagian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazli juga mengucapkan takziah atas kepergian isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tu. Dr. Siti Hasmah meninggal dunia dekat Institut Jantung Negara IJN pagi ini pada umur 100 tahun. Berita pembagian Yarhamah disahkan Enek Tan Sri Mozani Mahathir. Sementara itu, beliau juga memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC diagak menerima maklum balas daripada pihak Meta pada petang ini berhubung dengan aduan membabitkan akaun WhatsApp yang disekat dan digodam. Datuk Seri Fahmi Faz juga mengabar ke mana Meta meminta second masa untuk meneliti aspek teknikal berkaitan dengan isu berkenaan sebelum memberikan maklum balas. Selain akaun WhatsApp, beliau juga mengabar orang ramai juga turut boleh membuat aduan sama sekiranya melibatkan akaun lain seperti Telegram dan juga Instagram menerusi portal aduan MCMC untuk tujuan pengaktifan semula akaun. Rancangan Pendigitalan Sektor Awam RPSA 2026-2030 bakal menjadi rujukan utama dalam rancangan pelaksanaan inisiatif pendigitalan, juga memperkukuhkan ekosistem digital kerajaan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Samsul Azri Abu Bakar mengabar RPSA merupakan dokumen kerangka kerja dan panduan strategik bagi transformasi digital sektor awam dan merangkumi 5 teras strategik, 18 strategi, 44 program dan 44 sasaran. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera dan selamat petang.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.

Okey, kabus dan sirna bersama dengan Hela. Siapa yang mahu mahu lain daripada yang lain. Okey, kalau ini NTV 1 Budho sedang berlangsung lintas langsung kepada Majlis Pengkebumian ya. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Haji Mat Ali yang sedang disemayangkan di Masjid Al-Sharif Taman Sungai Besi Indah Serdang. Dan selepas itu akal, pengurusan jenazah akan dilakukan dan penguatan terakhir akan ditayangkan sebelum solat asar dan solat jenazah. Dan masih lagi berlangsung Masjid Al-Sharif Taman Sungai Besi Indah dan Seri Kembangan Selangor. Dan dijangkakan 4.5 lagu pergerakan jenazah dari masjid ke pusara negara Presiden 20 Putrajaya. Okey, jadi sama-sama doakan semoga dan salam taziah makan yang berlah. Sama ni sama keluarga Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Ahmad Ali yang telah kembali ke rahmatullah pada jam 11 pada jam ini hati ya. Salam taziah diucapkan ya. Okey, SFM, mohon-mohon teruskan lagi dengan lagu tu. Lagu dari Chaldol, Insaf. Insaf lah anda semua. Sambil menikmati dengan mungkin minum petang ataupun leng ong lak balik ti. Sambil berperado, bercado, beradat, berperado, nongrong, daru, radio SFM sama ye. Hiburkan dengan lagu tu, Insaf. Bersama Chaldol, Asyik FM, mohon-mohon, gergedur.

0: lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Sesungguhnya hasil FM menunggu hari-hari yang lain.

Okey, Puja Naughty bersama dengan Adira. Asyik FM, moi-nong-moi, lain daripada yang lain. Okey, waktu berpukul 3.51 minit lah. Nampaknya setakat anu sahaja lah. Tugasan ini sepanjang 4 jam bersiaran. Pukul 12 kali di setiap. Hingga jam 4 lah kakal. Dan tepat jam 4 kakal bersama rakan tugas yang moi akan bersama nyom. Dari jam 4 hingga 8 leka. Okey, sekarang itulah tugasan dia saja. Jumpa lagi, kira biasa. Sakal kot. Kalau busy, harus sihat, sakal. Sakal dan hari Khamis lah. Okey, ya, terima kasih. Mengurangkan diri untuk seketika. Semoga akan berjumpa lagi. Yang kesempatan yang mahu. Terima kasih di atas kesokongan dan kesiannya bersama kami di ruang udara radio Asia FM. Mahu, lain daripada yang lain. Terima kasih. Jumpa lagi.

0: Ibra, temuan di
1: Asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Mehna kita merenung akan turun ha Al-Quran Nul Karim ke muka bumi ini. Turun ha untuk diguna oleh semua hai umat manusia nang hidup ke muka bumi ini. Al-Quran adalah satu kitab suci nang datang ha dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan pentadbir alam maya ini. Dia ha disampaikan kepada manusia melalui Nabi Muhammad guna untuk panduan hidup manusia bagi mencapai kebahagiaan dunia, apalagi kebahagiaan akhirat. Antara isi kandungan Al-Quran ialah menceritakan manusia, asal-usul manusia, matlamat dan tujuan hidup ke muka bumi ini, arah tuju hidup untuk nasib masa-masa akan datang, terutama selepas mati, dan juga panduan untuk mendapat kebahagiaan ke akhirat nanti, sama ada mendapat nikmat surga atau sebaliknya. Manusia diciptakan dengan sebaik-baik kejadian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijadikan dari tanah. Nin sebagaimana dalam firman Allah nan bermaksud dari bumi iaitu tanah kami menciptakan awang, dan kepada ha kami akan mengembalikan awang, daripada ha akan mengeluarkan awang pada kali yang lain. Surah Toha ayat 55. Itu nah dalil akan penciptakan kita. Namun berbeza dengan penciptaan Adam alaihissalam dan Isa alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah secara mutlak, dari tanah dengan tanpa mui bapanya. Tetapi Nabi Isa alaihissalam diciptakan dengan perkataan manusia, dengan punya mui dan tanpa bapanya. Oleh itu saudara, itu nah sebab second kisah penciptaan manusia ke muka bumi nin, supaya agar kisah pendek nin memberi manfaat kepada kita, dan semoga jenha menjadi iktibar dan pengajaran, pikir-pikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

Okay, baik. Dia pun dah pukul 4.09 minit petang. Jadi, hai, selamat petang. Terima kasih untuk jadi yang masih lagi terus dengarkan Asyik FM Moinumoy, ya. Jadi, untuk hari 28, hari bulan 9, 2026 dan hari hari Isnin. Dan untuk petang, bertemankan ku Zainab Akin akan ke udara bersama Ajdiak selama 4 jam dari pukul 4 petang sampai ke 8 malam. Jadi apa pun mengharapkan Ajdiak Deluanun dalam keadaan yang baik-baik, ya. Dan untuk petang, ya, segmen-segmen The Asyik FM, terutamanya untuk segmen Rentak Genen, kita akan tone down music kita, ya. Dan untuk hari sebenarnya kita kehilangan Sri Kandi Malaysia kita, ya, iaitu Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Mama Ali. Merupakan isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya, yang mana meninggal pagi di The Institute Jantung Negara. Yang mana berita pemergian tokoh berusia 100 tahun, ya, yang disahkan oleh anaknya Tan Sri Mozani Mahathir, yang memaklumkan kepada bernama pagi di, ya. Yang mana Allahyarhamah dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 5 Ogos 1956, ya. Dan pasangan dikurniakan 7 cahaya mata, iaitu 3 orang betina dan juga 4 orang jantan. Dan pada waktu juga penghormatan terakhir, ya, dilakukan di Masjid Ash-Sharif, ya, di Taman Sungai Besi Indah

Ini baik nyanyian dari Jenrai dengan lagu Kanyo Angunnya Cintamu. Okey. Dan kalau kita tengok ada TV1 pada waktu ya. Jenazah Allahyarhamah Tuan Dr. Siti Hasmah Mama Ali ada pun dibawa masuk ke Masjid Asy-Syarif ya, Taman Sungai Besi Indah untuk perhormatan terakhir dan juga disemayangkan ya, sebelum dibawa ke Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Dan turut bersama adalah bekas Perdana Menteri ya, Tuan Dr. Mahathir Mohamad, dan juga pembesar-pembesar negara turut hadir, Baharu Haja Perdana Menteri Malaysia ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan isteri. Samping pemimpin-pemimpin negara termasuklah bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Termasuklah ahli keluarga, rakan rapat dan juga beberapa tokoh politik ya. Dan kalau kita boleh lihat di TV1 pada waktu turut berada di Masjid Asy-Syarif, Taman Sungai Besi Indah. Jadi pendengar Asy FM boleh ikuti siaran langsung istiadat pengumumian pembesar negara Allahyarhamah Tuan Dr. Siti Hasmah Mama Ali.

Anak, kalau kita cengang juga, Angkatan Tentera Malaysia ATM juga tengah buat persiapan untuk istiadat pengebumian Pembesar Negara Oleh Rahmah Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali ada Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 hari ya. Tinjauan RTM di lokasi juga encengok anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan juga latihan berkaitan tata cara istiadat berkenaannya. Di mana jenazah Allahyarhamah akan disolatkan selepas solat asar dan dijadualkan berlangsung pada pukul 4.15 minit petang TM. Sebelum dibawa ke Presiden 20 Putrajaya. Nang mana Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah nang setia yang menampingi Tun Dr. Mahdi Muhammad sepanjang kehidupannya, meninggalkan 7 orang anak. Nang mana memuskan nafas terakhir pagi ti pada usia 100 tahun ya. Okey, baik, dah pada pukul 4.27 minit petang. Jadi terus dengarkan Aisyah FM main nombor.

0: Kau ni mahal. Memang
1: awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan sementu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Dari Camar had dengar lagu Nyok Dirimu ya. Okey, ada pun pukul 4:47 minit petang ya. Masih lagi bersama dalam segmen Rentak Kenen. Cuma koleksi lagu-lagu untuk petang kita perlahankan ya. Untuk kita menghormati pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Mama Ali ya. Iaitu isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ya.

Dan kalau aku boleh bawakan juga keadaan hari kita di luar ni, ada mana yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada pukul 3.30 minit petang ti. Ada mana berlakunya hujan lebat dan juga ribut petir di kawasan Perak, di Hulu Perak dan juga Kuala Kangsa, di Kelantan, Pasir Putih, Gumusan dan juga Jeli, di Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Dungun, ada Pahang, Raub, Bentong, Cameron Highland, Lipis, Temeluh dengan Rumpin ya. Juga di Johor, di Kulai, Johor Baharu, Keluang dan juga Kota Tinggi. Manakala rantau negeri Sarawak ada bahagian Mirik, Limbang, Bintulu, okay, dan juga Sabah ada bahagian Tawau, Sandakan, ada Tonggot dan juga Kinabatangan, juga ada pedalaman Keningau, Membakut, Tambunan dan juga Pensiangan dan Pantai Barat Kudat sampai pukul 6 petang, okay, untuk hari 28 September 2026.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
2: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden Doblo. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Zulkifli dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Terus bersama Najib Mashur di Pusara Negara Presiden Doblo, Putrajaya. Silakan Najib.
3: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi istiadat pengebumian pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tatacara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengebumian bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan Pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan Tanah Perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan dikebumikan seketika nanti. Kamal media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Mashur, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
1: Terima kasih, Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
4: Terkejut bila dengar kan. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pun dah dekat daripada rumah kan. Tu datang sini memang rasa macam hibur nak cakap, macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, suara santun. Saya kebetulan dari Rembau, sini pergi anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat baru berita pun pagi tadi kan. Kita gosok kat datang sini untuk bawa makan. Yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga. Dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini. Dan saya sebenarnya dari Penang, dan saya sekadar bermaster team dekat di Alat Impian ni. Bila dapat je berita, dan saya cari peluang macam mana untuk saya dapat mendekatikan diri saya di Asia. As a first lady, banyak benda yang kita nampak. Banyak tak terkata untuk saya cakapkan dia sebagai isteri seorang pemimpin. Ibu kepada anak-anak dia dah banyak kita boleh nampak cara dia berkomunikasi.

0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasbah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat, serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samseng Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mengisytiharkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500,000 isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasbah. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
3: siaran radio Mai Hee Senoi Asik FM Moi No Moi.

Yang dari Sinar Band dengan lagu Kanyok Bisanya Penyiksaanmu masih lagi dalam segmen Rentak Genen sampai ke pukul 6 petang dan masih lagi bertemankan Kuk Zainab Akin untuk petang. Dan kalau kita boleh saksikan ada TV1 pada waktu ya jenazah Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dah pun dibawa keluar dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah ya. Orang tak ada bawa ke Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya untuk disemadikan.

untuk menghormati pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Mama Ali ya. Siaran kita Aisyah FM akan bersiaran dalam suasana tone down ya sampai ke pukul 12 tengah malam. Jadi terus dengarkan Aisyah FM main umur untuk petang. Jadi apapun kita doakan yang baik-baik ya, okay? Semoga apa saja nang kita doakan berbalik semula kepada diri kita ya.

Saya dengar dan lagukan Yakti ada lagi bersama. Dan sebelum Yakti, Bob Mizan terasa hak gres dan juga cedau tak punya apa ya. Okay, HFM main umai ada pada pukul 5.42 minit petang ya. Terima kasih masih lagi terus dengarkan HFM main umai. Di mana kalau kita cengok untuk petang ya, kemas kini untuk bacaan indeks pencemar udara IPU ya. Sangkat pukul 4 petang, ada mana ibu pejabat polis daerah Serian dan Sarawak merupakan satu-satunya kawasan yang masih lagi merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bersihat, iaitu 157 sangkat pukul 4 ya. Dan sebanyak 62 kawasan dan seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala 5 kawasan merekodkan IPU pada tahap yang baik. Jadi antara nengkuk boleh kongsikan juga untuk Ajidi Adelwanan. Dan kalau kita cengoh ada TV1 ya, apa nang berlaku. Untuk istiadat pengebumian pembesar negara Allahyarhamah Atun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Yang mana Allahyarhamah akan dikebumikan di pusaran negara Presiden 20 Putrajaya. Dan orang ramai masih lagi menunggu ketibaan jenazah. Dan dia pun ada bawa keluar dari Masjid As-Syarif Taman Sungai Besi Indah sebentar tadi ya. Jadi terus dengarkan Aisyah FM Moin Umoy sambil kita berhibur dengan koleksi lagu-lagu yang agak pelihan untuk petang okay? Jadi mengharapkan Aisyah di luar dalam keadaan yang baik-baik. Jaga kesihatan diri sepanjang keadaan hari yang mungkin beberapa baik di luar nun, termasuklah jerbu ya, mungkin juga ada kawasan-kawasan dengan hujan, kadang-kadang panas ya. Jadi jaga kesihatan dan terus dengarkan HFM Main Umoy. Kita teruskan hiburan bersama dengan keren loh dengan lagu Kanyak Luahan Hati. Jadi hanya ada HFM Main Umoy dan masih lagi bertemankan Kuk Zainab Akin.

Eng Acik Muji dari kampung orang asli Kurkoyan ataupun sebelah kedai dikenal kampung Malia. Punya ni negara ni seolah-olah kalau ni cerengai aku TV, cerengai aku radio, cerengai aku media, macam-macam media modern dan dia hari diserang ya inflasi. Maksudnya harga barang mahal, itu mahal, itu mahal. Sehingga kan kerjaan umumkan inflasi sebagai sesuatu jahat yang harus diserang, harus dilawan lah seolah-olah bagi dia. Jadi saya fikir sesama bagi semua dia ke nyak je bandar sesama sekali mai dia mong di masih kosong sedang terlihat era inflasi dia sikit-sikit lah. Maknanya sama ada sayur ke sama ada pupuk harus dibelak ke kambing ke mah. Jadi sekurang-kurang tak boleh jual untuk boleh beli pupuk balik ke beli barang-barang keperluan gila. Jadi saya rasa kalau ingat benda dia agak sukar sebab inflasi je dah lah, inflasi harga barang mahal. Kemudian barang yang bagi hasrat je beli, saya rasa tak sepatutnya kan. Serai ke, remet ke, ataupun benda-benda sana biasa je. Kalau boleh hicit lah. Sebab dulu kampung tak ada pilihan pada ini. Ada yang hori guli, hori goreng, hori masak untuk yang berkep sekolah-kolah. Bukan soal hasil sama dia jual ataupun untuk sana lah cukup lah. Anak tak ada.

Aizat Amdan ya, dengan lagunya Pergi Lagi. Jadi sebagai pembuka tirai dalam Mati Marih bersama Ajdi Adeluanun. Ada mana kalau kita cengok untuk petang di TV1 ya. Tengah berlangsung istiadat pengumuman pembesar negara oleh Yarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali ya. Ada pusara negara Presiden 20 Putrajaya. Kalau kita boleh kongsikan segmen berkenaan dengan Allah Raya Hamah ya, Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali. Manuk meninggal pagi ti, meninggalkan legasi panjang sebagai antara wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan, juga tokoh yang banyak menyumbang kepada kesihatan awam, pendidikan dan juga kebajikan masyarakat. Yang dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Kampung Jawa Kelang Selangor. Allahyarham merupakan anak keenam daripada 10 adik-beradik. Anak-anaknya mula bersekolah di Methodist Girls School Kuala Lumpur pada tahun 1932. Dan kendiannya ke St. Mary's School Kuala Lumpur dan lulus sijil persekolahan Sekolah Perempuan Inggeris Pudu Kuala Lumpur pada tahun 1941. Dan selepas Perang Dunia Kedua, Allahyarhamah melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan di King Edward VII College of Medicine Singapura pada 1947, menerusi beasiswa kerajaan dan menjadi satu-satunya pelajar wanita Melayu dalam kumpulannya. Dan kendiannya, Allahyarhamah menyambung pengajian di College Perubatan King Edward VII Singapura, Universiti Malaya pada 1949. Dan kalau kita cengok pada kerjaya awalnya sebagai doktor ya, nyok menamatkan pengajian sebagai doktor perubatan pada tahun 1955 sebelum menjalani latihan siswazah di Hospital Besar Kuala Lumpur. Dan pada 5 Ogos 1956 nyok berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum nyok berpindah ke Alustar dan juga berkhidmat sebagai pegawai perubatan di Hospital Besar Alustar. Dan pada tahun 1965, nyok mencipta sejarah sebagai wanita pertama dilantik sebagai pegawai perubatan di Jabatan Kesihatan Ibu dan Anak ya, sebelum sekali lagi mencatat sejarah pada tahun 1974 apabila dilantik sebagai wanita pertama sebagai pegawai kesihatan ibu dan anak Negeri Kedah ya. Dan selain tugas klinikal, Allahyarhamah juga menulis nganut perubatan keluarga dan juga faktor sosioekonomi berkaitan kehamilan dan juga kelahiran di Malaysia.

Dan sebagai tokoh wanita di pentas antarabangsa, Allahyarhamah juga penuh menjadi penaung Pan Pacific Southeast Asia Women Association, ya. Dan juga datang untuk menyampaikan ucap tamu di persidangan 3 tahun di Tokyo pada 1984 di Bangkok, ya. Dan juga pada tahun 1991 dan Tonga pada 1994, ya. Jadi atas sumbangan berterusannya dalam bidang kesihatan awam, pendidikan dan juga usaha membenteras, ya, penyalahgunaan dadah, Allahyarhamah menerima pelbagai darjah kebesaran dan juga pengiktirafan. Jadi antaranya adalah Sri Setia Mahkota Malaysia pada 31 Oktober 2003 yang membawa gelaran tun, ya, sekaligus menjadikannya isteri Perdana Menteri Malaysia pertama yang dianugerahkan gelaran berkenaan.

sumbangannya dalam bidang pendidikan dan manaknya berkhidmat sebagai Chancellor Multimedia University selama 15 tahun dari tahun 1997 sampai 2012. Dan kalau kita cengoh keluarga dan juga legasinya, dan mana Allahyarhamah dan Tuan Dr. Mahathir ada 7 orang anaknya. Dan pada 12 Julai 2026 baharu Allahyarhamah menyambut ulang tahun kelahirannya neng ke 100 tahun. Dan pada Ogos 2026 Allahyarhamah menerima pentarafan ASEAN Record sebagai pasangan kepada bekas Perdana Menteri yang masih lagi hidup neng tertua ya, sekaligus mengiktiraf kedudukan uniknya dengan Tun Dr. Mahathir sebagai pasangan bekas Perdana Menteri yang mencapai usia 100 tahun. Dan pagi ti Allahyarham meninggal dunia di Institut Jantung Negara IGN Kuala Lumpur pada usia 100 tahun.

salam takziah dari kami The Asia FM. Dan merupakan kehilangan yang cukup besar juga untuk negara kita. Ya? Okay, jadi terus dengarkan The Asia FM, Moi Numoi, untuk petang. Ya?

0: Gegah pasti pandai.
1: Kebiasaannya bila pesakit dapat penyakit malaria ni, mereka akan datang dengan simptom. Kebiasaannya adalah demam lah. Okey. Kebiasaannya demam tu dia akan bermula dengan demam, and then kadang-kadang dia boleh dapat pening kepala dan juga menggigil. Bergantung kepada keadaan pesakit lah. Dan ada juga keadaan yang mana pesakit ni tak tunjuk langsung ada simptom. Macam di Malaysia ni, kita boleh nampak banyak di kalangan orang-orang asli. Sebabnya mereka dah ada tahap imuniti yang baik. Sebab mungkin mereka duduk di kawasan pedalaman dan mungkin dah banyak kali kena jangkitan. Jadi dah develop ataupun dah bentuk pertahanan sistem dalam tubuh badan mereka. Jadi mereka walaupun ada parasit dalam badan, mereka tak tunjukkan simptom. Mereka tak ada rasa demam berbanding dengan orang lain yang mungkin pertama kali kena jangkitan malaria. Dan sekiranya kita tidak membuat pemeriksaan awal, kalau kata kita demam, kita dijangkiti malaria, sekiranya kita lewat, terutama bagi mereka yang mendapat jangkitan malaria dari segi spesies Plasmodium falciparum tadi ataupun Plasmodium knowlesi, ada dua jenis spesies yang berbahaya daripada lima tadi. So kalau kena jangkitan parasit ni, kalau kita lambat datang buat pemeriksaan, dia boleh berkembang menyebabkan pesakit mendapat malaria yang teruk, ataupun kita dalam bahasa Inggeris kita sebut severe malaria lah. Dan sekiranya mereka mendapat malaria yang teruk ni, ianya boleh menyebabkan kematian.

Okey, Aisyah FM Moinu Moin. Ya, dalam segmen Mati Marih ada pun dah pukul 6.26 minit petang, ya. Di mana untuk ajria peminat-peminat sukan bola sepak tanah air, ada mana boleh tonton aksi Malaysia menentang Indonesia dalam perlawanan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 dengan mana berlangsung, ya, dari stadium utama Gelora Bung Karno malam pada pukul 8.30 minit malam pada waktu Malaysia. Dalam ada pertemuan dua negara serumpun, Malaysia menentang Indonesia bakal menjadi tumpuan apabila kedua-dua pasukan bertemu dalam aksi kedua kumpulan A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadium Utama Gelora Bung Karno malam. Mana-mana Harimau Malaya akan hadir dengan keyakinan yang tinggi selepas memulakan kempen dengan kemenangan 3-0 ke atas Bangladesh pada Jumaat yang lepas. Hasil dua jaringan Arif Aiman Hanapi dan juga set gol daripada Maxson Da Silva, ya. Manakala Indonesia sebelum dalam aksi pembukaan menentang Singapura, yang mana Indonesia menang 2-0, ya. Jadi dengan ia, Malaysia dan juga Indonesia sama-sama mengumpul 3 mata. Tapi kelebihan kepada skuad kendalian Tan Cheng Ho, ya, apabila berada di puncak kumpulan A dengan kelebihan perbezaan gol selepas aksi pertama. Macam mana pun Malaysia akan berdepan cabaran besar, ya, apabila kena beraksi di depan puluhan ribu penyokong Indonesia dan dijangka akan memenuhi stadium untuk malam, ya. Yang mana pemain perlu bersedia daripada segi mental dan juga fizikal, ya. Yang mana kalau kita nahu penyokong tuan rumah, ya, agak terkenal dengan sokongan padu Kenya, ya. Jadi malam jangan lupa, okay, nang mana aksi Malaysia menentang Indonesia dijadualkan berlangsung pada pukul 8.30 minit malam waktu Malaysia atau 7.30 minit malam waktu Indonesia di Stadium Utama Gelora Bung Karno. Jadi terus dengarkan Aisyah FM Moinu Moinu.

kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Tunas Pai dengan lagu Kanyak Kebangkitan, ya. Ada pernah pukul 6.45 minit petang. Dan kalau kita boleh saksikan di TV 1, Tik. Ada pun selesai, ya, istiadat pengumumian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Mama Ali. Dan Biduan Wanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza Tarudin menzahirkan ucapan taziah di atas pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Ada maknanya menyifatkan pemergian Allahyarham merupakan aset kehilangan besar untuk negara. Dan sampai juga Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad merakamkan ucapan takziah untuk pihak Kementerian Kesihatan Malaysia atas pemergian tokoh perubatan negara Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang meninggal dunia di Institut Jantung Negara pagi ini. Merusi perkongsian dalam laman Instagram pribadinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli menyifatkan Allahyarham sebagai perintis pembangunan kesihatan awam di Malaysia, khususnya dalam bidang kesihatan ibu dan anak, keluarga dengan masyarakat. Yang mana Allahyarham terkenal dengan kelembutan pribadi, sifat keibuannya. Pastinya negara merasa kehilangan yang cukup besar pada usianya 100 tahun.

Dan kalau kita cengotik juga suasana sedih dan juga sebab ya menyelubungi pekarangan tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya apabila dengan kehadiran ramai ya orang untuk memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Okay, jadi apa pun dah terus dengarkan Aisyah FM Mainumai. Dan kita teruskan lagu-lagu hiburan. Dan agak pelihan untuk petang ya. Sampai ke pukul 12 tengah malam nanti.

Saya Dr. Munira Abdul Rashid, petugas di bahagian oftalmologi ya, Hospital Kuala Lumpur lah. So oftalmologi ni adalah bahagian mata dan glaukoma adalah satu cabang daripada bahagian mata. Glaukoma ni adalah sejenis penyakit saraf mata lah, untuk mudahkan masyarakat memahami ya. Ialah penyakit ni boleh menyebabkan penglihatan tu hilang secara sedikit demi sedikit daripada tepi, periphery ya, daripada tepi kemudian perlahan-lahan pergi ke tengah. Dan pada peringkat akhir, glaukoma boleh menyebabkan kebutaan. Jadi kat Malaysia ni, kalau ada ikut kajian, dia kata glaukoma ni nombor 3 yang top 3. Menariknya, glaukoma ni dipanggil pencuri penglihatan yang senyap. Kadang-kadang kita tak perasan glaukoma ni telah terjadi dan berlaku, tapi pesakit datang pada peringkat akhir. Jadi, glaukoma ni dibahagi kepada dua lah. Ada sudut terbuka dan sudut tertutup. Ada beberapa faktor risiko ataupun pesakit-pesakit ataupun orang yang boleh ada risiko yang lebih tinggi untuk dapat glaukoma. Contohnya, faktor umur, ada sejarah keluarga, penyakit kencing manis, darah tinggi, rabun jauh dan ataupun penggunaan steroid dalam mata. Bagi setengah pesakit, dia ada panggil glaukoma sudut tertutup. Ini special sikit sebab dia menyebabkan kita, mata tu bentuk dia kecil sikit ataupun sejarah keluarga yang mana pesakit mempunyai gejala awal. Boleh contohnya dia masuk bilik yang gelap, dia boleh rasa macam ada pelangi ataupun cahaya bilik gelap. Ini kerana sudut tu telah tertutup dan tekanan mata telah naik. Bila tekanan mata naik ni, mata akan menjadi sakit dan mata merah. Ini gejala yang tanda-tanda yang emergency ataupun kecemasan yang pesakit terus kena jumpa pakar mata. Selain itu, kebanyakan pesakit yang kita kesan melalui saringan mata, di mana pesakit kedatang ke hospital ataupun klinik yang ada pakar mata untuk pemeriksaan yang secara menyeluruh, sebab perlu memeriksa secara betul untuk mendapatkan tekanan mata. Tekanan mata ni yang faktor utama yang kita boleh rawat sebenarnya untuk pesakit glaukoma. ACFM.

anda berkenaan dengan tragedi di Nepal, di mana mekanisme khas wajar diwujudkan untuk dikaji untuk kes individu yang hilang cangkes bencana supaya keluarga bipayah nongoi terlalu lama sampai 7 tahun untuk mendapatkan kepastian status mangsa. Dan antara yang aku boleh kongsikan juga termasuklah Maha Klinik adalah saksi cinta Dr. Mahathir dan juga Dr. Siti Hasmah. Yang mana ada sebalik nama Maha Klinik yang cukup terkenal oleh penduduk di Bandaraya Alostarnya tersimpan kisah istimewa tokoh negarawan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Biasan Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.

Iki Trend Walk Band dengan lagu Kanyok Ma Negeri Saint Oi. Ya, iki sebentar lagi kita akan beralih ke segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Ya, selama 30 minit sampai ke pukul 8 malam sekaligus mengakhiri tugasku untuk hari 28 hari bulan 9 2026. Ya. Jadi hari ini cukup sedih juga untuk negara kita hari ini.

kalau kita cengok ya kisah cinta 7 dekad, okey, Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali dan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ya. Anang mano berkongsi mahligai rumah tangga selama 70 tahun ya. Anang mano bermula percintaan daripada bidang perubatan sampai membentuk ikatan suci selama 7 dekad.

anak-anak beberapa minggu yang lepas, Tun Dr. Mahathir dan juga Aliyarham Dr. Siti Hasmah diiktiraf oleh Asia Record sebagai bekas ketua kerajaan dan pasangan pertama yang menjadi warga emas mencapai umur 100 tahun ya, apabila masih lagi hidup dan merupakan pengiktirafan untuk ulang tahun perkahwinan Kenyak ke-70 sejak disatukan pada 5 Ogos 1956.

Nyanyian dari Jeramnya dengan lagu Kanyok Seguk Selamat, lagu dalam dialek Jahud ya, membuka tirai dalam Khazanah Seni Asyik Extra selama 30 minit sampai ke pukul 8 malam. Bertemankan Kuk Zainab Akin untuk malam. Jadi semoga Khazanah Seni kita terus terpelihara ya. Kita boleh warisi untuk generasi akan datang adalah budaya kita, adat resam ya. Jadi agak bihilang walaupun seiring dengan pembangunannya. Dan selepas itu kita akan dengarkan set lagu Jenulang okay? Puteri Gunung dari kampung Kenip Betau, Kuala Lipis, Pahang. Dan selepas itu juga ada nyanyian Angah bin Along, Aleh Gapeh ya, okay. Dan kita juga akan dengarkan set lagu Suku Kaum Jakun, nyanyian dari Nenek Husin Muhammad Ali, lagu Pengasih. Jadi terus dengarkan Asyik FM. Moi Numoi.

Okey, jadi hati lagu pengasih ya, nyanyian dari Ruah Nini Husin Muhammad Ali, lagu suku kaum Jakon, ya, lagu berubat sebenarnya. Okey, dan selepasnya kita akan dengarkan nyanyian dari Atuk Kampung Milut Betau Pahang, Jenulak Lord Senurat ya. Dan nyanyian dari Jali Angah Kampung Redip Pos Hau, Yahya Jelmol ya, akan mengakhiri Kazana Seni Asyik Extra untuk malam, okay? Sampai ke pukul 8 malam. Dan tugasku juga setakat hajat dapat bersama Ajdiah untuk hari 28 hari bulan 9 2026. Dan terima kasih untuk Ajdiah Neng Sudi bersama aku dia pada pukul 4 petang ti sampailah ke saat dan selepas sama-sama rakan setugas Iris akan temani Ajdiah selama 4 jam sampai ke pukul 12 tengah malam. Jadi apapun aku Zainab Akin mengundurkan diri. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Jaga diri, jaga hati. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Awan Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Bikar.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zekul.
6: Saya Oya dari Putra Endral.
7: Hai, saya Aim Prosbaya.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anu.

0: Saya Samri dari suku kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
1: Piyong leh Asik FM. Asik pada yang asik.

Itu dia terbiara dalam kesedihan nyanyian daripada Azian Maznan yang menemankan malam hari kita pada hari ini. Dan sekarang jam dah pun menunjukkan pukul 8.45 minit malam. Ini bermakna lebih kurang 15 minit saja lagi kita akan berikan laluan untuk berita utama 9 malam. Dan buat semua rakan-rakan pendengar RCFM, pastikan jangan ke mana-mana. Pastikan terus tetap bersama dengan RCFM walaupun di mana berada sekalipun. Dan dekat kesempatan ni, aku nak kongsikanlah sikitnya berkaitan dengan cuaca kita pada hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Met Malaysia, yang dikeluarkan pada pukul 5.50 petang tadi dan sah sampai ke pukul 9 malam. Dan untuk waktu sekarang, amaran ribut petir dan juga hujan lebat kebanyakannya adalah di kawasan Kedah iaitu The Baling dengan Sea, manakala dekat Perak pula iaitu ada Perak Tengah dengan Hilir Perak, dan boleh dikatakan hampir kesemua Kelantan ribut petir dengan hujan lebat, manakala Terengganu yang ribut petir dengan hujan lebat hanya ada Besut dengan Setiu. Kalau ada Pahang pula ada Rompin, Cameron Highland, Lipis, Raub dan juga Bentong. Kalau ada Johor pula yang ribut petir dengan hujan lebat pada waktu sekarang ni, ada Batu Pahat, Muar, Tangkak, Kulai, Pontian, Johor Baru, Kota Tinggi, Keluang dan juga Segamat. Manakala dekat Sarawak, Miri dan Limbang, kalau ada Sabah dekat pedalaman, Sandakan, Pantai Barat dan juga Tawau. Jadi itu dia kawasan-kawasan yang mengalami ribut petir dengan hujan lebat pada waktu yang sekarang ni dan sah sampai ke pukul 9 malam. Dan itu dia info daripada aku untuk semua rakan pendengar. Semoga orang khabar tu bermanfaat lah ya untuk rakan-rakan pendengar Rasyid FM yang ada dekat kawasan-kawasan yang hujan ni, ke pastikan sentiasa bersedia lah. Tak kisahlah dari segi apa sekalipun. Dan sebentar sekali lagi kita akan bagi laluan untuk berita utama 9 malam. Jadi ini dia, kita layan lagu seterusnya bersama dengan Awi Kecil, Kembalilah Sayang. Semoga terhibur.

0: Suasana hening menyelubungi pusara negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakua Rezali. Isyarat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat sebab dah dekat kan pada rumah kan. Terus datang sini. Memang rasa macam hibur. Nak cakap macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersumah santun. Betul lah dari Rembau, pergi rumah anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan. Makan, makan. Kita kosong akan datang sini. Lepas makan. Untuk penghormatan.
2: Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemerian beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan kemudian dia kerja kebajikan dan kepimpinan terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
4: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan yang teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

Syed Moy Moy lain daripada yang lain. Dan sekarang ni jam dah pun dah menunjukkan pukul 9.19 minit malam. Dan sebentar tadi berita utama 9 malam telah pun diberikan laluan. Kini kita kembali semula menerusi ruangan pilihan Iris untuk malam ni. Dan kita akan tamat untuk pilihan segmen pilihan sampai ke pukul 10. Dan selepas pukul 10 kita akan sambung bersama dengan segmen Jok Healing untuk malam hari ini. Dan sekali lagi aku nak bagi tahu untuk kajian semua, untuk malam ni kita tiada segmen pilihan asyik. Ini kerana disebabkan ada faktor yang berkaitan dengan kepergian almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah. Dan dekat sini aku nak ucapkan takziah lah ya kepada keluarga dan buat rakan-rakan pendengar semua yang mana boleh kita berikan bantuan doa, kita iringkan doa, dan yang mana orang khabar tu berlainan agama boleh berdoa ikut cara sendirilah ya. Yang penting kita doakan kesejahteraan lah ya. Okey, dan sekarang ni

MyFreeview706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Semalam apa nak cari? Okey. Ayam goreng. Dan tak apalah, tak dapat ayam goreng pun ke ayam tu jadilah.
1: Ada. Wah. Bang.
2: Ya bang. Ya bang. Kenapa tu? Kenapa?
0: Rangka ayam berapa seekor? Seekor
2: pula. Rangka ayam murah je bang. Hari ni kita bagi hari special bang. Special. Baik bang, customer pertama kita bagi RM15 bang. Baiknya
0: RM15 mahalnya. Abang kenapa mahal sangat? Baru sebulan saya dah pergi pasar malam dah naik RM15. Sebelum ni RM7 bang. Kenapa? Ini rangka ayam je pun.
2: Barang bahan mentah. Tepung naik. Tepung. Ayam naik.
0: Ayam.
2: Semua naik.
0: Apa yang naik? Tengok.
2: Semualah ni.
0: Saya sama je tak naik-naik pun.
2: Okeylah. Tak apalah bang. Bolehlah. Tahu dia. Dia bukan tahu pun. Aku masak ni pakai minyak recycle. Minyak kita semula. Panas muka kau.
3: Peniaga yang disiasat dan didapati mencatut boleh dikenakan denda maksimum seperti berikut. Individu, kesalahan pertama RM100,000 atau 3 tahun penjara. Kesalahan kedua atau berikutnya RM250,000 atau 5 tahun penjara. Syarikat, kesalahan pertama RM500,000. Kesalahan kedua atau berikutnya RM1,000,000. Peniaga diingatkan agar tidak melakukan perubahan harga jualan yang tidak seiring dengan kenaikan kos, ditanggung dan perlu munasabah dalam membuat keuntungan supaya tidak membebankan pengguna.

Itu dia hilang daripada Bito Beito sebentar saja tadi yang menghiburkan kita semua untuk segmen Joke Healing untuk malam hari ini. Dan sekarang ni jam menunjukkan pukul 10.18 malam. Kita masih lagi dalam segmen Joke Healing pada waktu yang sekarang ni. Dan untuk semua rakan-rakan pendengar yang mana tengah bersantai pada waktu sekarang ni, selamat malam ku ucapkan untuk kacan semua. Apa-apa pun semoga terhibur ketika mendengarkan Asyik FM walau di mana berada. Dan dengan sini kau nak kongsikan untuk kesemua rakan-rakan pendengar berkaitan dengan orang khabar atau berita semasa, ya, info yang kau dapatkan daripada berita harian. Dan ini berkaitan dengan laki bini mati dengan surang anak jantan cedera nahas dua kenderaan dekat Tampin. Jadi laki bini maut manakala anak jantan Chan yang berumur 4 tahun cedera dalam kemalangan yang membabitkan dua kenderaan di Jalan Gemenceh hari ini tadi. Ketua Polis Daerah Tampin, Superintendent Amiruddin Sariman Berinahu, dalam kejadian yang jadi pukul 10.55 pagi itu, betina yang berumur 26 tahun dan juga penumpang depan kereta Proton Wira meninggal dunia mati di lokasi kejadian. Manakala lakinya yang berumur 27 tahun dan bawa kereta itu meninggal dunia juga mati di klinik kesihatan Gemenceh. Dan kemalangan jadi itu masa kereta dia naik mangsa dalam perjalanan dari Gemenceh nak ke Bukit Rukan, manakala perdua beza neng dari arah bertentangan. Setibanya dekat lokasi kejadian, mangsa dipercaya gagal untuk mengawal kenderaan neng dipandu sebelum memasuki laluan bertentangan dengan bertembung dengan perdua beza itu. Pasangan itu desahkan meninggal dunia, manakala anak jantannya neng berumur 4 tahun cedera dan dibawa ke Hospital Tampin untuk dapatkan rawatan lanjut wayatnya dalam kenyataan hari ini. Amiruddin Berinahu, mayat kedua-dua mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Tampin untuk dibedah siasat untuk mengenal pasti punca kematian. Itu dia berkaitan dengan berita suami isteri maut dengan anak jantan cedera naas dua kenderaan dekat Tampin. Dan buat rakan-rakan pendengar Rasyi FM yang mana mungkin tengah memandu pada waktu sekarang ni, aku harapkan kacana semua berhati-hatilah, ya, ketika memandu. Pastikan kenderaan yang dia pandu tu dia servis dulu sebelum dia bawa berjalan. Dan kalau dah servis ketika memandu, pastikan ikut ni lah, ya, arahan papan tanda yang ada. Kalau boleh amalkan penjarakan antara kereta kita dengan kereta yang depan tu. Itu semua bukan apa, itu semua untuk kebaikan kita semua. Orang khabar tu kalau kita pandu cermat, jiwa kita selamat. Okey, buat semua rakan-rakan pendengar, kau doakan kajian semua yang mana memandu pada waktu sekarang ni, semoga selamat sampai ke destinasi dan tujuan masing-masing. Dan sekarang ni aku nak pendengarkan kajian dengan lagu dari kumpulan Camar. Ini dia, Kecewa Selamanya.

CFM Moinu Moin, lain daripada yang lain. Itu dia sebentar tadi, Loinus, lagu daripada Shiwan Mijo Band. Terima kasih kerana menemankan kami untuk malam hari ini menerusi ruangan Jok Healing. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan pendengar Rasyid FM kerana masih lagi bertemankan Iris untuk malam hari ini. Dan terima kasih banyak-banyaklah ya, sebab masih lagi mampu bertahan. Dan untuk rakan-rakan pendengar, semoga terus terhibur tau. Dan untuk sekarang ni aku nak kongsikan sikit berkaitan dengan cuaca semasa kita pada waktu sekarang ni. Ini aku dapatkan info ni daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Met Malaysia. Ini adalah amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 8.55 minit malam sebentar tadi dan disahkan sampai ke pukul 1 pagi kelak. Ini dia amaran ribut petir dengan hujan lebat pada waktu sekarang ni. Kita dapati dekat Semenanjung Malaysia, nampaknya tak ada sebarang orang khabar tu bayang-bayang untuk hujan ke, untuk ribut ke, semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Dan untuk sekarang ni, kawasan Sarawak iaitu dekat Miri dan juga Limbang, boleh dikatakan hujan pada waktu sekarang ni sampai ke pukul 1 pagi. Manakala Sabah pula dekat kawasan pedalaman, Sandakan dan juga Tawau. Itu dia untuk Sabah yang hujan lebat dan juga ribut petir untuk malam ni. Yang mana rakan-rakan pendengar mungkin ada dekat Sabah dan juga Sarawak, dekat tempat yang ku sebutkan tadi, pastikan berhati-hatilah. Tak kisahlah di mana berada sekalipun, sama ada dalam rumah ke, dalam orang kata dalam kenderaan ke, apa-apa pun yang kita tengah buat, pastikan kita sentiasa berhati-hati. Kalau ribut petir terlalu kuat, pastikan kacang tutup segala suis yang ada lah. Itu semua untuk elak daripada sebarang rakabato suis terbakar ke apa ke. Itu pesanan daripada kok untuk semua rakan-rakan pendengar di Asyik FM.

Itu dia diari cinta pertama dari kumpulan Dimentri sebentar saja tadi yang menemankan kita untuk malam hari ini. Dan sekarang ni jam dah pun dah menunjukkan pukul 11.03 minit malam. Dalam sedar tak sedar kita dah pun sampai ke hujung-hujung rangka batu. Kita dah pun ada dekat dalam satu jam yang terakhir. Kalau tengah main bola tu, ini adalah minit-minit tambahan lah ya. Tapi sekarang kita bukan main bola, kita sedang mendengarkan radio Asyik FM Moi-Moi, lain daripada yang lain. Dan di kesempatan ini, aku nak kongsikan sikit memandangkan tadi perlawanan antara Malaysia dan juga Indonesia bola sepak berakhir dengan 0-0. Dan info terkini menunjukkan Indonesia beraksi dengan 10 pemain, Harimau Malaya gagal untuk nyama peluang untuk babak pertama. Indonesia terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Tom Haye dilayangkan kad merah. Tapi Harimau Malaya gagal untuk memanfaatkan kelebihan berkenaan apabila kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan pada separuh masa pertama aksi kedua kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno untuk sebentar tadi. Untuk itu, beraksi di depan puluhan ribu penyokong tuan rumah, skuad kenalian Tan Chin Ho terlebih dulu dikejutkan dengan jaringan Hastin Habna pada minit keempat masa berlaku kekalutan di depan pintu gol Malaysia. Namun gol itu dibatalkan pengadil perlawanan dari Korea Selatan, Hyung Jin Ko. Harimau Malaya kemudian hampir buka akaun gol pada minit ke-12 mengikut aksi individu Arif Aiman Hanapin yang membuat larian solo sebelum melepaskan rembatan, namun dipercayai ditepis keluar penjaga gol Indonesia, Martin Paes. Sorakan puluhan ribu penyokong Indonesia yang sebelum itu bergema di Gelora Bung Karno seketika terhenti bila Malaysia terus mengancam kubu tuan rumah. Dan akhirnya jaringan berakhir dengan 0-0 untuk Malaysia dan juga Indonesia. Semoga kita akan selepas ni perlawanan seterusnya Malaysia boleh memenangi apabila melawan dengan Singapura. Apapun, kita akan yang terbaik untuk pasukan negara kita. Dan ini dia, akan kau pendengarkan kacang semua melalui lagu seterusnya, iaitu lagu daripada Rizwan, Suara Si, Sering Salah.

Jangan berbalik, terus mendengarkan kami di Asia FM. Teman setia anda.

Itu dia Anak Malang, lagu dalam dialek Jakon, nyanyian Mr. Fizz. Sebentar tadi yang memperdengarkan kepada semua rakan-rakan pendengar Asyik FM. Jam sekarang menunjukkan pukul 11.23 minit malam. Sekali lagi aku nak ucapkan terima kasih buat kesemua rakan-rakan pendengar kita di Asyik FM. Tak peduli di mana berada, apapun yang tengah dibuat pada waktu sekarang ni, sama ada orang khabar tu bersantai dengan keluarga-keluarga tercinta masing-masing, ataupun mungkin juga ada yang tengah bekerja pada waktu sekarang ni, dan juga mungkin ada separuh rakan-rakan kita tengah memandu pada waktu yang sekarang ni. Terima kasih aku ucapkan buat semua rakan-rakan pendengar Asyik FM. Pastikan jadikan Asyik FM sebagai radio nombor satu masyarakat orang kita.

Dan dekat sini, di kesempatan ni, nak sekali lagi layak nak ucapkan takziah kepada keluarga almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Dan buat rakan-rakan pendengar juga yang mana mengenali dan sewajibnya kenallah ya, sama-samalah kita doakan yang baik-baik, semoga ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan diberikan kekuatanlah untuk keluarga-keluarga beliau. Dan dekat sini aku nak ajak kecan berhibur mendengarkan lagu daripada Jelmol. Ini dia, Rinduku Tiada Berteman. Semoga terhibur bersama dengan Asy FM. Moy-moy, lain daripada yang lain.

Aku macang dari Kepung Peta menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asik FM. Moi no moi.

Itu dia Derita Cinta dari kumpulan Ramsa sebentar saja tadi yang menemankan malam hari kita untuk hari ini yang bertarikhkan 28 September 2026 bersamaan dengan hari Isnin. Jadi sekarang ni jam dah pun menunjukkan pukul 11.45 malam. Jadi ini bermakna tugasan ku dah pun dekat nak selesai. Dengan ini ku nak ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar Asia FM kerana terus mendengarkan Asia FM walau di mana berada. Orang khabar tu apa pun tengah ada buat pada waktu sekarang masih lagi mendengarkan Asyik FM. Moi-no-moi, lain daripada yang lain. Dan ada kesempatan ni, aku nak minta maaf andai kata sepanjang 4 jam aku ke udara yang bermula daripada pukul 8 malam sebentar tadi sehingga waktu yang sekarang ni, andai kata aku ada salah silap, terkasar bahasa, tersilap bicara, aku minta maaf sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada diriku sendiri. Dan selepas ini pada pukul 12.30 malam akan ku orang khabar tu serahkan tugasan seterusnya kepada Salam FM. Dan pesanan terakhir untuk ku sebelum ku meninggalkan konti untuk hari ini, apa yang paling penting, sentiasalah kacan semua jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asia FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari.

0: Moin Dong Moin.
1: Lain daripada yang lain.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu, ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami, ya Allah, dan ahli keluarga kami, serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat, serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِ أَعْدَائِنَا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ اللَّهُمَّ بَدِّدْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَشَتِّتْ كَلِمَتَهُمْ وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

0: 29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highlands 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
6: Salam FM.
4: Salam FM.
7: Salam
4: untuk semua.
8: Allahumma inna shaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia Madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan di hari ini, hari baharu. Pada hari ini 29 September 2026, bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersama Salam FM, salam untuk semua, bersiaran 12:30 malam hingga 8 pagi. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Aisyah FM kerana telah pun membawakan hiburan yang menarik bermula jam 8 pagi hingga 12:30 malam. Dan Salam FM akan terus membawakan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan terbaik serta perkongsian yang mendidik jiwa, khas buat para pendengar yang terus setia, kekal setia bersama dengan kami. Dan saya Ar-Razi akan temani anda selama 4 jam di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Dan terima kasih kepada saudara pendengar yang mulakan hari saudara dengan Salam FM. Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 91.1 di Lembah Kelang. Dengarkan kami di RTM Klik dan juga di MyTV saluran 706. Saya doakan kepada saudara pendengar yang kekal setia dengarkan setiap hari Salam FM ni, saya doakan agar diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Dan pada hari semalam 28 September 2026, saya pasti satu hari yang pasti kita akan ingati, iaitu kita akan mengenang satu tokoh wanita yang begitu dekat di hati rakyat Malaysia. Allahyarhamah Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali, yang telah pun pergi meninggalkan kita pada usia 100 tahun pada 29 September 2026. Dan pemergian beliau bukan sekadar meninggalkan kesan yang mendalam kepada ahli keluarga, khususnya buat Tun Dr. Mahathir, anak-anak, cucu-cucu. Sudah pastinya ia juga meninggalkan kesan yang cukup mendalam buat seluruh rakyat Malaysia. Dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali. Baik, kita nak teruskan hiburan kita pada tengah malam ini bagi kita mengenang dan membawakan sedikit sebanyak ruangan untuk kita kenang jasa dan pengorbanan Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali. Kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu daripada Intim, Satukan Kami di Syurga. Salam FM.

0: pujian bagi Allah.
1: Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
0: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.
2: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
3: Salam FM
4: #penyiaranjakim.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Mafhumnya, gambaran kehidupan orang yang beriman daripada segi kasih sayang, saling bersimpati dan saling mencintai samalah seperti anggota tubuh yang jika salah satu daripadanya mengadu kesakitan, ia melibatkan seluruh anggota lain yang tidak tidur malam dan akan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.
0: Hiburan berterusan Salam FM.

Kekasih daripada Halim Ahmad, baru saja temani anda di waktu ini 12.49 minit tengah malam. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Sound Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Kita masih lagi sebenarnya mengenang dan juga melihat sosok seorang figura yang telah pergi meninggalkan kita, iaitu Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali, yang saya pasti di media sosial juga sebenarnya ramai yang berkongsi kesedihan dan menghantarkan post-post berkenaan tentang beliau, bercerita tentang kebaikan dan bercerita tentang apa sahaja perkara-perkara yang telah pun dilakukan demi negara ini. Dan juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga sebenarnya berkongsikan dan juga mengenang Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali sebagai sosok ibu yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang, selain sahabat serta rakan karib yang amat dekat dengan beliau dan juga isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Perdana Menteri dalam catatannya di Facebook berkata, negara akan terus mengenang jasa dan curah bakti Allahyarham yang disifatkannya sebagai seorang ibu yang menyantuni sesiapa saja dengan penuh rasa kasih, malah berupaya membuatkan setiap orang berasa dekat dan dihargai. Beliau berkata, sukar bagi beliau dan Wan Azizah menerima hakikat bahawa Allahyarham kini telah pun pergi, lebih-lebih lagi apabila setiap kenangan indah yang dikongsikan bersama kembali terbayang dalam ingatan. Ini catatan yang dituliskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, hadir bersama-sama isteri untuk memberikan penghormatan terakhir pada Kak Hasmah, sosok ibu yang kelembutan dan kasihnya akan sentiasa kami kenang, selain juga sebagai seorang sahabat dan rakan karib pada tahun-tahun yang lampau. Datuk Seri Anwar dan juga isteri turut juga mendoakan agar Tun Dr. Mahathir terus diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian berkenaan, selain dikurniakan kesihatan dan sentiasa dipayungi kasih sayang keluarga. Mereka juga turut mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni Allahyarham, menerima segala amal baktinya dan menempatkannya dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Juga saya nak kongsikan berita yang sebenarnya boleh anda dapati melalui berita.rtm.gov.my. Keluarga Allahyarham sebenarnya berkongsi kenangan terakhir bersama tokoh wanita itu sebelum jenazahnya disemadikan pada hari semalam, selepas berada di sisi Allahyarham di Institut Jantung Negara IJN sejak malam sebelumnya. Datuk Seri Mukhris Mahathir berkata, pertemuan terakhir bersama ibunya itu meninggalkan kesan mendalam, terutama apabila Allahyarham memaklumkan bahawa beliau sudah bersedia untuk meninggalkan keluarga. Beliau berkata, waktu itu beliau sudah pun berada di IJN kerana sakit yang lain sebenarnya, tetapi keadaannya sangat-sangat ceria. Walaupun begitu, dia ada memberitahu Datuk Seri Mukhris yang beliau sebenarnya sudah bersedia untuk meninggalkan kita semua. Baik, itu sedikit coretan yang telah pun dinyatakan ataupun diberikan oleh ahli keluarga Allahyarham. Kita insyaAllah sentiasa untuk memberikan yang memberikan kata-kata yang positif di media sosial. Saya nampaklah begitu ramai sekali yang menuliskan kata-kata semangat kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan mengongsikan keadaan sedih pada waktu ini. Kita nak teruskan hiburan kita pada tengah malam ini dengan lagu daripada Munif Hijaz, Bidadari. Salam FM.

0: aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu jaga, dan aku bertaubat kepada.
1: Salam FM, berinspirasi
2: dan berilmu.

0: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
2: Assalamualaikum, Aida, Dizzy ke?
3: Waalaikumsalam. Eh, Risha.
2: Aku nak pergi Muzium Warisan Melayu ni. Nak ikut?
3: Ah, boleh juga.
2: Tapi sebelum tu kan, cuba kau tengok ni. Video ni tengah viral tau online.
3: Video? Video apa?
2: Ni ha, influencer ni. Dia suka bagi bantuan pada orang warga emas. Tapi dari awal sampai habis nak rakam.
3: Oh, yang ni aku selalu nampak. Siap tunjuk muka, keadaan rumah dan kisah hidup penerima bantuan tu.
2: Itu yang buatkan aku tertanya-tanya. Bantuan tu memang baik, tapi perlu ke bagi tahu semua orang?
3: Haa lah Risha. Aku tengok muka orang yang dibantu tu macam tak selesa je dirakam.
4: Assalamualaikum. Sembang apa tu?
5: Haa, boleh saya join sekali?
2: Waalaikumsalam. Ustaz, puan baru sampai ke?
4: Baru sampai.
2: Takdelah, saya dengan Aida tengah tengok influencer online ni. Suka bantu orang lain. Dia sedekah wang, bagi bantuan barang, siap bagi peluang pekerjaan lagi. Tapi kan, pada pendapat Ustaz, macam mana dengan mereka yang suka merakam dan buat live masa membantu ni?
5: Oh, ni kawan saya ni.
4: Kawan abang ke?
5: Gurau. Okey, faham. Maksudnya dia membantu. Lepas tu dia rakam ataupun duk buat live. Live lah kan? Orang kata tap-tap screen. Okey, faham. Macam ni. Satunya, para pemberi sedekah atau orang yang memberi sedekah, dia kena dapatkan keizinan ataupun reda orang yang dirakam. Sebab apa? Sebab kita ni risau, kita ni ambil ataupun kita ni memalukan, ambil maruah orang tu dan malukan orang yang dirakam. Jadi kita kena faham bahawa dia ada maruah. Kedua, kita kena tanya balik diri kita, apa tujuan kita merakam? Tu kena betul kan?
3: Ha, betul tu Ustaz. Sekarang ni selalunya orang yang nak membantu main terjah je orang susah ke, peniaga tepi jalan ke. Kemudian video tu dapat view tinggi dan respon yang baik.
5: Secara asasnya tak salah, sebab konsepnya kan membantu orang lain. Yang jadi tak betul jika kita mengaibkan ataupun menjatuhkan fitnah kepada orang yang menerima bantuan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 271, jika kamu menampakkan sedekah kamu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikan serta memberikannya kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagi diri kamu. Apa maksud Allah? Sedekah perbuatan yang baik, tetapi lebih afdol, lebih baik, the best adalah perbuatan sedekah itu disembunyikan demi mengelak perasaan riya, ujub, takbur. Dan paling penting, kita nak jaga maruah orang yang terima sedekah.
2: Oh, faham Ustaz. Erti katanya di sini sedekah secara diam tu lebih dekat dengan keikhlasan.
5: Dalam konteks kita sekarang ni, yang kamu duk cerita orang duk bagi sedekah sebab nak dapatkan view, nak dapatkan likes, nak bina reputasi sampai menunjuk-nunjuk, maka amalan tersebut jatuh dalam kategori riak, ujub, takbur dan nak menunjuk-nunjuk. Jadi yang sebaik-baiknya tadilah.
4: Tapi kan abang, kadang-kadang orang yang rakam ni bukan sebab apa, sebab dia nak tunjukkan bukti bantuan tu sampai dan nak menarik orang lain untuk terus membantu.

0: Faham Ustaz? Mungkin kita boleh blurkan muka diorang atau tak mendedahkan identiti mereka. Ada sesetengah video ni, diorang buat macam tu.
1: Bagus tu, bagus. Itu antara kaedah yang terbaik. Sebab kita nak jaga niat dan nak jaga juga cara yang betul. Asal niat itu suci dan telus, kita tak perlu risau. Biarlah netizen nak cakap apa, selagi si pelaku tidak berbuat salah. Media sosial hari ini macam senjata, macam pisau yang tajam. Ia boleh digunakan untuk menikam orang, yakni jahat, dan juga buat potong sayur, yakni buat benda baik. Jadi bergantung macam mana kita manfaatkan pisau tu, manfaatkan media sosial.
0: Betul tu Ustaz, berbuat baik pun perlu ada tertibnya, betul tak?
1: Tertib ni penting, sebab tu dalam fiqah mazhab Syafi'i selalu diletakkan tertib dalam urutan ataupun dalam rukun ataupun cara nak melakukan ibadah. Membantu orang tu sifat mulia, jangan kotorkan kemuliaan itu, faham?
2: Faham tak?
0: Faham.
1: Macam bela je. Okay, faham? Okay.
3: Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM dan Putra FM, Universiti Putra Malaysia. Keluarga Ustaz Angkil.
4: Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

Salam FM, salam untuk semua. Baru saja dengarkan lagu daripada Ustaz Tiga Beradik, Jalan Pulang. Membawa kita di waktu 1.25 minit pagi. Dan bila cakap tentang jalan pulang ni, sudah pasti kita akan menemui jalan pulang kita masing-masing. Bila waktu jalan pulangnya, kita tak pasti. Tetapi amalan kita sebenarnya yang akan membawa kita ke suatu hari yang sudah pastinya akan kita juga lalui. Seperti mereka yang pun juga sebenarnya pernah lalui, yang kita tangisi, yang kita kesali tidak menyantuni mereka, suatu masa nanti kita juga akan berada pada jalan pulang tersebut. Baik, sebentar saja lagi kita bawakan kepada saudara pendengar rancangan Tamadun Islam. Dan selepas itu, boleh anda dengarkan tiga lagu-lagu terbaik di Carta Salam menerusi segmen Music Salam. Dan selepas itu, kita akan dengarkan celoteh daripada Kak Bedah Tudung Bawal pada pagi ini. Topiknya kejap lagi Kak Beda akan beritahulah. Nanti Kak Beda akan coretkan apa agaknya cerita-cerita yang menarik daripada Kak Beda. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu daripada Fatih Salim, Kembalilah. Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang tokoh sahabiah, iaitu Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Seorang tokoh sahabiah ini digelar juga sebagai Hirasatul Quran, yang bermaksud penjaga Al-Quran. Beliau ialah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab Al-Adawiyah Al-Quraishiyah, iaitu puteri kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau juga merupakan salah seorang Ummul Mukminin, iaitu isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan pada tahun kelima sebelum kenabian, iaitu sekitar waktu pembinaan semula Kaabah di Mekah, sekitar tahun 605-606 Masihi. Beliau adalah adik-beradik kandung kepada Abdullah bin Umar. Hafsah membesar dalam didikan ayahnya Umar, seorang sahabat Nabi yang terkemuka, dan kemudiannya menjadi khalifah kedua. Hafsah binti Umar berkahwin dengan Khunais bin Huzafah As-Sahmi, seorang sahabat yang mulia yang awal memeluk Islam. Hafsah dan suaminya turut berhijrah ke Habsyah untuk menyelamatkan agama mereka dari serangan kaum Quraisy. Kemudian mereka kembali dan berhijrah pula ke Madinah. Suami Hafsah, iaitu Khunais bin Huzafah, yang turut serta dalam perang Badar, telah mengalami kecederaan yang amat parah yang akhirnya membawa kepada kematiannya. Ini menjadikan Hafsah seorang janda pada usia muda, sekitar umur 18 hingga 20 tahun. Umar bin Al-Khattab merasa sedih melihat putrinya menjanda dan berusaha mencarikan suami baru untuknya. Namun, beberapa cubaan tidak berhasil. Sayyidina Umar telah bertanyakan kepada Abu Bakar dan juga Uthman. Namun, kedua-dua mereka tidak menerima cadangan Umar. Lalu Sayyidina Umar mengadukan hal ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda mengatakan bahawa Hafsah akan dikahwini oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Uthman. Akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meminang Hafsah. Hafsah juga memiliki beberapa keistimewaan pada zaman di mana sangat kurang wanita yang mampu membaca dan menulis. Hafsah memiliki kelebihan tersebut. Hafsah adalah seorang yang berilmu luas, faqih, iaitu memahami hukum hakam agama dan juga bertakwa. Beliau juga banyak berpuasa dan mendirikan solat malam, iaitu qiyamul lail. Beliau terkenal sebagai seorang wanita yang berilmu bertakwa dan turut menjadi rujukan masyarakat pada ketika itu. Di samping itu juga, Hafsah telah meriwayatkan sebanyak 60 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya adalah berkait haji, solat, pernikahan dan juga puasa. Salah satu sumbangan terbesar Hafsah adalah peranannya sebagai penjaga lembaran-lembaran Al-Quran yang telah dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mushaf ini disimpan di rumahnya dan mushaf ini kemudiannya dipinjamkan kepada Khalifah Uthman untuk tujuan penyusunan semula dan penyalinan mushaf rasmi, dan dikembalikan kepada Hafsah setelah selesai. Ini menjadikan beliau dikenali sebagai penjaga kitab Allah atau penjaga mushaf Al-Quran. Hafsah dikenali mempunyai kepribadian yang tegas, kuat, mungkin mewarisi sifat ayahnya iaitu Umar Al-Faruq. Terdapat kisah yang mengatakan bahawa pada satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan Hafsah, dan terdapat juga riwayat yang mengisyaratkan bahawa perselisihan ini kemudiannya diselesaikan dengan baik. Terdapat juga hadis yang menyebutkan Jibril pernah menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merujuk kembali kepada Hafsah kerana beliau iaitu Hafsah adalah wanita yang banyak berpuasa dan solat malam serta isteri baginda di syurga kelak. Hubungan Hafsah dan Aisyah juga rapat, seolah-olah seperti adik-beradik. Atas nasihat Jibril alaihi salam dan petunjuk daripada Allah, Rasulullah kembali merujuk Hafsah. Ini juga menunjukkan bahawa perceraian ini tidak berkuat kuasa ataupun tidak berlaku atau juga belum sempurna, dan baginda kembali menerima Hafsah sebagai isterinya. Hafsah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Jamadil Ula tahun 41 Hijrah. Ada pendapat lain mengatakan beliau meninggal dunia pada tahun 45 Hijrah. Demikianlah kisah sahabiyah Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
0: Islam, menyingkap keutuhan peradaban.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta Salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta Salam minggu ini.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Lagu-lagu ketuhanan terbaik.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Seperti biasa, Kak Beda Tudung Bawal kembali lagi. Kak Beda akan menyinari hidup pendengar setia semua. Ada yang rindu Kak Beda ke? Harap-harap adalah. Kalau tak ada pun tak apalah. Kisah. Baiklah Kak Beda nak cerita sikit ya. Kita ni sebenarnya kena jaga kebersihan. Bukan apa, Kak Beda ada tengok viral baru-baru ni kan. Orang buang sampah merata-rata suka hati dia je. Dia buka tingkap, rupanya ingat dia nak buat apa. Rupanya dia nak buang sampah keluar tingkap tu. Ish, mana agaknya akal dia kan. Ingat ya, jalan raya ni bukannya tong sampah. Awak nak buang sampah sesuka hati. Lepas tu bila dah buang sampah sana sini, longkang tersumbat, banjir kilat, mulalah dia update status. Ya Allah, dugaan ujian. Ujian dugaan apanya kalau awak sendiri yang menyebabkan kebanjiran, kesumbatan sana sini. Kalau pampers anak pun dia campaknya ke parit, longkang penuh dengan sampah, air tak jalan. Itulah puncanya banjir. Sekarang kita dapat tengok kan, hujan lama sikit je dah banjir. Tak kira lah kalau dulu KL tak pernah banjir pun, sekarang dah banjir sana sini. Sebab apa? Sebab sikap kita sendiri yang suka buang sampah merata-rata, kita tak jaga aliran sungai kita. Apapun bencana dalam dunia ni, sebenarnya punca adalah dari manusia itu sendiri. Jadi marilah sama-sama kita beringat, jangan suka buang sampah merata-rata. Dan sekarang ni kalau nak tahu kan, siapa yang buang sampah merata-rata, kita boleh report, di mana orang tu akan didenda sebanyak RM2,000. Sekarang ni kerajaan kita dah ambil serius dengan perkara ini. Jadi kita kena berhati-hati. Kak Beda pun pelik lah. Kalau rumah kita, kita boleh jaga bersih, kenapa kat luar rumah kita tak nak jaga bersih? Ke kat rumah pun kotor kan? Sebab apa? Sebab orang yang suka buang sampah ni kadang-kadang memang dah naluri dia orang yang tak menjaga kebersihan. Dan rumah dia pun tak payah nak cakap lah. Kalau nak kotor kat rumah tak apa, tapi jangan nak kotorkan di luar rumah ya. Dan sebagai orang Islam juga, kita kena ingat kebersihan juga adalah separuh daripada iman. Apa yang susah sangat kan? Tong sampah ada je di mana-mana. Jadi kita simpan dulu sampah tu. Bila jumpa tong sampah, buanglah terus dalam tong sampah. Ini tidak, kadang-kadang tong sampah tu dah ada depan mata pun dia malas nak buang. Kita ni cubalah jadi masyarakat yang prihatin dan juga menjaga kebersihan. Supaya apa? Supaya kita dapat hidup dengan tenang, aman dan bersih dan sihat. Gitu. Baiklah Kak Beda rasa untuk itu dulu Kak Beda membebel hari ini ya. Ingat ya, seperti biasalah Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda cuma bagi nasihat je. Esok lusa Kak Beda membebel lagi ya. Kak Beda pergi dulu. Assalamualaikum.

sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 29.

0: Salam FM adalah satu-satunya radio islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
1: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Bersama dengan saya Arif Razi di waktu ini 3.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Edisi Salam Santai kali ini 17 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 29 September 2026 Masihi. Terima kasih kepada saudara pendengar yang mendengarkan kami bermula jam 12.30 malam. Ada juga yang mendengarkan kami pada waktu ini baru saja mungkin buka radio mendengarkan kami. Terima kasih atas kesetiaan anda mendengarkan kami. Mungkin nak dengarkan Salam FM di mana saja anda berada, boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Selain daripada anda boleh buka RTM Click melalui paparan di komputer riba ataupun di tablet, anda juga boleh muat turun aplikasi RTM Click melalui Google Play Store, Apple App Store, Huawei App Gallery di telefon pintar saudara. Boleh muat turun sekarang secara percuma, bukan sekadar boleh dengarkan Salam FM. Boleh juga anda tonton siaran televisyen di bawah RTM dan juga radio-radio yang terdapat di bawah RTM juga. Dan di jam ini, di jam yang keempat, saya temani anda. InsyaAllah kita akan bawakan pelbagai rancangan-rancangan yang menarik. Sebentar saja lagi kita akan bawakan Nidaul Islam dengan topik akhlak bunga diri. Sebentar saja lagi. Dan juga anda akan mempelajari bahasa Turki pada pagi ini dalam rancangan Lughatus Salam. Kita juga ada halaqah hadis jam 3.30 minit pagi nanti. Untuk tajuk halaqah hadis cukup-cukup best ataupun cukup-cukup menarik, iaitu ilmu itu buruan orang alim. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada saudara pendengar. Juga lagu-lagu yang menarik akan kami bawakan kepada saudara pendengar. Tapi sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu rancangan Nidaul Islam.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT atas limpahan ni'matnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau je ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yakni dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesetengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam hashtag penyiaran jakim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengarkan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Türkçe dili. Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen Lughatus Salam bersama dengan Dr. T dan kita nak belajar bahasa Turki. Okey guys, bayangkan kita ni jalan malam-malam dekat bazar di bandar Antalya di Turki kan. Lampu dia berkelip-kelip, bau teh apple. Teh apple ni kat Turki popular. Bau teh apple semerbak. Ada apa, kunci kecil bentuk masjid biru yang comel sangat. Semua kita nak belilah kan. Kita tengah nak cari cendera hati, nak beli orang kata oleh-oleh untuk orang di Malaysia. Jadi kita bila cari barang, yang sebelum ni Dr. T dah ajar, kalau kita nak tanya harga barang, kita sebut je bu ne kadar, bu ne kadar. Itu kita dah belajar sebelum ni. Tapi kali ni kalau kita tanya harga dan harga tu dia tunjuk macam mahal, macam mana kita nak sebut kat dia mahal lah ni? Kalau bahasa kita mahal kan, bahasa dia pahal. Sebut je bu çok pahal, bu çok pahal. Ni mahal ni, beritahu kat dia. Kalau bahasa kita mahal, bahasa dia pahal. Kan macam itu bahasa Turki. Çok, çok pahal, çok pahal. Beritahu mahal ni. Alright. Dan kalau kita nak sebut dalam bahasa Turki, boleh kurangkan sikit tak? Ni mahal kan? Ada yang murah lagi tak? Dan kita sebut dalam bahasa Turki, daha ucuzu var mı? Daha ucuzu var mı? Ada yang lebih murah tak? Okey. Ucuzu, daha ucuzu var mı? Maksudnya ada, var mı tu ada tak? Ucuzu lebih murah. Daha ucuzu var mı? Itu kalau kita tak mampu nak bayar yang mahal, kita nak minta yang murah. Alright. Dan akhir sekali yang kita nak belajar pada hari ini, kalau kita nak bagi tahu pada toke kedai apa yang kita cari, kita nak cari hadiah kan. So kita sebutlah hediyelik bir şey aniyorum. Saya ni sedang cari hadiah. Hediyelik. Hediyelik. Bahasa Turki hadiah pun hediye. Hediyelik bir şey. Bir şey sesuatu, aniyorum, aku nak cari. Hediyelik bir şey aniyorum. Alright. So itu yang kita nak belajar hari ni. Dan jangan lupa bila sampai ke Turki, boleh praktis banyak-banyak dan shopping dapat harga yang murah. Assalamualaikum.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
1: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
2: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hebat.

Hashtag Penyiaran Jatim. Glossary Islam. Nuzulul

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-14 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk ilmu itu buruan orang yang alim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yashba'al mu'minu min khair yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah akhrajahu at-Tirmidhi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العالم والعلم والعمل في الجنة فإذا لم يعمل العالم بما يعلم كان العلم والعمل في الجنة وكان العالم في النار أخرجه الديلمي في مسند الفردوس. Artinya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berilmu itu tidak akan puas di dalam mencari ilmu yang didengarnya sehingga ada kesudahannya itu di dalam syurga. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang alim, ilmu dan amal itu di dalam syurga. Dan apabila orang yang alim itu tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu dan amal itu tetap di dalam syurga, sedangkan si alim itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Pengajaran daripada hadis bahwasanya orang yang alim itu tidak akan puas daripada mencari ilmu. Saban hari ilmunya semakin bertambah. Dia tidak merasa cukup dengan segudang ilmu yang telah ada di dalam dadanya. Kelihatannya dia belum puas dengan ilmu yang telah dimilikinya. Oleh kerana itu, ia sentiasa berusaha menambah ilmunya dengan banyak membaca, dengan bermuzakarah, duduk bersila di hadapan guru dan sebagainya. Semakin dalam ilmu yang dimilikinya, semakin haus ia kepada tambahan ilmu. Itulah keadaan orang yang alim yang sebenarnya, sama sekali tidak pernah merasa malu dari menambahkan ilmu. Namun orang yang jahil sering merasa dirinya telah alim. Ia tidak mahu lagi untuk pergi belajar. Ia merasakan bahawa dirinya telah hebat dan ilmunya sudah mantap. Inilah tanda-tanda orang yang sombong dan takabur. Kemudian, ilmu itu haruslah diiringi dengan amal. Ilmu yang tidak diamalkan seperti mana pohon kayu yang tidak berbuah. Sungguh rugi bagi orang-orang yang sudah memiliki ilmu lalu ia tidak mengamalkan akan ilmunya. Semoga setiap peringatan yang didengar melembutkan jiwa lalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan.
0: #PenyiaranJakim.
2: Itu tadi rancangan Halaqah Hadis bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim bin Mukhtar. Dan terima kasih rakan penerbit Nur Fahana Muhammad Nur yang telah pun menyediakan kandungan rancangan Halaqah Hadis pada pagi ini. Mungkin saudara pendengar nak ikuti episod terbaru Halaqah Hadis, boleh ikuti Salam FM setiap hari jam 5.40 minit pagi. Masih lagi bersama dengan saya Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Di waktu ini saya nak kongsikan informasi berkaitan tabung haji membuka proses Rayuan Haji 1448 Hijri bersamaan 2027 Masihi lebih awal mulai 2 Oktober. Ini siaran media yang dikeluarkan oleh Tabung Haji pada hari semalam, iaitu Lembaga Tabung Haji akan membuka permohonan rayuan untuk mengerjakan ibadah haji bagi musim 1448 Hijri bersamaan 2027 Masihi melalui aplikasi dan laman sesawang tijari bermula 2 Oktober 2026 lebih awal berbanding musim haji yang lalu. Ini dinyatakan oleh Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Mustaqim Muhammad berkata, proses pembukaan rayuan yang lebih awal ini dapat memberikan ruang kepada bakal jemaah untuk membuat persediaan daripada aspek kewangan, kesihatan dan ilmu sewajarnya selari dengan pembudayaan konsep istita'ah, yakni kemampuan yang sedang giat diterapkan oleh tabung haji kepada masyarakat Islam di negara ini. Bagi kadar bayaran haji yang ditetapkan kepada jemaah haji terpilih melalui proses rayuan adalah kos haji penuh, iaitu RM33,300 bertepatan dengan konsep istita'ah dalam berkewajipan menunaikan haji. Permohonan rayuan terbuka kepada pendeposit yang mempunyai simpanan sebanyak RM15,000 di dalam akaun tabung haji masing-masing. Kadar ini ditetapkan berdasarkan kadar bayaran haji terendah untuk kumpulan B40 dan ini menjadi rujukan tabung haji bagi membuktikan seorang pemohon itu memenuhi syarat minimum kemampuan menunaikan ibadah haji daripada aspek keuangan. Bagi permohonan rayuan luar giliran tahun haji semasa, tabung haji telah memperkenalkan beberapa kriteria dan skor merit yang akan diambil kira dalam proses pertimbangan permohonan, antaranya tempoh pendaftaran haji, umur, purata baki simpanan dalam akaun tabung haji, simpanan berulang yang konsisten, kekerapan permohonan rayuan dan juga kekerapan kehadiran khusus asas haji yang dikendalikan oleh tabung haji. Kepada saudaramu yang mungkin nak membuat rayuan, bolehlah mula untuk melaksanakan rayuan mulai 2 Oktober 2026. Baik, selepas ini kita akan bawakan kepada saudara pendengar seperti biasa 3.45 pagi kita bawakan rancangan Kalamullah, bacaan ayat suci Al-Quranul Karim secara bertartil. Pada pagi ini kita bawakan surah Hud ayat 16 hingga 18. Terus bersama dengan Salam FM, kita akan dengarkan sebentar saja lagi lagu daripada Maizin, Susut. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan lagu daripada Dagmi, Kasih Yang Dirindu. Salam FM.

Merekalah orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat kelak selain daripada azab neraka. Dan pada hari itu, gugurlah apa yang mereka lakukan di dunia dan batallah apa yang mereka telah kerjakan.

Jika demikian, adakah sama mereka itu dengan orang-orang yang keadaannya sentiasa berdasarkan bukti yang terdapat dari benda-benda yang diciptakan oleh Tuhannya dan diikuti oleh kitab suci Al-Quran memberi kenyataan sebagai saksi dari pihak Tuhan meneguhkan bukti yang tersebut. Dan sebelum itu, kenyataan yang serupa diberi oleh kitab Nabi Musa yang menjadi ikutan dan rahmat kepada umatnya. Orang-orang yang berkeadaan sedemikian mengakui menerima Al-Quran dan sesiapa ingkar akan Al-Quran itu dari kumpulan-kumpulan kaum kafir, maka nerakalah dijanjikan menjadi tempatnya. Oleh itu, janganlah engkau, wahai Muhammad, menaruh perasaan ragu-ragu terhadap Al-Quran. Kerana sesungguhnya, Al-Quran itu adalah perkara yang benar dari Tuhanmu. Tetapi, kebanyakan manusia tidak percaya kepadanya.

0: Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mereka-reka perkara-perkara dusta terhadap Allah. Orang-orang yang demikian sifatnya akan dibawa menghadap Tuhan mereka. Dan pada hari itu, akan berkatalah saksi-saksi dari malaikat-malaikat, nabi-nabi dan anggota-anggota tubuh mereka sendiri. Inilah orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya laknat Allah tertimpa kepada orang-orang yang zalim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, begitulah tadi rancangan Kalamullah. Kita bawakan bersama dengan qariah kita, Ustazah Awatif Abdul Majid, dan penterjemah Raja Nur Hasniza, Raja Ibrahim. Membawa kita di jam 3.52 pagi. Bejan celik, kita pula telah pun sampai ke penghujung salam santai pada kali ini. Saya harapkan agar saudara pendengar terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan sepanjang 4 jam. Saya temani saudara dan rancangan-rancangan yang menarik telah pun kita bawakan sepanjang waktu 12.30 malam hingga 4 pagi. Saudara dapat sedikit ibrah dan dapat dikongsikan bersama mereka-mereka yang tersayang, insyaAllah. Dan selepas ini, Pagi Yang Salam akan bersama dengan DJ Amri 4 pagi hingga 8 pagi. Jangan lupa untuk saudara ikuti topik pagi pada pagi ini, pada topik pagi yang cukup-cukup menarik. Apakah topiknya? Kejap lagi bersama dengan DJ Amri akan kita bawakan topik pagi. Baik saudara, pernah tak kita berhenti sekejap dan tanya pada diri sendiri, sebenarnya untuk apa kita hidup di dunia ini? Kita bangun pagi, pergi kerja, cari rezeki, urus keluarga, kejar impian, bayar bil dan ulang perkara yang sama setiap hari. Tapi dalam kesibukan tu, pernah tak kita tanya pada diri kita, apa sebenarnya tujuan sebenar kita diciptakan? Jadi, belajarlah agama bukan sekadar untuk kita tahu cara untuk kita solat, bukan sekadar untuk kita tahu apa yang halal dan apa yang haram, tetapi belajarlah agama sehingga kita faham siapa diri kita, siapa Tuhan kita dan untuk apa kita berada di dunia ini. Bila kita belajar agama, kita mula memahami bahawa dunia ini bukan sekadar tentang kita kejar dunia dan seisinya. Rezeki yang kita cari ada amanahnya, keluarga yang kita sayangi ada tanggungjawabnya, dan ujian yang kita lalui pasti ada hikmah. Bersama dengan saya Arif Razi pada ketika ini, ila liqa ma salamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil Al-Kitab, Wa Ya Mujri As-Sahab, Wa Ya Hazim Al-Ahzab, Ihzimhum Wa Ansurna Alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
2: Cameron Highland 105.1.
0: 89.3 di Jerantut Pahang.
2: Negeri Sembilan 95.6.
0: Johor 95.6.
2: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
2: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
4: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: berakhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga selamat pagi, sabahul khair kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua di hari Selasa yang indah. Alhamdulillah kita bertemu bagi edisi 17 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersama 29 September 2026 Masihi, bersama Anik Ismi Amri kembali di hari Selasa lah. Alhamdulillah, ini pagi salam 4 hingga 8 pagi. Terima kasih Arif Razi bersama dalam Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Dan kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan dari kumpulan Vas Cintanya. Salam FM, salam untuk semua.

0: 29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: yang kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan ulangan Al-Kisah Memori Doktor Falsafah.
1: Al-Kisah minggu ini membawakan kisah inspirasi tentang Dr. Malik Yatam yang kini telah berjaya melalui fasa sukar dalam kehidupannya. Terdahulu bergelar sebagai seorang banduan, kini beliau mampu menggenggam segulung ijazah Dr. Falsafah dalam pentadbiran perniagaan dan kembali menabur bakti dengan menjadi usahawan cili vertegasi. Beliau membuktikan bahawa tembok penjara bukanlah penamat kepada masa depan sekiranya ada kecekalan dan jiwa yang mahu berubah, sehingga beliau meraih pelbagai pengiktirafan. Pastinya, kisah ini bakal menjadi inspirasi buat kita semua. Al-Kisah minggu ini menampilkan Memoir Dr. Falsafah di sebalik tembok besi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kan saya Fandi Abdullah menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Minggu ini kita tampilkan seorang figura yang sangat istimewa. Seorang figura yang memberikan inspirasi melalui kisah hidupnya yang memberikan pengajaran buat kita semua. Dan tanpa melengahkan masa lagi, minggu ini kita ketengahkan sebuah kisah yang memberi pengajaran tentang kehidupan, tentang masa lampau dan bagaimana kita cuba untuk mempelajari dan melalui kisah ini untuk kita memperbaiki supaya kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan terdahulu. Tajuk minggu ini, Memoir Dr. Falsafah di sebalik tembok besi, dan kita tampilkan minggu ini iaitu yang berbahagia Dr. Malik Yatam ke Konti Salam FM. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baik Doktor, ini merupakan sebuah temu bual yang sangat eksklusif saya kira. Tidak semua dapat menemu bual Doktor, dan Doktor dapat menceritakan kisah inspirasi, kisah kehidupan yang Doktor jalani dan bagaimana ia memberikan impak kepada masyarakat khususnya di luar sana yang mungkin sedang bergelut dalam kehidupan ataupun diuji dengan pelbagai permasalahan. Dan Doktor, kita teruskan dengan kita nak bertanya kepada Doktor. Mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit emosi ataupun apa yang terbuku di fikiran pada ketika dahulu seorang remaja yang berusia 14 tahun apabila pertama kali melangkah masuk penjara dan menerima hukuman pada ketika itu. Mungkin Doktor boleh kongsikan bagaimana terjadinya kes tersebut.
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang semua sudah maklum, saya Malik Yatam berasal dari kampung Pinetau, Kota Merdu, Sabah. Ketika ini lebih kurang umur saya dah 40 tahun. Dan ia semasa saya masuk dalam penjara pada usia 14 tahun pada tahun 2001. Yang mana bila saya mula-mula kena tangkap tu kan, saya dihantar reman ke penjara Sungai Buloh. Dan selepas beberapa tahun kemudian, kalau tak silap saya 2005, akhirnya saya dijatuhkan hukuman tahanan limpas sultan. So ada dua situasi, ada dua emosi dan perasaan pada masa itu. Perasaan ketika saya bergelar sebagai seorang banduan reman. Reman maksud saya bila saya dah kena hantar di penjara Sungai Buloh, yang mana saya merasakan masa tu saya masih ada peluang untuk sekurang-kurangnya pergi Hendra Geni. Sebab saya memikirkan, pertama, saya bawa umur, dan yang kedua, saya memikirkan bahawa pada saya lah, saya kata dalam hati saya bukan buat kes ni dengan tujuan untuk nak buat kes tersebut. Cuma bila saya masuk dalam penjara mula-mula ni, saya rasa Allah habislah. Sebab apa? Saya tahu bahawa keluarga saya memang susah, dan saya dah anggap yang mereka tak mampu nak datang berjumpa saya. Jadi yang pertama, ketakutan lah. Dalam penjara ni macam-macam orang ada, daripada pelbagai latar belakang, kesalahan, jenayah dan sebagainya. Dan bila kita masuk dalam bila saya masuk dalam penjara pada masa reman tu, dan bila saya masuk dalam penjara pada usia 14 tahun tu, bayangkanlah dengan usia yang macam tu, saya ditakut-takutkan oleh prospek. Kita main prospek sekarang kan, memang panggil prospek sekarang. Kita ditakut-takutkan dengan macam-macam ancaman dan sebagainya. Ancaman maksudnya, habis lah kau lepas ni kau kena lah, oh kau kat luang kau buat orang macam ni, ha, kau tengok kat dalam. So kita takut kan, diugut. Walaupun mungkin pada mereka hanya bergurau, tapi gurau dalam penjara sangat menakutkan. Itu satulah, ketakutan. Yang kedua, saya merasakan macam mana saya nak hadap kehidupan dalam penjara ni. Seperti mana yang saya selalu kongsikan di mana-mana media sosial dan sebagainya, yang saya tidak ada keluarga untuk datang berjumpa saya lah. Tetapi saya kata dalam hati, tak apa, saya ada. Mungkin saya cuma duduk sini lebih kurang dalam beberapa tahun, mungkin lepas ni saya keluar. Itu yang saya rasa masa tu. Jadi perasaan takut tu saya cuba untuk neutralkan, walaupun sebenarnya tak neutral mana pun. Di mana-mana kita takut dalam keadaan tu. Apabila saya dijatuhkan hukuman tahanan limpas sultan, saya rasa habis semuanya. Sebab apa? Tahanan limpas sultan ni, untuk pengetahuan, hukuman ini jatuhkan kepada mana-mana pesalah jubana atau mereka yang dalam istilah kita ni tidak mental lah macam tu semasa melakukan kejadian tu, yang mana mereka ni jatuhkan hukuman tahanan limpas sultan sebab mereka tidak boleh digantung. Mm-hmm. Dan disebabkan saya 14 tahun membawa umur masa tu, saya tidak boleh digantung dan hukuman TLS ini kena kepada saya. Apa hukuman TLS tu? Hukuman TLS ni adalah singkatan kepada

0: emosinya macam mana, dengan saya tak berjumpa keluarga, dengan tak ada sesiapa pun. Saya pergi Guamnya tak ada. Jadi ini semuanya sebenarnya menyebabkan mental saya sebenarnya sangat-sangat tertekan. Tetapi itu perasaan saya masa itu lah.
1: Doktor, saya pasti ramai pendengar dan juga masyarakat yang mendengar ketika ini beranggapan bagaimana terjadi permulaan ceritanya. Mungkin doktor boleh kongsikan pada usia 14 tahun bagaimana boleh terfikir, sebab saya difahamkan melalui perkongsian doktor melalui media sosial dan sebagainya. Doktor pada ketika itu seorang anak muda yang berusia 14 tahun yang berasal dari Sabah, ingin berhijrah ke Semenanjung mengikut kawan dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit cerita bagaimana?
0: Okey, macam ni sebenarnya. Selepas saya berhenti sekolah pada tingkatan 1. Berhenti sekolah ni adalah sebab dia. Mungkin kita boleh cerita sekejap lagi kan. Lepas saya berhenti sekolah pada tingkatan 1, akhirnya saya melakukan pelbagai pekerjaan. Sama ada apa saja pekerjaan lah di kampung, asal dia boleh mendatangkan hasil, saya buat untuk nak membantu family. Dan pekerjaan terakhir yang saya buat adalah di Kota Kinabalu sebagai seorang pembantu pembuat kek dan juga waiter di sebuah restoran, yang mana saya bekerja daripada pukul 9 pagi sehingga pukul 9 malam. Sebulan gaji saya RM150 pada tahun hujung 2000 pada masa tu. Dan dalam tempoh saya bekerja tadi ni, datang seorang ejen. Dia tak datang terus lah, dia jadi apa orang cakap, jadi pelanggan dulu. Jadi pelanggan, and then dia tengok mungkin dia dah buat survey sebagainya. Saya ni adalah dia punya target. Saya tak tahulah maksud, tapi ini pendapat saya selepas tu lah. Yang mana bila contoh ada pelayan lain yang nak ambil order, dia tak nak. Dia mesti nak saya yang pergi tanya order dia. Dan apabila dia nak buat pembayaran, dia nak saya yang pergi bayar. Maksudnya kalau ada lebihan, memang dia buat lebihan. Dia suruh saya ambil. Sehingga akhirnya saya suka, saya tunggu dia bila dia datang lah. Kan, sebab apa? Lebihan tu dia bagi duit. Dipendekkan cerita, akhirnya dia memberi tawaran kepada saya. Dia kata gaji sini berapa, dia beritahu lah. Dan dia kata kalau ada pekerjaan yang sama di Semenanjung, gaji 800 sebulan tidak termasuk overtime, macam mana? Saya dengar 800 tu sangat besar. Kakak saya sebagai cleaner pun 250 masa tu. Jadi dengan 800 tu saya punya matematik budak-budak berkira macam-macam. Dan akhirnya saya terpengaruh lah. Saya balik ke kampung untuk suarakan perkara ni kepada kedua ibu bapa saya. Tetapi mereka tidak setuju. Banyak sebab. Pertama, saya buat umur. Kedua, saya tidak ada sesiapa di Semenanjung. Dan kalau saya boleh katakan dalam, boleh dikatakan dalam keturunan lah, tak pernah ada orang daripada kalangan kami datang ke Semenanjung pun. Jadi untuk percubaan saya pertama tak berjaya. Saya balik dan saya beritahu ejen saya tak boleh nak pergi. Sebab keluarga macam ni. Tapi dia pujuk saya, dia kata cuba kamu bayangkan dengan 800 yang kamu dapat, belum campur overtime tadi, kamu boleh bantu mereka, kehidupan mereka. Saya yakin mereka, akhirnya dia kata mereka akan bangga dengan kamu. Dia pujuk lah. Dan dia kata yang paling penting kamu boleh continue kamu punya study. Sebab saya berhenti sekolah bukan kehendak saya nak berhenti. Tapi arwah ayah saya minta, dia kata Malik, ayah tak mampu nak sekolah kamu, berhentilah. Cukuplah sekadar kamu boleh membaca kalau signboard tu, nak pergi mana-mana kamu tak sesat, tahu nak balik rumah. Itu je bagi dia. Sebab untuk pengetahuan juga, kedua ibu bapa saya ni memang mereka tidak ada pendidikan. Dalam bahasa kasar ni buta huruf lah. Adik-beradik saya pergi, yang lain pun memang ada sekolah lah, tapi sampai yang kakak pertama tingkatan 2, yang kakak kedua dah jam 6, yang ketiga tak sekolah, keempat saya sampai tingkatan 1 lah 3 bulan. Yang adik lelaki saya yang kelima dah jam 3, alhamdulillah lah yang perempuan ni sampai diploma. Okey, poin dia tadi, kedua orang tersebut buta huruf. Jadi saya terpedaya balik, betul juga hati saya katakan, saya balik. Tapi kali ini saya balik bawa borang. Borang tu sebenarnya untuk pengesahan saya melepasi immigration. Sebab saya bawa umur, jadi kena ada penjaga isi. Saya minta mereka tolongkan tanda tangan. Sebabkan mereka tak boleh membacanya tadi. Diorang tanya ni apa? Cakap ni ya, ini sebenarnya ni kenaikan gaji. Diorang dengar naik gaji, seronok lah diorang. Dan diorang minta pelbagai biasa lah tu. Jadi sebenarnya borang ni adalah untuk saya lepas immigration. Itulah kesilapan saya yang pertama, menipu mereka. Saya pun pergi ke Semenanjung. Sampai di Semenanjung, saya bersama 7 orang yang lain, termasuk 8 orang, dijanjikan pekerjaan yang sama tadi saya kata tu. Kami duduk sekali, akhirnya kami dipecahkan. Memang kami memberontak, tapi nasi dah jadi bubur kan. Yang mana alasan dia adalah kita dah lambat sampai sini, kekosongan orang lain dah isi, dan pelbagai alasan dia yang lain. Walaupun kami memberontak macam mana sekalipun, kami terpaksa akhirnya mengalah. Sebab nak pergi mana? Jadi yang 4 orang ni saya tak tahu di mana sebenarnya. Sebab bila sampai di Semenanjung, saya pun tak tahu apa-apa nama. Dihantar tempat lain 4 orang, 3 orang lain dihantar tempat lain, dan saya dihantar ke satu tempat, satu tempat lain lah. Dan bila sampai di tempat tu, saya tak tahu, saya tengok mereka dah, biarlah, saya tengok diorang dah bertukar-tukar envelope sebagainya, mungkin isi duit tu, apa saya tak tahu. Saya bekerja lah situ.

0: Dan pada hari saya sampai tu, saya terus dikehendaki untuk pergi ke dapur. Dan kerja saya sebenarnya adalah sebagai tukang masak. Dia kata, kamu boleh masak? Saya kata, tak boleh. Ejen kata kamu boleh masak. Tapi pada pemikiran saya macam inilah. Takkanlah ejen tu tak bagi tahu dia kan. Kalau saya ni apa semua. Tapi alasan itu, kamu kata boleh masak. Saya kata, saya memang tak nak masak. Macam mana? Dia kata, tak apa. Kerja saja. Saya kena handle dapur. Saya ingat lagi yang mana 3 auto, 2 manual. Dan ada banyaklah item-item lain yang saya, bukannya saya boleh masuk, dia boleh hafal semua. Memanglah dia ajar. Tetapi apabila besoknya saya bekerja ni, saya tak tahu mana-mana atau lupa, ataupun dia kata dia sebut satu item ni yang mana. Bila saya banyak tanya, saya kenalah, kamu ni lembab debup kepala. Memanglah saya tak kena teruk sampai berdarah. Tapi setiap kali saya silap lambat tu, memang akan naik tangan dia. Sama ada kalau senduk dia pegang, senduk lah yang naik. Kalau contoh masa tu dia pegang air, contoh tengah basuh ayam, ni dibaling lah perayam ke apa yang dipegang masa tu. Tetapi dalam tempoh tu, daripada nak masuk 2 bulan lah tu, saya kena macam tu, saya tak rasa apa pun. Sebab saya merasakan, oh macam ni orang Semenanjung ajar. Saya fikir gitulah. Tapi bila dah nak masuk bulan kedua, saya terfikir, dah lebih 2 bulan, dah dekat 2 bulan. Tapi saya tak tahu gaji saya berapa. Saya pun tak tahu. Dan saya tanyakan, bila saya tanya gaji saya, dia marah saya sebab dia kata, kamu kerja pun tak seberapa nak minta gaji. Itu kata dia yang pertama. Saya cakap, bos, saya perlukan gaji untuk nak hantar di kampung. Lepas tu dia kata, nanti saya ingat, saya simpan gaji tu, nanti hujung bulan saya bayar. Masuk bulan pertengahan bulan keduanya, belum lagi bila saya tanya balik, dia marah sebab apa? Seolah-olah macam saya memaksa dia, seolah-olah macam kamu ingat saya menipu. Macam itulah alasannya. Tapi saya jadi tak seronok sebab saya cakap, sampai bila macam ni gaji tak kena pukul. Tapi istilah yang mudah, kena dera. Dan untuk pengetahuan juga, saya bekerja daripada pukul, saya tidur rumah dia, restoran sini, habis kerja restoran saya naik kenderaan dia dengan dia lah, balik ke rumah. Macam itulah esoknya, dan macam itulah saya tak pernah berpijak mana-mana. Dan saya tak dibenarkan untuk berkomunikasi dengan mana-mana staff. Saya tak dibenarkan untuk punya saya dalam situ lah. Dan masa makan tu pun, mula-mula saya tak anggap lah itu sebagai satu ni kan. Masa makan dia limit kan, 5 minit je. Mula-mula saya okey. Tapi bila dah saya kena gaji, saya rasa macam itu semua tu dah macam satu penyeksaan bagi saya lah. Lama-kelamaan, apa yang berlaku selepas tu, saya bekerja daripada pukul, daripada rumah dia keluar pukul 8 sampai ke restoran 8.30, buka pukul 9 sampai pukul 12 malam tanpa rehat. Itulah yang berlaku dengan saya. Dan akhirnya pada bulan ketiga saya kata, tak boleh dah ni. Apa yang saya buat, saya daripada belakang tu, dapur tu, saya lari. Saya lari lebih kurang dekat 2 jam juga lah. Saya fikir nak pergi mana ni, saya patah balik. IC semua dia pegang, dokumen semua. Bila saya balik tu lagi kena teruk lah. Dan semenjak tu saya punya kawalan sangat ketat. Yang mana di rumah ni pun saya tak dibenarkan untuk cross tempat-tempat ni selain daripada nak pergi kerja. Dan pintu tu saya tak dibenarkan untuk pergi pun. Sama juga di restoran. Jadi masuk bulan keempat saya kena macam tu. Bulan kelima gaji tak kena bayar, masih kena makin teruk pula saya kena. Dan saya memang dah tertekan lah masa tu. Akhirnya pada saya dah niat macam mana pun kena lari jugalah ni. Tapi saya dah tak jumpa dah jalan tu, sebab tempat yang biasa di luar tu dibuka, sekarang dah seal habis. Jadi bulan ke-6 ni, pada masa malam kejadian, saya tengok pintu grill terbuka. Dan sebelum tu seminggu sama ada sekali atau dua kali daging akan sampai di rumah dia, pembekal sampai dalam satu kotak. Yang mana katalah tiba-tiba barang ni ada, saya sampai, saya memang kena potong daging-daging ni untuk bawa esok. Potong hiri-hiri kecil lah. Dan macam saya kata tadi, sama ada seminggu dua kali atau seminggu sekali berdasarkan stok yang ada. Jadi kat rumah ni memang ada satu khas tempat meja besar, tempat potong dan pelbagai. Malam tu saya balik, saya tengah potong-potong ni, saya tengok grill tu macam terbuka. Saya cakap, kena lari ni, saya tinggal benda-benda ni. Saya pelan-pelan pergi kat pintu tu, rupanya dia kat luar. Dia kata, kamu mau pergi mana? Saya cakap, oh tiap, ambil angin. Kamu tu tak yang saya, memang saya tak boleh pun nak cross itu tu. Kamu nak lari ni, kata. Saya cakap, tak ada lebos. Saya tengok ambil angin, dia pukul lah. Kau jangan tipu, jangan tipu lah, dia kata kan. Dia pukul-pukul. Saya sambil ke masuk ke dalam ni, penentak belakang ni, saya minta maaf lah. Lepas tu bila dia buat-buat mana, saya terdorong atas meja ni, tempat saya motong tadi tu. Saya ambil pisau tu otomatik, saya buat macam ni. Saya pun tak tahu kenapa saya buat macam tu, tapi mungkin saya nak dia tak nak pukul saya lah. Itu mungkin yang saya rasa macam tu. Bila saya pusing macam tu, saya tengok dia dah pegang sini dia. Dan dia pun betul-betul lepaskan tumpukan kat muka saya. Otomatik tangan saya naik. Bila saya tengok dia dah jatuh kan, saya dah jadi, apa saya buat ni? Saya tinggal semua tu, saya lari. Saya lari je, saya ambil beg saya je. Saya ambil beg saya lari. Bagnya ada baju-baju busuk je, itu pun saya lari. Saya tak tahu saya pergi mana. Tapi saya cuba baca signboard-signboard yang saya ingat masa van tu nak datang dulu tu. Saya cuba follow benda tu. Sehingga akhirnya saya sampai satu tempat ni. Saya cari kenderaan. Malam tu saya lari. Esok pagi, petang, saya sampai petang ni, saya jumpa satu, saya naik satu, apa nama, bas dulu sampai di Kelang. Di Kelang, saya cari teksi pergi ke airport. Dia tanya airport mana, saya kata yang paling dekat, dia kata Subang. Pergi Subang. Sampai Subang, saya turun pergi ke kaunter, nangis-nangis lah ni. Saya kata, kak, saya nak beli tiket balik Sabah. Ni tengok, saya tak bawa kan, minta IC, saya tak boleh bagi IC sebab IC tak ada. Yang saya tinggal di rumah. Saya tak tahu macam mana, tapi di mahkamah saya tahulah. Yang dia beritahu pihak pengurusan telefon polis, polis datang, mula nak tengok saya punya laporan daripada apa nama, pegawai di depan terbang lah, di kaunter tu, manager sana lepas tu. Lepas tu tengok, ada seorang ni penumpang baca paper, IC saya dah terpempang kat situ, dan nampak saya pula kat depan tu, dan terus jadi kes polis. Itulah sebenarnya perjalanan kenapa kes saya berlaku tu.
1: Doktor, panjang sebenarnya bila kita nak ingat balik cerita dahulu dan bagaimana ia terjadi dan sebagainya. Pasti kita akan selepas ini, kita akan tanya kepada doktor bagaimana kehidupan sepanjang berada dalam tahanan dan bagaimana doktor mula mencari turning point dalam perubahan hidup. Tapi kejap lagi kita akan kembali semula. Teruskan bersama kami menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM.
8: Salam untuk semua. Semua.
10: Dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini, kelompok terbesar yang membentuk masyarakat adalah remaja. Jadi untuk kita melahirkan mereka menjadi generasi yang akan mewarisi kita pada masa depan sebagai satu generasi yang kuat, sepatutnya kita jadikan contoh Rasulullah ataupun model yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu sebagai satu panduan dalam kita melaksanakan tanggungjawab untuk mendidik mereka menjadi generasi yang baik. Kita perhatikan bagaimana baginda membina satu generasi yang kuat yang akan mengambil alih peranan untuk menyebar luaskan Islam ini sampai kepada satu ketika pernah menguasai keseluruhan penduduk dunia.

0: Baik, kembali bertemankan saya Fandi Abdullah menerusi rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Masih bertemankan kita di konti ketika ini yang berbahagia Dr. Malik Atam menerusi rancangan, menerusi tajuk minggu ini, memoir Dr. Falsafah di sebalik tembok besi. Kita dah dengar bagaimana terjadinya kejadian yang membawa Dr. ke tempat yang sememangnya memberikan hukuman kepada mereka yang bersalah. Tetapi bagaimana kesalahan ini memberikan satu pengajaran buat kita untuk kita memperbaiki kehidupan kita dan supaya menjadi insan lebih sempurna. Doktor, setelah melalui kehidupan, saya difahamkan selama 24 tahun berada di dalam penjara. Kalau doktor tidak keberatan untuk kongsikan bagaimana kehidupan di dalam penjara itu dilalui pada usia 14 tahun, sedikit doktor boleh kongsikan.
1: Okey, secara ringkasnya macam inilah. Dalam penjara ni, kita... saya duduk dua fasa lah. Yang mana sistem Jabatan Penjara Malaysia pada ketika itu lebih kepada berbentuk hukuman semata-mata. Dan 10 tahun kebelakangan ni, kita tahu bahawa Jabatan Penjara bukan sahaja mendekati ataupun memberi pemulihan dalam bentuk correctional, dalam pelbagai pemulihan yang lain. Jadi, saya duduk kedua dewasa ni. Masa tu, dalam penjara ni, masa saya masuk dulu, tidak ada program apa-apa. Jadi, kita kena sumbat dalam bilik tu tanpa ada apa-apa program pada peringkat awal dululah. Cuma, selepas beberapa fasa kemudian, yang mana Jabatan Penjara telah pun menyediakan program-program pemulihan berbentuk operasional, halaka, TC dan sebagainya. Jadi, kami ini kena ikut. Dalam penjara tu setiap inci adalah peraturan-peraturan dia. Maksudnya kalau kami nak pergi mana-mana, nak minta apa-apa, kita kena minta kebenaran. Disiplinnya sangat tinggi lah. Kalau contoh kita tak minta kebenaran, kita berbuat satu perkara tu tanpa beritahu, menjadi satu kesalahan besar dan kita boleh dikenakan hukuman sebab kita langgar peraturan. Jadi pagi kami kena bangun pagi untuk beratur, kita ambil berkumpul untuk diorang buat kiraan sama ada kami jumlah cukup ke tak. And then selepas tu pukul kami ambil sarapan, pukul 8 kami dikendaki untuk pergi ke bengkel masing-masing, yang lebih kelas sekarang lah. Dan petang kami berkawat lagi. Benda ni berlaku sehingga pukul 6 petang. Jadi dah selesai program aktiviti ni, baru kami akan masuk dalam sel masing-masing lah. Itu antara aktiviti kami dalam penjara. Cuma dalam penjara ni, dari segi environment dia sangat-sangat negatif bagi saya. Sebab kebanyakan yang masuk dalam tu, macam saya kata tadi, pelbagai latar belakang. So mereka ini punya pemikiran hanya berfikir tentang, bercerita tentang case, macam mana kat luar, macam mana kamu curi, macam mana lepas ni kami, pelbagai macam tu. Jadi itu sebenarnya satu suasana yang negatif, yang susah membentuk kita sebenarnya kalau tak ada keinginan. So secara ringkas macam tu, walaupun ialah tidak apa, tak dinafikan berlaku pergaduhan juga dalam tu, atau banyak faktor-faktor kan, sebab masing-masing stres. Tapi itulah cabaran-cabaran dalam penjara.
0: Okey, doktor, kita cerita tentang pendidikan sekarang ni, bagaimana doktor mengubah kehidupan berada dalam tahanan pada ketika itu, dan bagaimana doktor sebenarnya boleh memikir turning point dengan memulakan ataupun menyambung pengajian dalam penjara. So difahamkan, di dalam penjara pendidikannya tidak mudah seperti di luar, dan banyak kesulitan nak berjumpa dengan orang pun bukan mudah. Jadi bagaimana pada ketika itu doktor berfikiran dan beranggapan melalui pendidikan ia dapat mengubah kehidupan doktor?
1: Okey, baik. Sebenarnya kalau kita boleh pergi ke belakang sikit, ke belakang maksud saya sebelum saya masuk dalam penjara, yang mana sebenarnya masa saya pergi sekolah ni, kita telah di apa orang cakap, di sekolah kita diajar ataupun ditanya apakah cita-cita kita. Betul tak? Jadi kita semua ada cita-cita. Apatah lagi bila pergi sekolah ni, cikgu-cikgu memberi gambaran future tentang betapa pentingnya pendidikan. Jadi saya masa sebelum masuk tu, saya kena jadi seorang, mula-mula cita-cita saya nak jadi tentera lah sebenarnya. Lepas tu bertukar pada polis, daripada polis pegang kesawan sebab nampak apa, ialah belajar sains, nampak begitulah. Maksud dia, saya nampak bahawa pada sekarang apa yang guru-guru beritahu, bahawa nak berjaya dalam hidup, nak ubah kemiskinan hanya dengan pendidikan. Masa tu, that's why saya berusaha untuk belajar, walaupun macam saya kata tadi, arwah ayah kata, "Okay Malik, berhentilah sekolah, ayah tak mampu nak bagi kamu pergi ke SMK." Walaupun pada darjah 6 je 5 pun jarang-jarang juga dapat bagi belanja, tapi saya minta sebab saya nak study. Dan bila saya dah masuk dalam penjara, menipulah kalau saya kata saya masih terfikir nak belajar. Memang dah tak wujud dah semua tu. Tapi setelah saya memeluk agama Islam pada tahun 2003, setelah saya menemui hidayah pada 2003, akhirnya satu benda datang kat kepala saya. Dia kata, "Cukuplah aku terseksa kat dunia ni, aku tak nak terseksa kat akhirat." Itu yang dalam minda saya masa tu. Tapi apa yang saya nak buat? ada bengkel, tapi zaman tu tidak wujud sekolah. Hanya di Hendegeni lah. Tiba-tiba otak saya berfikir, kan bagus kalau aku belajar. Dan saya kata, apa kata saya minta belajar? Itu permulaan tu. Turning point dia tadi, sebab dah lepas masuk Islam, kita tahu bahawa hanya tiga perkara yang, kalau betul kan kalau saya silap, hanya tiga perkara yang kita boleh bawa lepas mati kita mati. Anak doa yang soleh, apa tu ilmu yang bermanfaat, amal jariah kan. Kedua ni mungkin saya susah nak buat, tapi dengan ilmu tu dalam hati saya, mungkin saya boleh buat. But, macam saya kata, TLS tu tidak ada tarik bebas. Saya tak fikir pasal bebas dah pun dah. Bukan tak nak bebas, saya dah tak fikir dah pun. So saya kata saya kena study lah. Itu punca saya pergi berjumpa dengan pegawai penjara untuk minta belajar. Dan 2 tahun tu sebenarnya bukan mudah, yang mana banyak cabaran nak minta saja untuk belajar tu. Tapi alhamdulillah, akhirnya pada tahun 2000, hujung 2005, doa saya terjawab, yang mana kami dibenarkanlah untuk ambil SPM secara persendirian. Itu sebenarnya permulaan kepada turning point. Kenapa saya nak study tadi adalah, saya tak nak terseksa kat dunia ni, cukuplah kat sini, saya tak nak kat sana. Setelah saya melalui Islam,
0: InsyaAllah. Tidak semua orang berfikiran sedemikian pada ketika kita diuji, dan kita tidak tahu bilakah pengakhiran ujian itu. Dan seperti mana doktor kata tadi, ialah melalui tahanan hukuman yang diberikan, dengan kita tidak tahu ke mana selepas ini dan sampai bila dan sebagainya, membuatkan melalui penghijrahan dan juga melalui pendidikan ia mengubah hidup doktor sampai hari ini. Baik doktor, mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana doktor terfikir menyambung pengajian sehingga mendapat doktor falsafah dan sebagainya. Dan kita nak tahu cabaran sepanjang pengajian berada dalam penjara.
1: Cabaran yang pertama tadi yang saya kata tu, daripada 2003 saya minta sampai ke 2005 tu, antara, kalau saya boleh sebut antara dalam banyak antaranya, bila saya pergi suarakan perkara kepada staf, cakap, cikgu saya ada masalah, saya nak minta kena untuk berjumpa timbalan. Timbalan ni kira yang akan buat keputusan. Apa masalah kau? Contoh, saya nak sama belajar je, kau berambus sebelum aku terajang kau. Sebab apa dia kata macam tu? Sebab permintaan saya tu di luar akal. Takkan dalam penjara boleh benda ni ada. Apatah lagi saya tidak ada keluarga. Saya pernah, kalau contohlah dia benarkan, saya pernah hantar buku teks, saya pernah ajar kamu ni, pensel mana boleh dipegang dalam penjara. Itu menjadi satu kesalahan. Apa nama dia boleh dijadikan senjata. Kan? Untuk keselamatan lah. Dan siapa yang nak bayar yuran? Ini semua mungkin dalam pikiran dia menyebabkan dia maki saya macam tu. Dan banyak lagi saya kena. Tapi saya minta juga. Minta tu sambil berdoa lah kan. Kita, semenjak saya masuk Islam, saya yakin Tuhan akan bantu bila kita dalam keadaan yang betul. Jadi 2 tahun saya minta. Penerimaan mereka, penolakan sahaja dalam tempoh tu. Sehingga akhirnya macam saya kata tadi, pada 2006, di hujung 2005, di bertukarlah pengurusan. Dan kebetulan timbalan masa tu dia meronda. Biasalah dia baru masuk, jadi dia kena ronda kawasan lah. Saya angkat tangan, saya cross. Sepatutnya saya kena daripada cikgu, korporal, sarjan. Saya tak boleh lompat ni. Tapi saya masa tu saya angkat tangan, saya kata, tuan saya ada masalah. Saya kata saya nak sama belajar. Memang yang lain ni marah ni, tapi diorang tak, diorang diam dulu. Dan diorang bawa saya pergi berjumpa. Timbalan ni panggil saya tadi untuk pergi ke ofisnya, tanya. Dan saya suarakan, alhamdulillah, dia kata nanti dia akan panjangkan kepada pengarah. Pengarah akhirnya turun, dia tanya saya untuk apa saya nak saya belajar. Saya kata, tuan memang saya nak start. Saya ceritalah yang saya memang. Dia pun tengok saya atas bawah. Dia kata pula, boleh, tapi pastikan ke semua jubanah kat sini, minggu depan saya turun, semua mesti nak belajar. Kalau ada seorang yang tak nak belajar, cancel. Pada masa tu saya sangat happy. Tetapi selepas 5-8 tahun kemudian, baru saya fikir itu cara dia menolak sebenarnya. Mana mungkin saya mampu untuk nak
0: meyakinkan orang lain.
1: Tapi masa tu saya tak fikir yang tu. Yang saya fikir saya seronok. Alhamdulillah, Allah lembutkan hati kawan-kawan ni. Mereka semua nak study. Bila pengarah turun, semua nak study. Bila dia dah berjanji kan, dan dia usahakan. Itu cabaran. Ini cabaran permulaan ambil SPM. Akhirnya, apa nama, bahagian Kementerian Pendidikan turun, tengok sama ada tempat ni sesuai atau tidak. Baik kami taklimat, okey, boleh. Maknanya kami boleh belajar secara persendirian. Cabaran yang kedua pula datang. Siapa yang nak mendaftarkan saya? Sebab kita didaftarkan anda bangi, bukan dalam penjara, anda bangi. So ini juga saya kena tanya kawan-kawan saya, boleh tolong tak begitu bapak? Bapak aku ni macam-macam. Saya akhirnya jumpa ayah dia, jumpa pengarah. Prosedur dia juga sangat panjang untuk jadikan saya anak angkat. Semata-mata nak apa? Nak si borang tu aja. Cabaran kedua, dia cerita yang besar lah kan. Cabaran ketiga, mana dia cikgu? Mana buku teks? Pensel tu semua tadi. Lepas tu kami tidak ada kelas. Itu cabaran. Dan yuran pengajian. Cuma untuk SPM dengan STP ni, saya mualaf tadi, kalau saya pergi kelas, macam saya kata, duit tu yang saya guna untuk duit bayar yuran. Ini cabaran semasa SPM, STPM. Masuk degree. Bila dah degree pula ni 24,000. Kawan saya kata, Malik kau nak cari mana 24,000 tu, banyak tu. Saya kata tak apa, aku yakin Tuhan akan tolong, saya kata. Dan saya pergi je masuk. Cabaran lain tu macam mana nak guna komputer, macam mana ni komputer tu datang mana tu, itu saya tak nak sentuh. Kita ambil yang besar, banyak kalau nak cerita. Jadi untuk nak bayar yuran ni, semester pertama okey, masuk semester kedua okey lagi. Semester ketiga tiba-tiba saya dapat apa namanya maran, yang mana saya tak boleh nak continue lagi sebab yuran saya tertunggak sekian. Mana saya nak cari? Dalam tempoh ni mana ada pelawat datang, saya cross, saya pergi minta kepada mereka. Sedangkan saya dah langgar peraturan. Dalam penjara ni kita ada panggil penjara dalam penjara. Dah penjara ada penjara lagi. Silap, bila kita buat silap, kita akan dimasukkan ke dalam tu. Kalau yang ni dah seksa dalam tu, bayangkan macam mana. Dan saya sentiasa pergi, dia jadi kawan. Sebab bila saya pergi minta benda ni kepada orang luar, saya dah melakukan kesalahan. Tetapi apa yang saya boleh buat? Ini saja, sebab minta tak ada keluarga, minta macam mana? Alhamdulillah, kuasa Allah kan. Kalaulah kata sekarang ni saya punya, katalah jumlah yuran tertunggak saya RM8,920. Tiba-tiba je pihak Jabatan Penjara kata, okey Malik ada duit masuk sebanyak itu. Dan dia bukan datang seketul, ada yang bagi RM50, ada yang RM100. Okey, selesai itu kita bayar. Sambung lagi, sangkut lagi. Dan macam itulah benda tu sehingga alhamdulillah selesai saya punya degree. Selesai degree itu cabaran semasa degree. Cabaran dia more on kewangan. Tadi nak minta pensel, sekarang dah ada kelas. Jabatan Penjara sediakan kelas. Kelas dia dah sediakan, internet mereka sediakan. Dah itu, tapi masalah masa degree ni adalah kewangan. Dan kena faham, saya tak ada sesiapa. Saya cuma meminta kepada kawan-kawan minta tolong. Bila kita minta tolong ni, kita di bawah. Contoh saya pinjam buku. Eh, lambatlah kau buat macam harta kau kan. Contoh. Itu kena diam lah, sebab kita meminjam. Okey, baik. Pergi ke master. Bila sampai ke master ni, macam mana saya boleh sambung master? Sebab apa nama tadi, ada individu yang datang selepas saya memang dah dapat Liputan Media 2008 lagi. Dia membaca paper dan dia datang berjumpa saya. Akhirnya saya kata, puan, saya nak sambung master, boleh tak tolong puan tolong carikan saya dana? Okey, dia bayarkan RM34,000. Datuk Dr. Harti Nizamuddin, pengasas Ehsan Cokek yang bagi. Maknanya pada masa tu bukan isu kewangan, tetapi lebih kepada persepsi. Yang mana persekitaran dalam ni dia kata, contoh, kau belajar tinggi-tinggi buat apa? Kau bukan bebas. Kalau kau bebas pun, kau banduan, kau keluar ni pun, kau bukan dapat kerja. Tapi saya kena berbalik-balik dengan niat asal saya. Saya kata, ya, saya belajar ni, memang saya tak mengharapkan pun bebas. Memang bebas saya perlukan, tapi itu nombor dua. Saya kata, dengan ilmu yang saya dapat, sekurang-kurangnya saya boleh mengajak, mendidik prospek lain dengan harapan apabila mereka keluar, mereka jadi orang yang bagus. Itulah ilmu yang saya bermanfaat tadi. Saham saya ke akhirat.
2: Ya. Yeah.
1: Saya kata begitu. Dan andai kata saya tak keluar nanti, saya tak dapat kerja, tak apa. Sebab saya yakin Allah dah kata dah, rezeki setiap makhluk ni dah ada. Perumpamaan dia, kita boleh ambil cicak sebagai contoh. Makanan dia serangga. Pelik, cicak tu datang kat mulut dia. Dan saya yakin rezeki Allah tu di mana-mana. Jadi apa yang saya nak cuba sampaikan adalah, saya belajar itu bukan sebab nak jawatan, bukan sebab nak bebas. Walaupun bebas itu saya perlukan, tapi keutamaan saya tadi adalah untuk dengan ilmu ni tadi, mudah-mudahan saya boleh memberi manfaat ke orang lain, akhirnya untuk saya di akhirat. Itu. So walaupun tekanan itu ada dalam persekitaran penjara ni, contoh ada orang kata, oh, study dalam tu tenang. Bayangkan kalau nak bawa masuk kertas dalam bilik tak boleh. Dan kalau kita membaca kawan-kawan bising dalam satu sel, bila kita kata, bang, diam sikit bang ni, eh, kau relax lah, kau nak study, kau study lah. Belum lagi dia ambil, dia koyak kertas. Banyak lagi. So bila masa nak tenangnya, kan, itu semasa master. Masuk pula PhD. PhD yang mana saya punya, saya dapat beasiswa daripada OUM. 90% mereka bayar, bagi 10% lagi daripada Datuk Hartini tadi, yang memberi sumbangan semasa saya master. Problem saya apa pula masa tu? Nak buat thesis. Kena faham, internet yang kami ada ni sangat-sangatlah terhad, yang mana bukan semua tempat kita boleh pergi. Dan kadang-kadang kita masuk Google Scholar ni, dah ada jurnal-jurnal kita tekan pergi kat contoh situ, dia dah kena blok, tak dapat. Dan andai kata kalau kita dapat jurnal tu, kita kena beritahu start kita nak download. Bila dah download, bukan download terus dapat, tunggulah 10-15 minit. Dapat pula benda tu, mereka kena tapis dulu. Banyak sangat prosedur-prosedur. Itu prosedur. Belum lagi macam mana pula saya nak buat nak datang semua kan. Sedangkan saya cuma ada supervisor. Bukan macam kat luar yang kita boleh WhatsApp anytime. Yeah. Kita boleh tanya, kita ada banyak grup. Saya tidak ada tu semua. Saya cuma ada supervisor. Itu pun sangat-sangat terhad yang mana sebulan sekali kami berjumpa. Nah, itu cabaran saya ketika membuat dalam pendidikan, selain daripada antaranya emosi, rindukan family kan, kadang-kadang kawan bebas, kita dah tak ada kepercayaan, belum lagi apa nama ni, rasa macam kadang-kadang tu datang juga ke kepala, ish, aku ni buat semua ni betul ke, apa perasaan dia, stigma dia sendiri. So itu antara cabaran-cabaran, banyak lagi sebenarnya, tapi kalau saya boleh kata ini cabaran-cabaran dia yang paling besar. Yang lain-lain tu kalau nak sebut panjang.
0: Okey, Doktor, panjang juga Doktor kongsikan kepada kami dan kepada semua pendengar sebenarnya, bagaimana kehidupan yang dilalui dalam penjara dan mendapatkan pendidikan, dan dia memberikan satu sentuhan atau memberikan satu jentikan untuk kita yang mendengar ini, bahawa apabila kita melalui satu hukuman dan apabila kita disabitkan kesalahan dan sebagainya, tidak bermakna kehidupan kita akan berakhir di situ. Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri maha baik, dia dah menentukan rezeki kita. Dan rezeki hari ini kita dapat berjumpa dengan doktor, dan doktor dapat kongsikan bersama pendengar Salam FM menerusi kisah doktor sendiri. Baik doktor, kita akan kembali di segmen yang terakhir nanti tentang perjalanan sebagai seorang doktor falsafah banduan yang memberikan, yang melalui pengalaman hidup dalam penjara dan memberikan inspirasi pada kita di luar sana, bagaimana kita nak tidak berakhir hidup kita di situ, tetapi orang kata memberikan satu idea bahawa bila kita diuji, kita berserah kepada Allah. Baik saudara, kita akan kembali terus bersama kami di Al-Kisah Setiap Figura Mempunyai Kisah. Salam FM, salam untuk semua.
2: Hiburan berterusan, Salam FM.

0: menonton semua.
1: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata.
2: Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
3: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
2: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Kembali bertemankan saya Fandi Abdul Rahman Rusiran dengan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Pastinya figura ini memberikan kisah, memberikan inspirasi melalui kisah hidupnya yang memberi pengajaran, memberi inspirasi bahawa setiap insan itu, ya pastinya kita berhadapan dengan masalah, tetapi tidak bermakna dengan masalah itu kita akan habis ataupun kita akan tamat di situ. Bahkan Allah tu sendiri menjanjikan bila diberikan kesusahan ataupun ujian kepada kita, memberikan satu anjakan dalam diri kita untuk menjadi insan yang lebih berguna, untuk menjadi insan yang lebih cemerlang dalam setiap ujian yang dihadapi. Baik, doktor. Doktor dah ceritakan bagaimana doktor menyambung pengajian dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan bidang pengajian yang diambil ketika doktor falsafah ini dan mungkin boleh kongsikan tajuk tesis yang dilaksanakan.
1: Okey, saya ambil degree, post degree, master dan PhD. Semuanya dalam bidang pentadbiran perniagaan. Okey, baik. Saya punya tesis masa ambil PhD ni, tajuk kajian saya adalah Entrepreneurial Attention Among Inmate in Prison Selangor Malaysia, The Empire of Vocational Skill Training Program. Maksudnya, saya nak tengok apakah kesan-kesan kepada adakah program-program yang prospek-prospek ni ikut memberi kecenderungan kepada mereka untuk jadi usahawan. Sebab research problem saya kat situ adalah, selain daripada saya melihat dari segi membuat penyelidikan dari segi apa, bacaan jurnal-jurnal, saya juga melihat dari segi pemerhatian sebagai salah seorang di kalangan mereka. Saya kata dalam hati saya, mereka ini ada kemahiran. Kenapa mereka keluar, orang tidak terlibat dengan bisnes? Sebab resource problem saya mengatakan bahawa, dan itu alasan mereka kenapa mereka masih masuk. Resource problem saya kata, apabila mana-mana prospek ini keluar, mereka sukar untuk mendapat pekerjaan kerana stigma. Dan andai kata sekiranya mereka ini mendapat pekerjaan dan mereka ini majikan tahu bahawa mereka ini bekas, automatik mereka akan buang dia. Jadi, itu satu. Apa kesan dia apabila mereka dibuang? Mereka tidak ada sumber ekonomi. Dan apabila tidak ada sumber ekonomi, bagaimana mereka untuk menyara kehidupan mereka? Kita tak nak fikir sama ada, kita belum cerita sama ada memang dia keluar ni, dia memang betul dah berubah atau belum berubah. Tapi kita ambil yang dah berubah. Dia dah betul-betul berubah. Tapi dia di luar tu, dia menghadapi situasi yang macam tu. Tak dapat kerja, susah dapat kerja, kena buang kerja, mana nak cari sumber kewangan. Akhirnya dia buat apa? Akhirnya dia terpaksa kembali kepada cerita lama untuk mencari sumber ekonomi dia. Ini research problem saya. Jadi, kalau macam ni, sampai bila-bila tak habis. Kesan dia kepada negara, sosial, masyarakat, individu, banyak. Jadi, sebab tu saya kaji tentang kecenderungan usahawanan. Apabila kita dapat tahu kecenderungan usahawanan mereka, kita dah mungkin boleh menengok agensi lain, boleh menyediakan dana dan modal sebagainya lah. Cuma kajian saya ini melihat sama ada mereka mempunyai kecenderungan usahawanan atau tidak. Dan alhamdulillah, daripada hasil kajian saya mendapati bahawa sebanyak 68.5% mereka-mereka yang terlibat dalam kemahiran ataupun mengikuti bengkel-bengkel kemahiran dalam penjara, seperti mana tadi kalau tak sedap tuan kata pernah masuk dalam tu ada bengkel roti kan, mereka mempunyai kecenderungan. Cuma ada faktor lain lah yang menyebabkan mungkin mereka mungkin modal kurang, dan itu kajian yang akan datang. Tapi kita tahu itu. Jadi pada saya, kenapa saya ambil bisnes daripada degree, master dan PhD itu, sebab salah satunya mereka kata sebelum ni susah dapat kerja. Jadi saya kata, why not saya tak buat sendiri bisnes. Itu jugalah sebab tesis saya tu saya buat. Dan itulah tajuk dia, problem dia, dan itulah hasil dapatan dia tadi. Dan bila saya dah keluar, saya setak kebun suri petigasi itu, tujuan dia tadi adalah sama, yang melahirkan usahawan di kalangan prospek dengan cara bawa mereka ke dalam bidang pertanian ni dengan harapan mereka menjadi usahawan apabila mereka dah keluar, supaya ada pekerjaan, ada sumber ekonominya, tidak ada sesiapa yang nak membuang sebenarnya.
0: Baik doktor, melalui kisah sukar di dalam penjara, dan doktor sendiri tidak tahu bilakah doktor akan menerima pengampunan dan juga bila akan dibebaskan. Akhirnya setelah 24 tahun perjalanan dalam penjara, doktor salah seorang tahanan yang mendapat pengampunan dan dibebaskan. Pada ketika itu, apakah perasaan boleh doktor kongsikan setelah melalui kehidupan dalam penjara yang agak sukar, menyambung pengajian dan menghabiskan pengajian dan bergraduasi dan akhirnya menerima pembebasan pada ketika itu?
1: Okey, seperti mana yang saya kata awal-awal tadi, siapa yang tak nak bebas? Semua orang nak bebas. Tapi bila saya memikirkan bahawa saya tidak ada peguam, saya tidak ada keluarga yang boleh tulis surat hantar ke lembaga pengampunan, kan? Jadi saya nampak bahawa pembebasan ni 50-50. Tetapi macam mana pun, sebagai seorang Muslim, kita tetap berdoa. Dan saya pernah antara doa saya, saya kata, ya Allah, kalau saya lebih bagus di luar, bebaskanlah saya, lembutkanlah hati Tuan Kutuan Selangor supaya memberikan pengampunan kepada saya. Itu antara doa saya. Dan apabila master dan PhD lah, Ramai yang kata, Malik kau tengok kau study banyak, lama-lama pun bukan kau balik. Ada yang tanya bila kau nak bebas. Kadang-kadang ada mertawan atau peluang masuk, dia tak balik lagi. Soalan-soalan tu sebenarnya tajam, tapi saya jawab dengan ikhlas. Saya kata, apabila Allah kata sampai masa kamu balik, baliklah. Dan saya pegang itu. Dan seandainya kalau saya tak balik pun, saya tahu ada kebaikan di situ. Tapi bila saya dapat, apa nama ni, bila saya dapat berita yang mengatakan saya dapat pengampunan, pelbagai perasaan saya rasa. Gembira, rasa syukur tu of course lah. Rasa teruja sebab nak jumpa family, macam mana kadang kat luar, semua tu bercampur. Tapi pada masa yang sama, saya juga sedih nak tinggalkan tempat saya membesar. Bagi saya itu tempat acuan saya, lebih lama daripada kat luar. Bukanlah saya tersedih seperti nak keluar, sebab kalau saya di sana dulu, saya banyak ni, saya rasa di luar dengan di dalam kan, saya banyak apa di dalam ni, ada peluang untuk memberi, bukan ceramah lah, mendidik mereka ni, begini, begini, kau nak buat begini, kena buat begini. Tapi bila di luar dah ada jemputan baru berdampak, tak ada tiba-tiba tiba-tiba tepi jalan tu kita nak misalkan, tiba-tiba orang tengok kita lain macam kan. Cuma perasaan itu begitu, dan susah nak digambarkan lah sebenarnya. Tapi kalau tanya nak stay lagi ke kalau dah macam tu, memang tak nak lah. Dan bila keluar tu dah, apabila tapi tak percaya juga tu, sebab watika tu belum dibacakan. Selagi watika tak dibacakan, boleh jadi tu rumus mata-mata. Risau juga, betul kan ni, watika tak dibacakan lagi. Pelbagai perasaan tu, sampai rasa nak telan makanan pun tak boleh. Kadang baring pun, kadang semayang pun sampai tak khusyuk dah. Dia datang, betul ke ni? Betul. So itu mengganggu. Tapi akhirnya apabila watikah tu dibacakan, di situlah saya sujud syukur. Dan alhamdulillah, perasaan tu excited nak jumpa family, nak jumpa dan sebagainya, itu antara perasaan-perasaan masa tu lah.
0: Doktor, kalau sebenarnya kalau kita nak borak, nak cerita tentang pengalaman dan apa yang dia lalui sebelum dan sekarang ini, sebelum dan selepas dan sebagainya, pastinya panjang perjalanan doktor melalui kisah sukar pada ketika dahulu. Doktor boleh kongsikan apakah perancangan pada masa akan datang?
1: Okey, baik. Betul. Kalau kita nak dalam masa singkat ni, mungkin terlalu orang cakap tak dapat dalam 20 tahun bercerita kan? Yeah. Dalam masa sejam memang rasanya tak cukup masa tu. Tapi saya ada buat buku yang bertajuk PhD dari penjara. Jadi saya ceritakan A to Z dalam tu secara lebih detail juga, yang mana buku ni akan dilancarkan. Dan boleh juga melayari laman web malikyatam.com untuk berkaitan dengan buku tu lah. Perancangan masa depan saya, sebenarnya saya dah merancang daripada dalam lagi, insyaAllah. Dan cuma di luar ni saya tengah set up. Yang pertama sekali, saya ada keinginan untuk nak buat apa nama, satu consultant punya company, yang mana kita nak mendidik, berkongsi mendidik masyarakat. Bukanlah nak mendidik, saya tak suka guna perkataan mendidik tu, berkongsi masyarakat dengan harapan mereka terinspirasi daripada apa yang saya lalui. Dan buat masa ni, saya juga sebenarnya, kalau saya boleh sebut, saya dilantik sebagai consultant oleh National Integrated College. Saya juga tutor di OUM dan jurulatih keusahawanan under USM. Pada masa yang sama, memberi motivasi, memberi ceramah perkongsian lah kepada mana-mana mereka yang memanggil. Dan pada masa yang sama, buat cili petigasi dalam bidang pertanian. So matlamat jangka panjang saya, untuk diri saya sendiri, saya nak ada konsultan macam tu, yang mana saya nak ambil mana-mana prospek di dalam tu, yang mana sekarang ni ada dua orang PhD sekarang. Yang tengah bila tengok saya, oh, orang kata okey lah, kalau Malik boleh, kita orang boleh. So alhamdulillah, dua orang, dan ada master juga. So saya nak bawa mereka ni bersama saya, nak inspire orang ramai. Itu antara harapan saya yang akan datang. Cuma untuk keusahawanan, saya nak terlibat dalam bidang pertanian, peternakan, insyaAllah yang akan datang. Tujuan dia juga sama, nak melahirkan usahawan di kalangan prospek lah. Itu antara harapan saya untuk future,
0: insyaAllah. Kami doakan. Baik, doktor, sebelum berpisah, sedikit kata-kata nasihat yang sepanjang 24 tahun bergelar seorang bandawan, dan sekarang ini doktor diangkat melalui pelbagai tawaran yang diberikan oleh masyarakat di luar. Jadi mungkin sedikit kata-kata nasihat bagi mungkin yang berhadapan dengan pelbagai situasi yang sukar dalam kehidupan. Silakan.
1: Bagi saya macam inilah. Setiap orang ni mempunyai, orang cakap, menghadapi cabaran, menghadapi apa nama ni, tekanan, sama ada dia sebagai seorang pelajar pada ketika ini, atau sama ada pada ketika ini sebagai seorang pekerja, suami, isteri, atau siapa pun dia, ataupun dia sebagai seorang prospek contoh. Bagi saya sebenarnya tidak ada yang mustahil selagi mana kita ada keinginan untuk nak mengubah kehidupan. Cuma yang paling penting apa dia, bagi saya agama kita kena letak di depan. Apabila kita ikhlas meletakkan suatu perkara kerana Allah, yakin pada saya, bila kita jalan yang betul, akan ada perkara-perkara baik, aura positif akan datang. Jadi kalau saya boleh simpulkan keseluruhan cerita saya dalam penjara tu, saya boleh katakan dalam satu perkataan, kejayaan bukan milik mereka yang sempurna, tapi sebenarnya milik mereka yang mahu berusaha untuk berubah. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Lebih kurang satu jam kita bersama dengan doktor untuk sepanjang kisah menerusi tajuk Memoir Dr. Falsafah di Sebalik Tembok Besi. Kalau kita nak singkap dalam masa satu jam ini, saya kira ia hanya dapat berapa perkara saja dapat doktor kongsikan. Sebab kalau saya pasti doktor, kalau kita duduk lama-lama ni, banyak ni doktor boleh cerita ni. Tapi apa pun, semoga kisah yang doktor kongsikan ini memberikan inspirasi, memberikan pengajaran, dan supaya mungkin mereka yang bergelut dengan pelbagai situasi ataupun cabaran dan juga masalah dalam kehidupan, tidak mentakrifkan bahawa bila kita menghadapi masalah, maka itulah pengakhiran hidup kita. Maka Allah dah janjikan setiap apa yang cabaran yang diberikan, Allah akan pastikan memberikan ganjaran di akhir ataupun selepas masalah ataupun cabaran yang diberi. Terima kasih atas kesudian doktor bersama kami di Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah. Saudara ingat, setiap insan mempunyai kisah menerusi rancangan Al-Kisah. Pastinya kita akan berjumpa pada minggu-minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi, sebuah kisah daripada figura yang hebat dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Semoga rancangan ini dapat mendidik jiwa kita agar dapat memperbaiki diri dan membantu untuk pembangunan ummah di Malaysia. Al-Kisah, setiap figura mempunyai kisah.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
3: Kilaka 102.5.
5: Salam FM di Johor 95.6.
6: Negeri Sembilan 95.6.
7: 89.3 di Jerantut Pahang.
8: Cameron Highland 105.1.
9: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
10: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
9: Terus dengarkan Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam FM.
12: Salam FM.
13: Salam
12: untuk semua.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kembali bersama Anik Ismail Amri di waktu yang kedua tugasan edisi hari ini. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita bertemu di hari Selasa. Hari ini tanggal 17 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 29 September 2026 Masihi. Amri doakan mungkin ada yang dah mula bangun, dah celik mata pada pagi ni. Biasalah pada pagi kan, tambah lagi waktu-waktu sebegini ni, mungkin ada yang dah menjadi rutin untuk bangun seawal pukul 5 pagi dan kemudian ya, bersiap untuk menunaikan ibadah, mungkin solat tahajud dan juga sebagainya, menantikan solat fardu subuh kan, untuk ke masjid, untuk ke surau kan, untuk kita imarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur di atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk kita bertemu di hari yang baru ini. Alhamdulillah, tidur semalam kan, kita bangun di hari yang baru. Kita pun tak tahu kan, sama ada bila kita tidur setahun nanti, sama ada kita jumpa ataupun tidak hari esok. Tapi semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menandakan ada peluang untuk kita untuk beramal, untuk melakukan segala-galanya, dan juga kita jauhi apa yang mungkar dan apa yang tidak disukai Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan sama-sama kita nak bawakan saudara untuk dengarkan tamadun Islam Uthman bin Maz'un. Salam FM, salam untuk semua.
15: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradhi pada hari ini dalam segmen Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh yang istimewa. Beliau ialah Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, seorang bangsawan Quraisy yang menukar kemewahan dunia dengan kezuhudan yang tiada tara. Nama penuh beliau ialah Uthman bin Maz'un bin Habib bin Wahab bin Huzafah bin Jumah Al-Qurashi Al-Jumahi. Beliau berasal daripada Bani Jumah, salah satu kabilah Quraisy yang berpengaruh dan dihormati di Mekah. Beliau lebih dikenali dengan gelaran Abu Sa'ib, bersempena dengan nama anak sulungnya Sa'ib bin Uthman yang juga seorang pejuang Badar. Keluarga Uthman bukanlah keluarga biasa. beliau merupakan saudara ipar kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, di mana kakaknya Zainab binti Mad'un merupakan isteri kepada Sayyidina Umar. Malah anak-anak saudaranya termasuklah tokoh besar seperti Abdullah bin Umar dan Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Sejak zaman jahiliah lagi, Uthman bin Mad'un dikenali sebagai insan yang memiliki jiwa yang bersih. Beliau merupakan antara individu yang mengharamkan arak ke atas dirinya sendiri sebelum Islam yang mewajibkannya, kerana beliau melihat arak hanya merosakkan akal dan maruah manusia. Apabila dakwah Islam muncul, beliau merupakan orang yang ke-14 memeluk Islam, menjadikannya antara kelompok As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau memimpin gelombang pertama hijrah ke Habsyah demi menyelamatkan akidah. Beliau merasai kepahitan hidup sebagai pelarian, namun hatinya sentiasa terpaut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah yang menyentuh hati adalah apabila beliau kembali ke Mekah dan berada di bawah perlindungan Al-Walid bin Al-Mughirah, melihat sahabat-sahabatnya yang lain diseksa manakala beliau hidup selesa dalam perlindungan. Uthman merasa malu. Beliau berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku berada di bawah perlindungan seorang musyrik, sedangkan saudara-saudaraku diseksa adalah satu kekurangan yang besar bagi diriku." Beliau dengan berani melepaskan perlindungan tersebut. Lalu matanya ditumbuk oleh kaum musyrikin sehingga lebam. Apabila ditanya adakah beliau menyesal, beliau menjawab dengan penuh izzah, "Mata yang sihat ini sebenarnya cemburu dengan mata yang sakit ini kerana berkorban di jalan Allah." Sumbangan terbesar Uthman bin Mad'un bukanlah dalam bentuk harta, tetapi dalam bentuk disiplin kerohanian. Beliau adalah simbol kesederhanaan dalam Islam. Isterinya Khawlah binti Hakim pernah mengadu kepada Sayyidatina Aisyah tentang suaminya yang terlalu asyik beribadah sehingga mengabaikan keperluan diri. Kisah ini dirakam dalam Musnad Imam Ahmad bahawa Khawlah binti Hakim, isteri Uthman bin Mad'un, masuk menemui isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan penampilannya yang tidak terurus. Maka mereka bertanya kepadanya, "Mengapa keadaanmu begini?" Khawlah menjawab, "Suamiku berpuasa pada siang hari dan bersolat pada malam hari sehingga tidak mempedulikan aku." Perkara ini sampai kepada pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menemui Uthman bin Mad'un dan berkata, "Wahai Uthman, adakah engkau benci kepada sunnahku?" Uthman menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, bahkan sunnahmu lah yang aku cari." Baginda bersabda, "Sesungguhnya aku tidur dan aku bersolat, aku berpuasa dan aku berbuka, aku mengahwini wanita." Maka bertakwalah kepada Allah, wahai Uthman, sesungguhnya bagi keluargamu ada hak ke atasmu, bagi tetamumu ada hak ke atasmu, dan bagi dirimu ada hak ke atasmu. Uthman bin Mad'un juga merupakan sahabat muhajirin pertama yang wafat di Madinah selepas Perang Badar. Beliau juga merupakan individu pertama yang disemadikan di perkuburan Baqi'. Saat beliau menghembuskan nafas terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghampiri, membongkok dan mencium dahi Uthman bin Mad'un sambil menangis. Para sahabat melihat air mata baginda jatuh ke pipi Uthman. Baginda bersabda, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Sa'id," yakni Uthman, "engkau telah pergi meninggalkan dunia ini dalam keadaan dunia tidak sedikit pun dapat menggodamu. Bahkan apabila putera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ibrahim, yang wafat, baginda bersabda, 'Pergilah kamu, Ibrahim, menyusuli pendahulu kita yang soleh, Uthman bin Mad'un.' Ini adalah satu pengiktirafan yang tertinggi bagi seorang hamba. Semoga cebisan sejarah ini membakar semangat kita untuk terus istiqamah dalam mencari keretaannya, sebagaimana teguhnya Uthman bin Mad'un sehingga ke nafas yang terakhir. Sehingga berjumpa lagi dalam segmen akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."
6: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
8: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Baik, alhamdulillah kembali bersama Amri di pagi yang indah ini. Alhamdulillah kita dengarkan tadi Tamadun Islam dan menanti saudara seketika nanti untuk sama-sama kita dengarkan Kalam Allah 5.30 minit pagi. Dan Amri akan kongsikan juga waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, termasuk sama-sama kita akan dengarkan halaqah hadis pada 5.40 minit pagi. InsyaAllah semua yang terbaik hanya kami sajikan, hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 19 hingga 22.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Orang-orang yang menghalang dirinya sendiri dan orang lain dari jalan agama Allah dan berusaha supaya jalan itu menjadi bengkok terpesong, sedang mereka pula ingkarkan hari akhirat. Ula.

Mereka itu tidak akan dapat melemahkan kekuasaan Allah daripada menimpakan mereka dengan azab di dunia. Dan tidak ada pula bagi mereka yang lain dari Allah. Sesiapa pun yang dapat menolong melepaskan mereka dari seksanya. Azab untuk mereka akan digandakan kerana mereka sangat bencikan jalan agama Allah. Sehingga mereka tidak tahan mendengarnya dan tidak pula suka melihat tanda-tanda kebenarannya. Ula.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-19 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk jadikan dirimu penyebab hidayah bagi manusia. An Sahil ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la an yahdiyallahu bihudaka rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Daripada Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, bahawa memberi petunjuk oleh Allah Ta'ala akan seseorang dengan sebab engkau, maka itu terlebih baik daripada unta yang merah. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulan daripada hadis, memberi hidayah bagi seseorang adalah mutlak menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dapat dilaksanakan oleh para ulama, para pendakwah, ibu bapa dan pendidik ialah mengusahakan sebab-sebab lahiriah untuk seseorang mendapat hidayah. Mungkin hidayah didapat oleh seseorang setelah ia membaca buku yang kita tulis, atau setelah mendengar ceramah yang kita sampaikan, atau setelah ia mendengar nasihat yang tulus ikhlas yang kita berikan, atau setelah ia melihat beberapa karamah dan keistimewaan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada seorang ulama, dan begitu seterusnya. Maka hendaklah kita sentiasa berusaha mengundang sebab-sebab yang menjadikan hidayah Allah sentiasa turun ke permukaan bumi ini. Dengan demikian, maka usaha kita itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih berharga dari seekor unta yang berwarna merah yang merupakan sejenis kenderaan yang paling mahal pada zaman dahulu. Mudah-mudahan keikhlasan menjadi tunjang dalam setiap amalan agar setiap lelah kita dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
1: #PenyiaranJakim.
3: Baik, untuk makluman dan juga panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.54 pagi. Jadi, ayuh saudara, kita bersiap untuk sama-sama tunaikan solat fardu subuh insyaAllah. Moga Allah SWT memberkati kita, melindungi kita insyaAllah dan melimpahkan kita dalam rahmatnya insyaAllah.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: 5 kehebatan, 5 ketinggian, 5 kemuliaan solat. Yang pertama Allah kata apa? Allah akan angkat kesulitan dari kehidupannya. Pertamanya, Allah akan angkat kesulitan. Maksudnya apa? Kita ni cuba cek semayang kita. Cuba cek kekhusyukan, tawaduk kita. Cuba cek kesempurnaan solat. Siapa yang solatnya sempurna, maka Allah akan angkat kesulitan. Kemuliaan yang kedua dalam solat, dilindungi dari azab kubur. Orang yang jaga solatnya, insyaAllah Allah akan datangkan peneman dalam kubur nanti. Yang ketiga, catatan amalan yang diberikan tangan kanan. Maka dapat buku catatan melalui sebelah kanan. Yang keempat, melewati jambatan titian serat sepantas kilat. Dan yang terakhir, masuk syurga bi ghairi hisab, siapa yang menjaga solatnya. Aqimus solat.
2: Salam FM.
0: Hashtag penyiaran jakim.
3: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa.
4: Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964. Di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag penyiaran jakim.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Ulama kata, adab pertama dalam berdoa, pastikan kita berdoa dengan ikhlas. Yang kedua, kita mulakan dalam doa kita itu dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan diikuti dengan salawat. Maka lepas itu, kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita pohonkan. Nombor tiga, adabnya, menutup doa juga dengan pujian kepada Allah, diikuti pula dengan salawat kepada baginda Rasul. Adab keempat, bersungguh-sungguh ketika kita berdoa. Yang kelima, doa dengan penuh harap, dan ulama syorkan kepada kita, kita mengangkat ya kedua belah tangan kita ini. Nombor enam, kita berdoa dengan sabar. Kita sabar menanti doa kita itu dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketujuh, adab berdoa iaitulah kita sentiasa berdoa dalam semua situasi. Sama ada kita senang, kita berdoa kepada Allah. Bila kita berada dalam keadaan kita susah, kita lemah, lebih-lebih lagi lah kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor lapan, adab berdoa iaitulah jangan sekali-kali kita mendoakan keburukan orang. Dan yang terakhir, kita dalam berdoa, kita menyeru nama Allah dengan asma Allah Al-Husna.
4: Salam FM.
5: #penyiaranjakim.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Kembali bersama Ismi Amri. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di hari Selasa, tanggal 17 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 29 September 2026 Masihi. Sekejap je hujung bulan September dan dua hari lagi insyaAllah esok berbaki hari yang terakhir. Malam ini saya akan bertugas di hari yang terakhir dalam bulan September dan kemudian kita akan masuk ke hari ataupun bulan yang baharu, iaitu bulan Oktober. Kan? Dah macam lagu Dato' Awi, Tragedi Oktober. Tapi tak apa, kita doakan yang terbaik lah. Moga azam-azam kita yang kita laksanakan, sedang laksanakan mungkin, yang kita hajatkan, cita-citakan, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimakbulkan, dipermudahkan segala-galanya untuk kita. Moga-moga lah semuanya sedang mengecapilah hasil daripada usaha-usaha untuk kita menjayakan azam tersebut, insyaAllah. Itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dan mungkin ada yang masih lagi menantikan daripada bulan Januari, kita usahakan dan sampai sekarang ni mungkin lagi tidak bertemu dengan hasilnya. Kita doakan juga moga Allah gantikan yang terbaik. Dan mungkin ini juga bukan masanya, satu masa yang sesuai dan juga tepat akan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita, insyaAllah. Nantikan dan juga nantikan. Kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Mirwana, seruan 5 waktu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM, seiring menjana minda. Rabbi salli wa sallim daiman
1: abadan ala habi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki segolongan malaikat yang merantau ke seluruh pelosok muka bumi yang bertugas menyampaikan kepadaku daripada umatku ucapan salam sejahtera buatku. Hadis riwayat An-Nasa'i.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
0: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hey.

Hai, alhamdulillah kembali bersama Amri 6.19 pagi waktu yang ketiga tugasan edisi hari ini. Dan kita nak bawakan saudara untuk sama-sama kita kongsikan di laman portal berita.rtm.gov.my tajuk-tajuk utama yang Amri nak kongsikan. 14 kawasan catat IPU tidak sihat setakat 5 pagi. Ini yang terkini yang dimuat naik di portal berita RTM. Saya kongsikan juga di mana berdasarkan paparan sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, Pasir Gudang, Johor mencatat bacaan tertinggi iaitu 165 diikuti Batu Pahat 160. Nilai Negeri Sembilan dan Samarahan Sarawak masing-masing merekodkan IPU 159 manakala Bukit Rambai Melaka 157. Turut berada pada tahap tidak sihat ialah Kota Tinggi 156, Tangkak 154, Prodiksen 149, Putrajaya 138, Alor Gajah 135, Keluang 128, Seri Aman 126, Kelang 125 dan Rompin 122. Ya. Dan beberapa lagi kawasan yang merekodkan kualiti udara sederhana. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Moga Allah SWT melindungi kita. Dan untuk kawasan-kawasan yang terlibat juga, jangan lupa untuk memakai pelitup muka, insyaAllah, jika saudara-saudari bekerja di lapangan. Ya. Dan kita kongsikan juga, Malaysia catat pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Ini di mana kontinjen Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam World Skills Competition sejak 1995 selepas meraih satu pingat gangsa daripada 13 pingat kecemerlangan sempena yang mungkin ada yang menyaksikan pada edisi 2026 di Shanghai. Gempa bumi sederhana landa rantau kepulauan Filipina. Dan kita kongsikan juga kuasai STEM rebut peluang kerjaya industri bernilai tinggi. Dan kita kongsikan yang terakhir, RUU Kebebasan Maklumat 2026 masih perlu penambahbaikan. Untuk saudara-saudari nak dapatkan berita sahih yang lagi tepat, boleh layari berita RTM, jenama berita yang dipercayai. Kita dengarkan Raif, Peace and Blessing. Salam FM, salam untuk semua.

0: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Hiburan berterusan Salam FM.
2: Takwa itu adalah perkara yang merujuk kepada hati kita. Bahkan ia sebenarnya bicara rohani. Takwa adalah perwatakan kita, yang mana kita berwatak dengan adab, dengan adab yang diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Nabi itu sendiri telah diambil menjadi perhiasan dalam hati yang bertakwa tersebut, maka tingkah lakunya, tingkah laku yang persis, yang seumpama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadahnya, terkait hubungannya dengan Allah, dan juga dalam berinteraksinya terkait hubungannya sesama manusia.
1: Salam FM
3: #penyiaranjakim.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu." Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan? Ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana. Tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri. Pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita. Seperti mana Nabi kita SAW juga dipuji oleh para-para Nabi ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang salih dan juga Nabi yang salih. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Baik, alhamdulillah kita dengarkan Nidaul Islam, adab memuji orang. Sesuatu perkara yang baru sebenarnya untuk kita belajar pada pagi ini ya. Dan selamat pagi juga kita ucapkan kepada Pak Mat Yutem. Kenapa terbalikkan nama saya tu? DJ Amri, belakang ada yang nama depan saya tu dikebelakangkan. Pak Mat ni sengaja ke pagi ni kan? Kafahalukum. Masya-Allah, Nabi khair. Masya-Allah, alhamdulillah. Moga Pak Mat sihat-sihat, sihatra hendaknya kan? Ada doa-doa yang baik juga pagi ni Pak Mat hantar ni. Panjangkanlah umur kami, kurniakanlah kami kesihatan yang baik, terangi hati kami dengan nur pancaran imanmu. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah ya. Dan pagi ini juga sebenarnya di bagian salam kita nak kongsikan kepada saudara topik yang kita bawakan. Apa sumangan kecil saudara-saudari tapi besar sebenarnya bagi orang lain, ataupun kita rasa macam kecil je sumbangan kita ni, tak ada apa-apa, tapi nilai kebaikannya bukan hanya ataupun dikira pada berapa banyak yang kita beri. Kan contoh kita menyumbang sesuatu yang mungkin kita rasa macam kecil bagi kita, tapi sebenarnya besar hikmahnya kepada orang yang menerima tersebut. Kadang-kadang mungkin ada yang bukan saja wang ringgit, tetapi mungkin pertolongan yang membawa seseorang tersebut yang menerima pertolongan kita tu merasa bersyukur atau merasa bertuah atau keluar daripada apa yang sedang dilaluinya. Kalau ada yang mungkin nak berkongsi kepada kita tentang topik yang kita bawakan pada pagi ini, insyaAllah 03-2288-7111 ataupun WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Apakah sumbangan kecil saudara yang memberi kesan besar kepada orang lain? Kita dengarkan daripada Rabitah setiap hujung hingga hujung nyawa. Salam FM, salam untuk semua.

0: أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

0: Glosari Islam.
1: Haram lighairi. Istilah haram lighairi ialah sesuatu yang dilarang oleh agama kerana faktor lain, misalnya melihat aurat wanita yang bukan isterinya dah dilarang haram kerana boleh mendorong orang itu melakukan perbuatan zina.
0: Hashtag penyiaran jakin.
2: Baik, mari bersama Amri pada pagi yang indah ini. Semalam sebenarnya kita mendapat berita sedih di atas pemergian Allahyarhamah Tuan Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad. Jadi semalam sebenarnya pemergian Allahyarhamah yang mengundang keperluan segenap lapisan masyarakat yang mengenang jasa dan kepribadian Allahyarhamah yang lemah lembut, ya, berwibawa dan juga penuh kasih sayang. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah akan terus dikenang sebagai lambang kesederhanaan, kebijaksanaan dan kasih sayang. Dan sudah tentunya pemergian Allahyarhamah pasti meninggalkan legasi yang abadi dalam sejarah pembangunan negara. Al-Fatihah.

Baik, kembali bersama Ismi Amri. Alhamdulillah, kita berada di penghujung waktu yang ketiga tugasan Amri, dan selepas ini kita akan bawakan saudara-saudari untuk dengarkan utama 7 pagi untuk kita dengarkan berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan. Dan yang paling penting, kita nak jemput-jemput juga untuk kongsikan di laman media sosial kami, di Facebook, Instagram dan juga di Threads kami, tentang topik pagi yang dibawakan pada pagi Selasa ini. Apakah sumbangan kecil yang saudara berikan, mungkin, ataupun apa sumbangan kecil saudara yang memberi kesan besar kepada orang lain, kerana nilai sesebuah pemberian ni tak pernah diukur sebenarnya pada saiz ke, pada angkanya ke, kan, melainkan pada besarnya keikhlasan hati tu yang memberi tu. Sebab kadang-kadang apa yang kita anggap sebagai mungkin baki kecil ataupun baki yang sedikit dalam poket kita adalah jawapan kepada doa dan juga talian hayat untuk hari esok kepada orang lain. Betul? Kan? Jangan pernah meremehkan sekecil-kecil kebaikan, kerana di mata yang menerima itu mungkin sebuah rahmat yang tidak terhingga. Mungkin kita adalah utusan daripada Allah SWT untuk melengkapi, untuk membantu, mempermudahkan jalan-jalan orang lain ataupun keluar daripada perkara yang sedang dilaluinya. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik. Mungkin kita juga sebegitu, kan, memudahkan urusan orang lain dan juga meringankan kan apa yang dihadapi oleh orang lain, insyaAllah. Kalau ada yang mungkin pernah merasai, pernah lakukan sebegitu, ini bukan riak juga pagi ni, kan, ataupun ada cerita-cerita yang kita dengar daripada keluarga kita yang melakukannya, ataupun diri sendiri, ataupun rakan-rakan dan juga sebagainya, boleh kongsikan kepada kami 03 2288 7111, WhatsApp kami di talian 011 317 2911. Saya nak cakap juga kat belakang tu, kita cakap kat depan pula. Okay, nanti kita akan kongsikan di waktu yang keempat, InsyaAllah selepas 7 pagi nanti. Kita bawakan saudara untuk dengarkan dari Wildani, Laskar Cinta. Salam FM, salam untuk semua.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranJAKIM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man gharasa gharsan aw zar'a zar'a fa'akala minhu insanun aw dabbatun aw tayrun aw sab'un fahuwa lahu sadaqah. Mafhumnya, siapa yang menanam tanaman atau pohon lalu dimakan oleh manusia atau binatang atau burung atau binatang buas, itu baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Pemimpin dunia hargai jasa legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja, majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Pemimpin dunia hargai ijazah legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
2: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
4: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
4: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
4: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam, salam untuk semua.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami, dengarkan kami Salam FM. Salam untuk semua. Ini pagi at Salam bersama Ismi Amri. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu di tanggal 17 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersamaan 29 September 2026 Masihi, hari Selasa. Moga hari ini jadi hari yang indah untuk semua. Jangan malas-malas untuk pergi bekerja. Takut pula pagi ni rasa macam tapi cuaca tak hujan lah. Bila tak hujan tu rasa macam kan, kita rasa segar lah nak bangun sikit. Saya teringat hari apa, hari Ahad kot saya bekerja lah, dan kemudian cuaca pula pagi tu hujan kan. Rasa macam dah lah hujung minggu, tapi kita kena bekerja. Tapi tak apalah kan, begitulah rasanya. Rasa macam sukar lah untuk, walaupun lepas subuh tu kita rasa macam nak tidur balik dan juga sebagainya kan. Tapi satu caranya, macam saya selalu buat lah, kita akan lakukan satu exercise yang mudah dalam rumah tu kan, dalam bilik kita pun boleh sebenarnya kan, untuk kita datangkan terus semangat dan juga kita nak bagi sebenarnya badan-badan kita ni bangun semula. Bukan apa, kadang otot-otot kita ni masih lagi macam tidur, kita dah bangun kan, tapi otot-otot kita ni masih lagi belum cergas sebab kita belum bergerak. Tu sebablah bila kita bangun tu buatlah sedikit regangan dan juga sebagainya, insyaAllah. Lepas tu kita akan segar terus kan lepas daripada bangun tidur tu, insyaAllah. Moga dipermudahkan segala urusan pada pagi ini. Jom kita nak dengarkan sekarang ini sketsa keluarga Ustaz Shakil. Dan kali ini kita nak dengarkan gedingannya bersama Putra FM. Sama-sama kita dengarkan.
5: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Shakil.
6: Deep. Assalamualaikum.
7: Yo. Waalaikumsalam, Kal. Ha, asal ajak jumpa ni.
6: Oh, tak ada, Adib. Macam ni. Ha, semalam aku dari Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Aku nak pergi pasar dekat Seri Sedang tu. Tiba-tiba ada seorang peminta sedekah datang kat aku. Aku pun tak fikir panjanglah, aku bagilah sedikit duit.
7: Okey, alhamdulillah. Baguslah kau sedekah kat dia. So, apa masalahnya?
6: Ha, macam ni, Adib. Aku bila fikir balik kan, aku bagi tadi tak sepenuh hati.
7: Eh, asal kau rasa macam tu pula, Gal?
8: Sekejap. Apa? Tak sepenuh hati. Daripada jauh saya dengar. Tak sepenuh hati.
7: Ustaz. Ustaz curi-curi dengar kami bercakap, man.
8: Elok sikit. Korang cakap macam nak pecah speaker. Punya kuat. Elok pakai mikrofon. Saya tak curi dengar.
6: Oh, kuat sangatlah, Ustaz. Eloklah tu kalau Ustaz curi dengar pun. Ni, saya ada persoalan nak tanya.
9: Sebenarnya kan, saya pun nak dengar juga sekali, boleh ke?
6: Oh, boleh. Macam ni, saya semalam nak pergi pasar dekat Seri Sedang tu. Tiba-tiba ada seorang datang minta sedekah. Saya pun hululah sikit duit. Tapi bila saya tengok balik lah kan, peminta sedekah tu, dia sihat je tubuh badan dia. Macam masih boleh bekerja dan mencari rezeki dengan cara lebih baik dan berdikari. Saya pun terdetiklah rasa dia apa, menyesal pada sedekah tu. Macam ni Ustaz?
8: Oh, ni situasi hati berubah-ubah ataupun berbolak-balik lepas dah buat baik. Oh.
9: Oh, ni kira macam tak ikhlas lah ni kot, bang.
8: Aisyah, Islam tu ajar kita gunakan hikmah dan juga rahmat. Kalau kita mampu bantu, bantulah dengan baik. Tapi pada masa sama, kena berhati-hati juga.
6: Berhati-hati? Maksud Ustaz, berhati-hati kemungkinan peminta sedekah tu penipu?
8: Ya, kita tak tahu keadaan sebenar hidup seseorang. Semua orang ada kisah masing-masing, ada latar cerita masing-masing. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, supaya jangan rosakkan sedekah dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati. Apa yang dinilai oleh Allah ialah niat dan keikhlasan kita. Jika seorang tu minta dengan cara tak jujur, itu urusan dia dengan Allah.
6: Oh, jadi pahala sedekah kita ni, dia tak akan hilang hanya sebab kita salah nilai seseorang tu?
8: InsyaAllah tak. Jika niat kita ikhlas kerana Allah, ganjarannya tetap ada. Tapi peminta sedekah yang menipu tu pun tetap akan dibalas oleh Allah.
9: Okey. Bang, nak tanya juga ni, kalaulah kita ni memang bercadang tak nak langsung bersedekah, bukan apa, sebab was-was kan? Yang tu macam mana pula?
8: Sebab was-was tak apa. Tapi kalau Aisyah kata sebab tak ada duit, abang pelik. Tetaplah kita beradab. Walaupun kita tak bersedekah, jangan aibkan sesiapa pun. Rasulullah SAW pernah bercerita tentang seorang yang bersedekah pada waktu malam. Rupa-rupanya dia sedekah kat orang tu malam-malam tu. Orang yang dia sedekah tu rupanya orang kaya. Dia duk ingat orang tu orang miskin, dia sedekah orang kaya. Namun Allah tetap menerima keikhlasan orang yang bagi sedekah tu. Sebab apa? Sebab yang penting dia bagi sedekah.
6: Jadi apa yang Ustaz katakan tadi, yang penting adalah hati kita ketika nak memberi tu. Betul Ustaz?
8: Ya, hati kita ketika memberi. Pada masa yang sama, kalau kita nak pastikan bantuan sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan, kita boleh menyalurkan sedekah kita kepada institusi zakat, masjid, badan kebajikan. Dan yang paling penting, Malaysia ni kelebihannya kita ada Jabatan Agama Islam setiap negeri.
9: Dan yang lebih penting, sebab ianya lebih tersusun dan juga berkesan.
8: Kamu boleh teka lah isi hati isteri saya. Betul. Islam mengejar kita supaya murah hati tetapi jangan cuai. Pemurah tetapi tetap bijaksana. Orang baik, kalau dia tak cerdik, dia ditipu. Orang jahat, kalau dia cerdik dan jahat, dia menipu. Kena hati-hati.
6: Okey. Saya rasa saya faham, Ustaz. Okey, lepas ni saya akan lebih berhati-hati dan tidak akan cepat menghukum orang yang meminta bantuan.
7: Saya pun, Ustaz. Kalau saya ni tak mampu memberi sedekah, at least saya boleh tolak dengan baik-baik dan mendoakan mereka.
8: Itulah adab seorang Muslim, membantu apabila mampu, beradab jika tidak mampu, dan sentiasa menjaga hati sesama manusia.
9: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang pemurah dan pada masa yang sama berhikmah dalam membantu. Macam cikgu budak rasa. Alhamdulillah, terima kasih.
8: Untuk
10: tak mengingat lagi semua.
9: Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM dan Putra FM, Universiti Putra Malaysia. Keluarga Ustaz Angkil.
4: Okey, baik, itu dia kita dengarkan sebentar tadi keluarga Ustaz Akil bergandingan bersama Putra FM. Okey, kita nak kongsikan pada pagi ini tentang topik pagi yang kita bawakan, apa, sumbangan kecil yang saudara-saudari memberikan ataupun lakukan, ataupun sumbangan kecil yang kita beri kesan besar kepada orang lain sebab daripada sumbangan kita itulah. Jadi selain daripada itu, saya akan bacakan juga perkongsian-perkongsian daripada rakan-rakan pendengar kita yang dihantar di media sosial kami dan juga di WhatsApp konti kami juga. Juhamba, salam, lama tak nampak, lama tak nampak, ada hari ni, ada insyaAllah. Saya pernah tolong bayarkan makanan seorang ni lah, yang sebenarnya tak tahu pula, tiba-tiba bila nak bayar dekat mamak tu duit tak cukup. Oh, okay, tak banyak pun, dan kira macam saya kiranya ingat nak top up sikit je apa yang tak cukup tu, tapi alang-alang bayar je lah semua, kan. Tapi sebenarnya satu benda yang paling best adalah bila dia jumpa saya kerap kali, nak bayar balik, nak bayar balik. Sebenarnya hari tu sebenarnya duitnya tak bawa, kan, dia tak cukup duit. Maklumlah orang tua memang tak adalah nak QR dan juga sebagainya. Tapi setiap kali jumpa, setiap kali itulah dia nak belanja saya makan. Kadang-kadang dia bayar senyap-senyap, dan itu memang pok lepak dia. Dan banyak kali jugalah kadang-kadang saya dapat makan free sebab daripada sekali bayar je. Okey, rupanya saya rasa je hamba, awak ni bayar CEO yang menyamar. kan, mungkin kan. Rupanya awak jumpa CEO yang menyamar ni. Mungkinlah. Itu istilah media sosial ni, CEO yang menyamar ni, ataupun istilah drama. Baru saya tahu istilah satu drama-drama ataupun short drama lah, drama yang drama-drama pendek ni, CEO yang menyamar tu. Nanti boleh cari, kan. Nanti boleh cari. Hari Ansyah juga ni, assalamualaikum. Sumbangan mungkin cuma masa. Saya ada seorang kawan yang sedang melalui musibah. Luangkan masa untuk dengar cerita bagi saya. Itu pun salah satu sumbangan yang walaupun tak mampu untuk selesaikan masalah, tapi kehadiran pada waktu itu sangat membantulah. Betul. Tapi kalau kawan-kawan macam ni, perempuan lah terutama je, kan, boleh berkongsi bahu dan juga sebagainya, kan. Bawa tisu lebih sikit, insyaAllah. Jom dengarkan daripada Suhaimi saat bergaduh.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Türkçe dili. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Anda kini bersama dengan saya Dr. T dalam segmen Lughatus Salam. Dalam segmen ini kita akan meneroka keindahan bahasa dan budaya. Dan kali ini bahasa kita adalah bahasa Turki. Alright, saya kalau travel, saya teringat banyak kali yang berlaku ya dalam travel ni, orang tertinggal bag ataupun terlupa dompet di dalam bas. So, macam mana kita nak sebut dalam bahasa Turki bahawa kita tertinggal kita punya bag di dalam bas? So, perkataan pertama yang anda kena belajar adalah bas. Bas dalam bahasa Turki adalah otobus. Otobus. So, tapi kalau nak sebut dalam bas, sebutnya otobuste. Otobuste. Kedua, anda kena tahu bag dalam bahasa Turki apa? Bag dalam

0: Bahasa Turki, Shanta. Bag saya sebutnya Shantama. So, autobooster Shantama. Di dalam bas ada bag saya. Tapi kalau nak tambah lagi, nak sebut terlupa, sebutlah unutum. Jadi, autobooster Shantama unutum. So, dengan itu dia akan tahu bahawa kita tertinggal bag di dalam bas. Dia boleh call kita punya driver bas ataupun kita boleh call kita punya pemandu pelancong. Jadi dia boleh tahu untuk dapatkan beg kita yang tertinggal. Alright guys, jangan lupa untuk pelajari bahasa Turki, khususnya tentang tertinggal beg di dalam bas, supaya ia boleh menyelamatkan kita kalau kod-kod tertinggal beg di dalam bas. Assalamualaikum.
1: #penyiaranjakim.
2: Baik, mari bersama Amri pada pagi ini. Alhamdulillah, kita bersama di
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga
2: kita nak kongsi apa sumbangan kecil yang memberi kesan besar kepada orang lain ni. Pak Mat Yutem, Pak Mat Yutem dia share, saya saja je tanya kan, sebab je Pak Mat kata Pak Mat pernah sumbangkan wang, dia sebut tu, 25 pounds kepada kawan nak balik Malaysia lah, habis belajar kan. Kata Pak Mat kecil pada saya, tapi dia ingat sampai hari ini. Saya pula boleh balas kat Pak Mat, kat Malaysia ke Bangladesh? Allahuakbar, segurau-gurau je Pak Mat, jangan marah-marah Pak Mat. Kita dah biasa dengan Pak Mat. Ok, ada yang kongsi juga pada pagi ni, salam DJ. Wah, Kuntum namanya, Kuntum Melati. Okey, baik, Kuntum Melati kata, tangan yang memberi tidak akan pernah kosong. Sekecil mana pun sumbangan kita, ia mampu menyalakan sinar harapan dan mengukir senyuman di wajah mereka yang memerlukan. Mari terus memberi, kerana kebaikan yang kecil jika dikumpulkan mampu mengubah dunia seseorang. Yang paling mudah, sumbang di masjid ataupun surau. Oh, terima kasih. Awak ni JK masjid juga surau eh, Kuntum Melati. Okay, terima kasih kita ucapkan. Sebenarnya betul lah apa yang dikongsikan kan. Walaupun kita rasa contoh, kita ambil satu contoh, kita menyumbang di masjid, contoh ataupun surau kan. Kita sumbangkan yang paling kecil yang kita ada, note ataupun wang kertas paling kecil kita ada adalah RM1. Contoh, kita masuk RM1. Tapi dalam masa yang sama kan, sumbangan kita kita nampak kecil, tapi dengan RM1 kita tu, mana tahu mampu menjayakan satu ceramah, mungkin kan, satu kursus ataupun satu latihan, ataupun RM1 tu mampu untuk menyajikan makanan kepada orang-orang lain. Tu jadi asbab lah sebenarnya kan, untuk cukupkan 10 tu bermula daripada 1, nak cukupkan 100 juga bermula daripada 1, kan. Dan macam cikgu pula mengajar begini, maafkan saya Ayong Kim Syah, ada cikgu yang bersama kita juga di live saya pada pagi ini. Okey, kita nak dengarkan dari Now Sihat, permintaan daripada CEO yang menyamar Hanif Reka. Jom sama-sama kita dengarkan Nama Yang Hilang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Baik, selepas ni kita akan bawakan saudara-saudari sekalian untuk sama-sama dengarkan Kak Beda Tudung Bawal 7.45 minit pagi. Dan kita nak sama untuk kongsi tentang sumbangan kecil saudara yang memberi kesan besar kepada orang lain ni, kan? Okay, tadi kita ada pendengar kita ada, saya ada rakan saya yang ada dalam live tadi, seorang guru, tapi dah keluar pula. Ini ada pernah komen saya juga sebelum ni tentang PJJ ni. Katanya saya yang dari Perlis hari tu. Okay, baiklah. Saya seorang guru, tahu hari tu ada cerita pasal PJJ ni, kan? Dia kata kadang-kadang saya rasa macam nak mengajar ni ataupun beri nasihat tu macam alah, kerja biasa je bang. Tapi bila bekas pelajar datang dan kata-kata cikgu tu buat dia teruskan belajar, masa tu kita sedarlah ilmu yang kita kongsi tu bukan beri kesan yang jauh lebih besar daripada yang kita sangka, kan? Ada yang sebenarnya datang dah berjaya dan juga bekerjaya. Wah, memang sangat hebat lah. Dan saya pun macam sangat-sangat teruja, walaupun kadang-kadang keputusan mereka macam bukanlah cemerlang, tapi bolehlah. Tapi bila keluar daripada tu, mereka dapat melanjutkan pelajaran lagi dan tak pernah putus asa. Itu belum masuk lagi mereka yang cemerlang, kan? Tapi kadang-kadang begitulah anak-anak murid, kan? Kalau guru-guru ni cuba memberikan satu keputusan yang baik untuk mereka. Tapi dalam masa sama sebenarnya, kadang-kadang bila rezeki di luar tu, macam saya, kita macam tak adalah hebat sangat di sekolah menengah tu contoh, kan? Tapi dalam masa sama, insyaAllah, kan, kita cuba untuk tamatkan juga di peringkat yang tertinggi. Kalau boleh, ada ijazah, insyaAllah, kan? Sebenarnya sekarang ni macam-macam ada. Kita je yang nak ataupun tak nak. Kalau tak mampu, mungkin nak bekerja dulu selepas belajar, kan? Dia macam saya, degree saya PJJ. Begitulah. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik untuk semua. Jom kita dengarkan daripada Faiz Aman. Salam FM, salam untuk semua.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Kak Beda harapkan dan Kak Beda doakan semoga semuanya sihat-sihat belaka dan ceria-ceria hari ini. Jadi seperti biasa, Kak Beda tudung bawal yang cantik ini kembali di Radio Salam FM. Jadi Kak Beda nak sembang sikit hari ini kan? Hari ini topik panas sikit lah. Kita sekarang ni kalau tengok, macam dah jadi satu trend kan? Orang bercerai-berai. Jangan kata artis, sebenarnya orang bukan artis pun banyak. Cuba kita je yang tak tahu. Kahwin hari ini, tahun depan dah bercerai. Astaghfirullahalazim. Ada tu dah kahwin berbelas tahun pun bercerai juga. Ya Allah, Kak Beda pun tak faham lah kan. Lagi satu, dah bercerai tu biarlah bercerai cara baik. Ini tidak, bila dah berpisah habis semua cerita keluar, aibnya dikeluarkan. Bukan apa, tak baik macam tu. Kenapa kita nak buka aib pasangan kita? Kita bila dah tak sehaluan, kita bercerai lah cara baik kan. Ini habis kita cerita kat semua orang perangai teruknya. Apa kita ni tak teruk ke? Cuba tanya diri. Ingatlah dulu waktu bercinta, amboi-amboi, bukan main lagi puji-memuji. Dialah yang terbaik, dialah kekasih hati. Tapi tiba-tiba lepas cerai, dialah musuh nombor satu. Ya Allah. Dengar sini, kalau kita dah tak ada jodoh, berpisahlah dengan cara yang baik. Janganlah kita buka aib pasangan kita. Ingat ya, aib pasangan tu juga adalah amanah. Walaupun dia dah bukan suami kita ataupun isteri kita, dia tetap manusia yang pernah kita pilih dulu. Bila kita buka aib dia, sebenarnya kita juga buka aib diri kita sendiri. Orang akan fikir, dulu kau juga yang pilih dia kan? Dan sekarang ni kau mengata dia, mengutuk dia. Dalam perceraian ni kan, yang paling kesian adalah sebenarnya siapa? Anak. Kesian anak tu. Anak yang menjadi mangsa. Anak tu kalau baca ataupun dengar cerita-cerita kita di media sosial, tentu dia akan terluka dengan cerita mak ayah dia sendiri. Kak Beda bukan kata kena pura-pura semua je baik, tapi sebenarnya tak perlulah kita dedahkan semua keburukan kan. Jadi kita simpan sikit maruah tu. Kadang-kadang tu sebenarnya kan, diam lebih baik daripada berkata-kata. Kita diam bukan sebab kita kalah, tapi sebab kita tahu nilai diri kita. Jadi kalau dah tak boleh bersama, lepaskanlah dengan tenang, dengan baik. Bukannya dengan dendam, bukannya dengan hinaan. Dan yang penting, jangan abaikan nafkah dan jangan abaikan anak tu. Kesian ke anak-anak kan. Kita ambillah contoh yang baik-baik. Ada orang tu, dia berpisah suami isteri, tapi anak-anak tetap dijaga, tidak pernah diabaikan. Kita didik asuh anak-anak kita elok-elok sampai dia besar jadi orang yang berjaya. Itu sebenarnya penceraian yang baik. Tapi apapun, ingat, selagi boleh berbaik, kita selamatkanlah, kita baikkanlah perhubungan kita tu. Baiklah Kak Beda ni pun banyak kerja nak buat ni. Kak Beda berhenti sini dulu ya. Ingat pesan Kak Beda setiap hari. Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum.

Okey, baik. Alhamdulillah, sekarang 7.52 minit pagi. Terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang bersama kami di pagi selama 4 hingga 8 pagi yang berada dalam live bersama saya sekarang ini. Alhamdulillah, terima kasih juga. Kita ada Bon. Terima kasih Bon pada pagi ini bersama dengan kita. Okey, tentang sumbangan kecil tapi memberi makna yang besar kepada orang lain ni kan. Bila kita terlalu memikirkan besar atau kecilnya apa yang kita mampu beri, sampai kadang-kadang kita boleh lupalah kan, sebuah pemberian itu bukan hanya pada jumlahnya tapi pada manfaat yang diterima oleh orang lain. InsyaAllah, terus berbuat baik kepada semua . Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan penyampai dari stesen Nash FM yang sudah pun menantikan tugasan mereka. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Oh, my God.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah, dan kepadamu juga